7. Lain syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Kalau kalian kufur nikmat, adabku sangat pedih. Kita lupa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah kan simpel hadirin. Itu aja kita lupa. Inna adzabil syadid, adabku sangat pedih. Makanya kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, bahwa bersyukur adalah qaidun ni'am. Bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, bersapi dan mengamalkan kandungan itu, itu qaidun ni'am. Itulah cara untuk mengikat dan mempertahankan nikmat. Kalau kita gak bersyukur, nikmat itu lepas dan berubah jadi adab. Ya, apabila kita mendapatkan kebaikan, segera bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur, sekali lagi, ini kaidah asyukru qaidun ni'am. Bersyukur itu adalah pengikat kenikmatan agar tetap langgeng. Bahkan kata para ulama, dan apabila kita bersyukur, atau apabila kita berhasil bersyukur, maka itu taufik dari Allah yang harus kita syukuri lagi. Jadi begitu kita berhasil bersyukur, maka syukur kita itu nikmat dari Allah. Maka kalau itu nikmat dan taufik dari Allah, maka kita butuh syukur yang kedua untuk mensyukuri syukur yang pertama. Lalu ketika kita bisa bersyukur kedua, maka itu nikmat dan taufik dari Allah. Maka kita butuh syukur ketiga untuk menjaga syukur kedua dan syukur pertama. Dan begitu seterusnya. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Dan penggalan ini pun juga untuk kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Dan apabila yang dimaksud kehidupan akhirat, maksudnya gini loh, apabila Anda nanti di akhirat mendapatkan kebaikan, berupa dimudahkan hisabnya, dimudahkan seluruh proses di hari tersebut, lalu dimasukkan ke surga, maka Anda akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jadi kalimat berita, karena ahli surga akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dunia penggalan ini menjadi perintah, kita harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah. Kalau nanti di akhirat, maka penggalan ini menjadi berita. Penggalan berita. Maksudnya ahli surga akan memuji Allah. Al-A'raf 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Dan kami cabut segala macam dendam di dalam dada-dada mereka. Masya Allah ya, ahli surga itu gak punya dendam hadirin. Semua dendam itu dicabut sama Allah. Semua kekesalan, hasad, segala dicabut sama Allah. Tajri min tahtiha al-anhar. Dan di bawah mereka sungai-sungai yang mengalir. Lalu mereka mengatakan, apa kata mereka? Simak baik-baik. Mereka menyampaikan, ahli surga menyampaikan, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ternyata mereka memuji Allah. Mereka katakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, kepada surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan hidayah dan petunjuk laula an hadanallah, kalau Allah enggak kasih hidayah. Kalau Allah enggak kasih hidayah, kita enggak akan bisa seperti ini. Itu akan diucapkan oleh para ahli surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Itu hal yang perlu kita camkan hadirin yang mulia.
Kita lanjutkan. Jadi kalau kita dapat kenikmatan di dunia, maka segera memuji Allah. Ini perintah. Ucapkan alhamdulillah. Atau yang lebih bagus, kalau kita dapat kenikmatan, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Itu yang paling komplit. Doa terbaik kata Nabi SAW adalah alhamdulillah. Adalah alhamdulillah. Karena dengan kita mengucapkan alhamdulillah, itu sama saja meminta agar Allah pertahankan nikmat tersebut dan Allah tambah nikmat itu. Dan terus kita katakan, terus kita katakan. Dan kalau nanti di surga, ahli surga akan mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana ayat tadi. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Kita lanjutkan. Penggalan yang berikutnya. Kata Allah, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكْ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Barang siapa yang mendapatkan, atau mendapati ya, mendapati kehidupannya gak ada kebaikan sama sekali. Atau kebalikan dari kondisi sebelumnya. Hati gersang, gak nyaman, gak bahagia, gak tenang, penuh dengan ketakut-takutan. Maka kata Allah, fala yalumanna illa nafsa. Janganlah ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Dan janganlah ia mencela kecuali celalah dirinya sendiri. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, ini menunjukkan bahwa wasyarru kulluhu min indi bani Adam min tiba'i hawa nafsi. Keburukan itu seluruhnya berasal dari manusia, anak Adam. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Lalu dia diprovok oleh syaitan. Jadi keburukan itu semua berasal dari kita. Dan dari syaitan. Makanya doa pagi petang itu apa? Wa a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Gitu kan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan diriku dan keburukan syaitan. Dan sekutu-sekutunya. Subhanallah. Keburukanku dan syaitan. Keburukan itu berasal dari kita. Dan itulah kembali lagi An-Nisa 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sekali lagi kita lihat ayat ini. Dan saja keburukan yang menimpa kamu, maka itu berasal dari kesalahanmu sendiri. Itu hal penting. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an itu pernah mengatakan begini, hadirin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sahabat yang luar biasa ini, menantu Nabi SAW, beliau katakan, la yarjuwanna 'abdun ila rabbah. Janganlah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Rabb-nya. Jadi seorang hamba itu jangan pernah berharap kecuali kepada Rabb-nya. Jadi hanya berharap kepada Allah. Terus kelanjutannya, wala yakhafanna ila dhanba. Dan tidak atau dan janganlah dia takut kecuali ke dosa-dosanya. Jadi jangan dia takuti apapun kecuali takuti dosa-dosanya. Karena itu penyebab kegagalannya, sialnya, terpuruknya, kesedihan yang negatif, paranoidnya, stresnya, galaunya, itu dosa. Wala yakhafanna ila dhanba. Ada dalam apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Itu yang perlu kita camkan, hadirin.
Makanya kan para ulama sepakat, dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa jika Allah ingin menjatuhkan dan menghancurkan seorang hamba, wakalahu ila nafsihi, maka Allah tinggalkan hamba itu sendirian dengan dirinya sendiri. Wa khalla bainahu bainaha, udah ditinggalin aja. Allah tinggalin. Jadi enggak usah Allah hancurin, Allah tinggalin aja. Itu udah hancur tuh hamba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau Allah ingin menghancurkan seorang hamba, Allah tinggalkan dia aja dengan dirinya. Jadi enggak usah diapa-apain. Enggak usah kirim makhluk lain untuk ngegebukin dia, ngancurin dia, ngeroyok dia, enggak usah. Ya, itu hakikat. Kalau Allah ingin hancurkan kita, Allah tinggalkan kita aja. Dengan siapa? Dengan diri kita. Enggak usah dengan preman atau enggak, dengan diri kita. Maka apabila itu terjadi, fa'agwahu syaitan liqaflati an dzikrillah, maka syaitan akan masuk. Lalu dia akan ikutin hawa nafsu, lalu hancurlah dia. Ini fakta mahal yang disampaikan para ulama, disampaikan Ibnu Qayyim dan Wabil Shayb, disampaikan oleh Ibnu Rajab dan Jami'ul Ulum wal Hikam. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan semua ulama sepakat. Kalau Allah ingin hancurkan kita, Allah tinggalkan kita. Jadi enggak usah ribet-ribet mikir. Kan emang itu tadi kan yang bikin rusak kan hawa nafsu kita sama syaitan udah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syekhiti ketika menjelaskan tentang firman Allah, apa, inna kaida syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kenapa kok kesannya beratnya minta ampun? Karena diperbesar dan didukung oleh hawa nafsu seorang manusia, itu jadi masalah. Makanya ulama mengatakan, lau lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni 'ala ijtihaduhu, kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, kepada anak muda atau seseorang, maka pertama kali menghancurkan dirinya adalah blundernya sendiri. Dirinya sendiri yang menghancurkan. Jadi nggak usah diapa-apain. Kalau Allah ingin hancurkan kita, Allah tinggalkan saja kita dengan diri kita. Sudah berantakan, berantakan. Nah, diri. Hancur. Maka kalau dapat keburukan, jangan salahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya. Kata Ibn Rajab, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Seorang mukmin. Idza asabahu fid dunya bala. Apabila dia mendapatkan musibah, masalah, keburukan, raja'a ala nafsi billaw, maka dia akan kembalikan ke dirinya sendiri. Dia akan salahkan dirinya. Wada'ahu dzalika ila ruju'i ila Allah bitawbah wal istighfar. Dan imannya dan ketika bertemu dengan sikap kembalikan kepada diri sendiri, itu akan mengajak dia untuk kembali rujuk ilallah. Dia akan ke Allah Subhanahu wa taala. Dia ke Allah dengan taubat dan istighfar. Itu poin. Sebagaimana dijelaskan oleh Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, orang yang beriman, layubtala. Dia akan diuji, dia akan kena musibah dan seterusnya. Fa yakunu kafaratan laha
fayakunu kafaratan lima madha, maka musibah dan ujian atau sakit tersebut akan menjadi penghapus dosa yang lalu. Wa musta'tiban fima baqi, dan akan membuatnya kembali ke Allah dan menjadi pribadi lebih baik lagi di masa depan. Di masa depan. Wa innal kafir yubtala. Adapun orang kafir, mereka juga akan kena musibah dan bencana. Famithluhu kamathalil ba'ir utliqa. Falam yadri lima utliq wa ukil. Falam yadri lima ukil. Tapi adapun orang kafir, perumpamanya adalah seperti seekor unta yang diikat, lalu setelah diikat dilepas. Dan dia gak ngerti kenapa dia dilepas dan kenapa dia diikat. Jadi dia gak ngerti. Kalau pas dia dilepas, kenapa saya dilepas? Ketika diikat, kenapa saya diikat? Gak ngerti. Gak dapat pesannya. Gak dapat poinnya. Jadi missing the message gitu. Gak ngerti pesannya apa. Tapi orang beriman tahu. Oh, ini adalah teguran, saya harus kembali ke Allah. Makanya orang beriman akan bangkit setelah itu. Wa musta'tiban fima baqi, dia akan bangkit. Musibah dan bencananya akan membuat dia lebih baik lagi ke depan. Adapun yang enggak beriman akan terpuruk. Akan terpuruk. Dan dia akan masuk ke dalam arus menyalahkan diri sendiri. Terus menyalahkan diri sendiri, dan hancur. Karena dia gak ngerti pesannya apa. Atau dia gak beriman sama Allah. Atau imannya sangat-sangat terendah, sangat-sangat tipis, sehingga syaitan bermain dengan dia. Seperti onta yang gak ngerti apa-apa. Akhirnya dipermainkan. Makanya kata Ibnu Rajab, fayakunul kalamu lafzuhu lafzul amr wa ma'nahul khabar. Jadi ini bisa jadi, Allah memberikan fakta bahwa orang yang gak beriman, ketika dapat keburukan, dia akan menyalahkan diri sendiri dan terus tenggelam dalam itu dan akhirnya hancur. Akhirnya binasa hadirin. Hadirin Allah muliakan, makanya kan salah satu penyakit mental kan self-blaming itu. Sikap terlalu menyalahkan diri sendiri. Oh, itu kalau udah masuk ke sana berantakan semuanya. Berantakan. Tadi itu bedanya orang beriman dan gak beriman. Makanya kita butuh iman yang kuat. Walaupun gak ada yang bersih dari kita, dari dosa. Karena ketika kita kena musibah dan iman kita lagi bagus, maka kita akan, tadi kata Salman Farsi, kita akan yakin, kita salahkan diri kita, tapi proporsional. Proporsional. Sesuai porsi. Lalu, step berikutnya, kita akan bangkit. Dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi kalau orang imannya tipis, bahkan gak punya iman sama sekali, maka dia akan nyalakan diri sendiri, dan terus. Jadi, pada saat timingnya dia harus loncat untuk kembali kepada Allah, dia gak kembali ke Allah. Menyalahkan diri sendiri yang proporsional itu akan membawa ke Allah Subhanahu wa taala. Akan minta maaf kepada Allah, akan minta ampun sama Allah, akan bertobat kepada Allah, seperti keterangan Ibnu Rajab tadi. Raja' ala nafsi billaum wa da'ahu dzalika ila ruju' ila Allah bi taubah wal istighfar. Dia akan salahkan diri sendiri, proporsinya tepat, lalu
karena porsinya tepat, itu akan membawa dia, menggiring dia untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan sujud kepada Allah, tadarru' kepada Allah. Lalu setelah itu imannya bertambah, sehingga dia akan menjadi, dia akan lebih baik, kondisi berangsur-angsur normal, dan setelah normal dia akan naik terus. Adapun orang-orang yang tidak beriman, imannya rendah, begitu kena musibah, kena hal yang buruk, maka dia akan menyalahkan diri sendiri dan overdosis, tidak melebihi porsinya, dan akhirnya apa? Berantakan. Makanya ada penelitian kan, kalau orang menyalahkan diri sendiri secara overdosis, dia akan minder, disalahin diri, minder. Lalu dia bisa putus asa, dia depresi, terus depresi akut, dia lukain diri sendiri, depresi akut, dan berikutnya dia bisa bunuh diri, jamaah. Dia bisa bunuh diri. Makanya itu Allah tinggalin orang, Allah tinggalin hambanya, selesai hamba itu. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu real kita lihat. Itu real dia. Berapa waktu yang lalu ada kasus pasangan suami istri, suaminya sakit. Kalau gak salah sakit COVID ya. Lalu istrinya, dan akhirnya suaminya meninggal. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni segala kekhilafan. Dan semoga Allah jaga kita. Istrinya ini merasa bersalah. Itu self-blaming. Merasa belum maksimal jadi istri. Belum maksimal dalam berkhidmat kepada suami. Khususnya ketika suaminya sakit terakhir itu. Oh, nyalain diri sendiri. Akhirnya istrinya kena COVID habis itu. Karena apa? Stres, kondisi menurun, kecapek, susah tidur segala macam. Lah kok ada lo mungkin kena dan seterusnya? Positif. Imun jatuh. Istrinya positif dan kondisinya turun. Begitu kenapa tambah lagi, tambah menyalahkan. Orang tuh kalau udah menyalahkan diri sendiri, overdosis, berantakan diri. Hati-hati. Dan itu gara-gara amal kita. Kita kurang amal. Sehingga kita gak siap ketika kena musibah. Akhirnya berantakan semua. Dan itu bangkitnya gak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak orang kayak gitu akan menyalahkan di sini dengan porsi yang nggak terkontrol, dan itu bahaya, sangat bahaya. Itu di dunia, di akhirat itu akan menjadi kehidupan mereka setiap saat. Jadi di akhirat, di neraka, orang itu akan disiksa, orang gak beriman akan disiksa secara fisik dan secara psikis. Dan salah satu siksaan secara psikis, mereka akan terus menyalahkan diri mereka sendiri, kenapa saya masuk neraka, kenapa saya gak beriman, dan kenapa saya gak beramal soleh. Allah berfirman tentang hal ini di salah satu ayatnya, surat Ibrahim ayat 22, waqala syaitan. Ini ayat penting, harus untuk kita renungkan. Catat baik-baik ayat ini dan renungkan setiap saat. Dan mungkin semoga suatu saat kita bisa bahas lebih dalam. Tapi kita bacakan saja saat ini. Waqala syaitan, lamma qudiyal amr. Langsung artinya saja karena panjang ayatnya. Dan berkata syaitan, tatkala hisab telah diselesaikan nanti di hari kiamat, syaitan akan bicara ketika hisab sudah diselesaikan. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah
telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku menjanjikan kalian dan aku selisihi janjiku tersebut. Jadi aku janji tapi aku khianati kalian. Aku janji tapi aku selisihi janjiku. Adapun Allah benar. Allah enggak pernah khianati janjinya. Janji Allah benar. Janjiku itu yang ngawur. Janjiku itu yang salah. Janjiku itu yang enggak benar. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya ini enggak punya kekuasaan kok sama kalian. Saya enggak punya kekuasaan. Saya enggak bisa ngatur-ngatur kalian. Saya enggak punya power. Yang saya, skill saya, kemampuan saya hanyalah mengajak kalian, menggoda kalian, memprovok kalian, fastajabtum li. Lalu kalian ikut. Jadi syaitan bilang, ini semua yang saya lakukan di dunia kepada kalian itu hanya provokasi, hanya ilusi, hanya mengajak, hanya membisikkan. Saya enggak punya kekuatan. Enggak bisa, saya enggak bisa nyetir kalian. Saya enggak bisa kuasai kalian, enggak punya sultan, enggak punya kekuasaan. Enggak bisa maksa kalian, tapi dibisikkan terus. Berubah orang, fastajabtum li. Allahu akbar. Kalian ngikut. Karena saya gak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalian gak tahan juga, saya gak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalian gak tahan sama aku, kalian tahan sama Allah, udah. Skakmat, udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalian ikut. Fala talumuni. Maka jangan kalian celak aku. Walumu anfusakum. Celalah diri kalian sendiri. Kenapa mau ikut? Jadi jangan celah saya dong. Celahlah diri kalian sendiri. Dan itu menyakitkan. Buka Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dan mencela dirinya sendiri. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini dijelaskan para ulama seperti Ibnu Rajab al-Bali rahimahullah. Beliau membawakan tafsir dari Al-Imam Masruq. Al-Imam Masruq adalah murid dari Ibnu Mas'ud dan murid dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, ulama Quran besar, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Maksud wala uqsimu bin nafsi lawwamah adalah lamu anfusahum hina soru ila jahannam. Jiwa itu akan mencela dirinya sendiri ketika menjadi ahli neraka jahannam. Ahli neraka akan mencela dirinya sendiri, akan menyalahkan, self-blaming dengan stadium terparah. Bagi kita yang pernah ada di fase itu dalam hidup, kita pernah punya masa lalu, satu bulan kita habiskan menyalahkan diri sendiri. Gimana rasanya? Sesengsara apa kita pada hari-hari itu? Kalau kita gak berubah, kalau kita gak beriman, maka di hari kiamat, setiap hari, kita akan salahkan diri kita. Jadi fisik dibakar, jiwa menyalahkan diri sendiri. Oh, itu stresnya minta ampun. Hancurnya habis-habisan. Jadi ahli neraka itu dihancurkan secara fisik dan secara psikis. Nyalain diri sendiri. Makanya hadirin Allah muliakan. Karena beratnya tekanan kalau menyalahkan diri sendiri. Sampai-sampai para ulama klasik dulu. Itu mereka, sebagian mereka mengatakan atau berusaha untuk berjuang agar mendapatkan rahmat Allah. Dan kalaupun gagal, paling nggak dicela sama dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kita simak misalnya ucapan dari Amir bin Abdul Qais.
Kata beliau, wallahi la ajtahidanna, thumma wallahi la ajtahidanna.

0: Ziyad Maula Ibnu Abbas itu menasihat Ibnu Munkadir dan Sofan bin Sulaim, dua ulama juga, kata al-jid al-jid al-hadar hadar, kalian berdua harus bersungguh-sungguh dan hati-hati. Fa in yakunul amru ala ma narju kana ma amiltuma fadla. Kalau misalnya kalian sudah bersungguh-sungguh, lalu kalian mendapatkan yang kalian harapkan, maka itu keutamaan dari Allah dari amal-amal kalian. Keutamaan dari Allah. Wa illa lam taluma anfusakuma. Tapi kalau ternyata nanti itu gak sesuai dengan harapan, paling enggak kalian tidak menyalahkan diri kalian sendiri. Karena menyalahkan diri sendiri itu yang overdosis ya, parahnya. Parah. Itu yang perlu kita camkan. Sampai begitu. Itu kan orang bisa bunuh diri. Bisa stres, depresi habis. Drop. Dan itu harus dengan iman. Dan harus kesungguhan. Karena kalau kita gak sungguh-sungguh, ingat Al-Qiyamah itu buat tadi. Wala uqsimu bin nafsin lawwamah. Dan aku berusaha dengan jiwa yang akan menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Jiwa kita itu nafsin lawwamah. Allah yang mengatakan, kalau kita tidak habis-habisan sekarang, kalau kita gak berjuang untuk iman kita dan amal soleh, maka kita akan diserang sama diri kita sendiri, akan dicela dengan oleh diri kita, disalahkan diri kita sendiri, dan itu benar-benar menyakitkan. Walaupun muka gak digebukin, walaupun badan gak dipukulin. Dan kalau gak percaya, baca artikel tentang masalah ini, lalu tanya orang-orang yang pernah ngejalanin fase seperti itu, atau mungkin kita pernah ngelewatin hal tersebut. Oh, itu gak enak. Itu gak enak. Coba tanya seorang ibu yang menyalahkan diri sendiri karena anaknya meninggal. Anaknya diculik. Gimana rasanya tuh? Beliau terlambat jemput anaknya. Ternyata diculik sama orang lain. Ada kasus realnya, bukan film. Kasus real. Ini ibu terlambat jemput anak. Mungkin karena itu ada belanja lah, mau ini, ketemu teman lah, biasa. Begitu dia jemput anak. Tadi anak ibu kan udah dijemput sama mbaknya. Mbak yang mana? Ada mbaknya. Hilang anaknya. Lihat gimana sengsaranya si ibu tersebut. Kenapa dia salahkan dirinya sendiri? Salahkan dia. Itu bisa gila loh ibu kayak gitu. Bisa gila. Kalau Allah gak tolong, dia bisa gila. Itu yang ditakutkan para ulama. Sampai di hari kiamat saya disalahkan diri saya sendiri. Itu parah. Parah separah-parahnya. Makanya berjuanglah untuk iman. Dan berjuanglah untuk amal soleh. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf agak lama, tapi karena ini penggalan yang sulit untuk dipotong. Dan dengan demikian kita berhasil menyelesaikan dengan segala kekurangan kita. Bukan berhasil karena kita bagus. Enggak. Banyak banget kekurangan. Tapi Allah memudahkan, memberikan taufik. Dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada kekeliruan dalam menyampaikan, itu jelas datang dari saya. Dan dari syaitan, ini bisa disampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini hadis luar biasa. Coba kita renungkan. Dan membuat kita semakin bersungguh-sungguh. Dan ternyata mata kita terbuka. Dan semoga hati kita terbuka. Bahwa siksaan bukan hanya secara fisik. Bukan hanya dibakar. Tapi Allah bisa buat kita menyalahkan diri kita sendiri. Dan mencela diri kita sendiri. Dengan dosis yang gak terkontrol. Di dunia dan di akhirat, dan itu sangat-sangat menyakitkan. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, "Waja'ala al-'amala as-salihah wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
5: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينة.
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap bid'ah dosa besar dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbil hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان فلان
6: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
9: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
8: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
8: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
9: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
0: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghima antum. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري bukan jihad.
3: الله أكبر.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
2: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan meliputi. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar menyintainya, maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
1: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
3: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
5: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها، وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة، وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط، وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها، فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان، كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال، ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه، فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع. وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم، أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة، لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر، فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام، ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص، ثم كانوا يتناقحون، ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة. فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع. فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا، وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى، والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan merokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi, tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi, tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah taala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
2: Fitnah dunia.
0: Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya Allah.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'arata. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan balik.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh komitmen batasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadithi Wa Ahli, Farrahu Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutabah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disandarkan kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Taala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shira'uhunna ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية في ذلك ومن الناس من يشري لهو الحديث." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
4: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini.
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik, wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
5: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum adhabun muhin. 103,4.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan dunia? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Muslim.
1: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
2: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
3: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
4: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta itu, impakan harta Anda.
5: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
4: Bercerita tentang takwa akan tepi-bapi, maka tidak ada apa-apa.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
8: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
9: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga,
2: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
2: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
2: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
6: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terkum atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian dihilir. Dia marah, mengira marah kepada Islam. Dia murka, mengira murka kepada Islam. Dia membela,
7: kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan La ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
8: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
8: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini, kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
7: Selagi apa yang dia suka itu bukan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: إذاعة القرآن والسير العلمية والسير الحضرية.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Fakhalafa min ba'dihim khalafa.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling

0: dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
1: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
0: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
2: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
1: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
3: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
1: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
5: dan selalu mensyukurinya, tidak kenal waktu dan tempat, dan tidak juga membedakan keadaan dari keadaan yang lain. Walau bagaimanapun kita berada di atas, di bawah, atau di atas kesusahan, di atas cobaan, tetap dalam kondisi demikian, dalam keadaan tersebut kita menerima nikmat Allah Jalla wa'ala. Karena yang diberikan oleh Allah kepada kita dari nikmat tidak ada batasnya. Sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Itu bukan, yang tidak terhitung itu bukan dalam durasi yang lama. Bukan dalam durasi 1x24 jam misalnya. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Atau dalam 1 pekan tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Atau mungkin dalam 1 bulan tidak bisa kita menghitung nikmat yang Allah berikan ke kita. Bukan. Yang tidak bisa kita hitung nikmat Allah adalah saat sekarang ini. Kalau saat sekarang ini kita tidak mampu menghitung betapa banyaknya jumlah nikmat yang Allah berikan ke kita, apalagi dalam 1 jam, apalagi dalam 1x24 jam, apalagi dalam 1 pekan, apalagi dalam 1 bulan, apalagi dalam 1 haul, 1 tahun, apalagi seumur kita, yang saat ini saja kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kita dalam keadaan kesusahan, misalnya ada cobaan, ada ujian, ada musibah yang menimpa, saat musibah itu juga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi musibah itu sendiri nikmat dari Allah. Dan memang ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita menyadarinya, itu sebenarnya adalah nikmat. Karena ujian itu penggugur dosa. Cobaan itu penghapus kemaksiatan kita, kesalahan kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari senantiasa kita menyadari hal ini, yang dengannya kita akan selalu berupaya memuji-muji Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, dan mempergunakan nikmat-nikmat Allah yang kita terima pada hal-hal, perkara-perkara yang diridai dan dicintai Allah Jalla fi'ula. Di antara yang nikmat Allah yang kita pergunakan saat ini untuk apa yang diridai oleh Allah adalah waktu. Waktu, umur kita yang hari ini di hari Kamis tanggal 3 Muharram awal tahun 1448 Hijriah, di pagi hari ini di waktu duha, nikmat yang Allah berikan ke kita berupa umur saat ini kita pergunakan untuk melakukan apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah, yaitu belajar agama. Semoga dengan ini keberkahan-keberkahan selalu terbuka di hadapan kita dalam menjalani sisa kehidupan kita. Semoga Allah membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan, dijadikan kita sebagai pembuka atau kunci-kunci kebaikan. Allahumma ja'alna mafatihal khairi atau mafatihalil khairi, wala taj'alna mafatihalil syarri. Allahumma ja'alna mafatihalil khairi maghaliqalil syarri, wala taj'alna mafatihalil syarri maghaliqalil khairi. Ya Allah, jadikanlah kami kunci-kunci pembuka kebaikan-kebaikan, dan jangan engkau jadikan kami kunci-kunci penutup kebaikan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami kunci-kunci pembuka keburukan, dan jangan engkau jadikan kami kunci-kunci penutup kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali ke pelajaran kita yang sebelumnya kita mengingatkan semua untuk tidak lupa memperbanyak salawat. Untuk tidak lupa memperbanyak salawat. Ketahuilah bahwa kesempatan untuk banyak bersalawat dalam hari-hari kita adalah majlis ta'lim. Untuk memperbanyak salawat, kesempatan yang terbuka besar bagi kita adalah ketika pengajian. Apalagi pengajian yang ilmiah, yang isinya adalah nas-nas agama, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kesempatan besar, dan jangan sampai kita selesai dari pengajian sementara pahala salawat kita hanya sedikit saja. Semoga salawat dan salam dari Allah untuk Nabi-Nya selalu tercurah limpahkan untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk siapapun juga yang berada di atas tuntunannya sampai hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pelajaran kita, ibu-ibu, membaca kitab karangan guru kita Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman As-Sindi hafizahullahu ta'ala, dengan judul kitabnya Al-Adabu Unwanus Sa'adah. Adab merupakan lambang kebahagiaan. Ya. Dan kita masih pada pembahasan tentang adab-adab bergaul, bermajlis, dan berbicara satu sama yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir dari adab yang sudah kita pelajari, ibu-ibu, itu adab yang ke-12. Di terjemahannya halaman 17, di poin yang ke-13. Ya, itu yang ke-13, bawah sekali di halaman 17. Yang ke-13-nya itu adalah adab yang ke-12. Ya, berlebih satu nomor atau satu angka. Ya. Itu penyebabnya adalah yang nomor 9 di atas. Nomor 9 di atas itu hadis untuk adab yang ke-8 di halaman sebelumnya, dan dia bukan adab tersendiri. Maka berkurang satu angka, yaitu jadi yang ke-10 itu jadi nomor 9, adab yang ke-9. Nomor 11 itu adab yang ke-10, nomor 12 adab yang ke-11, dan nomor 13 adalah adab yang ke-12 dengan beberapa adab dari perkataan seorang ulama Ibnu Abdul Barr. Ya. Kita lanjutkan ke pelajaran yang baru, masih tentang adab-adab dalam pergaulan bermajlis. Ya. Di halaman 18

Adab yang ke-13 di halaman 18 itu nomor 14 itu jadi adab yang ke-13. Perhatikan di layar bahasa Arabnya. Syekh Saleh Sindi rahimahullah hafizahullah taala mengatakan ma ahsana

ما أحسن إن تحدثت أن يكون صوتك لطيفا خفيضا ألنكه bagusnya, indahnya, baiknya jika engkau berbicara, suaramu dilembutkan, di apa, volumenya dikecilkan, latifan khafidhan, ya, jadi tidak meninggikan suara. Dan ini perlu perlu kita berikan catatan. Ini disesuaikan dengan pepatah di negeri kita ini, lain lubuk, lain ikan. Iya, ada pepatah itu tuh. Ada, Bu. Lain lubuk, lain ikan. Lanjutannya, lain padang, lain belalang. Maksud saya, ada sebagian daerah yang memang suaranya agak tinggi. Berbicaranya, dia merasa normal, tetapi bagi orang yang berasal dari bukan daerahnya menganggap itu keras. Nah, ini tidak masuk ke pembahasan kita. Bila itu menjadi bawaan, makanya ada sebagian sahabat itu yang suaranya keras. Ada suaranya keras itu sebab ketika turun firman Allah di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang sahabat namanya Thabit ibni Qais ibnu Shammas. Ini tentang ayat kedua di surat Al-Hujurat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan, keraskan suara kalian di atas suara Rasul, suara Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang sahabat namanya Thabit ibn Qais ibn Shammas. Thabit ibn Qais ibn Shammas. Thabit Thabit bin Qais bin Shammas. Ya. radhiyallahu anhu. Ini menjadi patokan kita tadi, membedakan antara kebiasaan orang, bawaan. Radhiyallahu anhu. Beliau ini terkenal atau si bawaannya adalah suara tinggi. Ya. Jahuriyu as-sauti. Jahuri, keras suara, tinggi suaranya. Kalau bicara, ya, di atas volume suara siapapun juga. Ketika turun firman Allah di ayat Al-Hujurat ayat 2 ini, dia tidak keluar dari rumahnya.
khawatir jumpa Nabi. Makanya dia kurung dirinya atau dia mengurung dirinya di rumah. Sampai salat berjamaah pun tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kehilangan dia. Melihat di biasa nampak-nampak juga di sab di depan dan selalu berbicara dengan beliau. Beberapa kali salat jamaah, bahkan beberapa hari dia tidak melihatnya. Khawatir sahabatnya ini ada apa-apa, terjadi apa-apa, akhirnya dia bertanya, mana si fulan? Ya. Mana si fulan? Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, saya akan cari tahu ya Rasulullah. Karena sahabat pun tidak tahu yang lain. Apa sebabnya dia tidak di masjid. Akhirnya didatangi ke rumahnya, lalu dia mengatakan, ana alladhi kuntu arfa'u sawti fawqa sawtin nabi wa ana min ahli nar. Saya orang yang akan atau yang meninggikan suara di atas suara Nabi dan saya adalah penghuni neraka. Ini yang membuat dia mengurung diri, ketakutan ke neraka Allah. Antar lanjutan ayatnya, antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Terhapus amal-amal perbuatan kalian sementara kalian tidak menyadarinya. Nah, ini yang membuat dia tidak mau berjumpa Nabi, kekhawatiran terhadap ancaman tadi. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa bukan dia yang dimaksud oleh ayat. Bahkan Nabi mengatakan huwa min ahlil jannah. Justru dia termasuk penghuni surga. Sudah dapat jaminan surga dari Nabi SAW. Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu an. Jadi ini yang menjadi patokan kita bahwa poin yang ke-13 ini itu yang normal. Yang normal bukan orang yang suaranya, bawaan suaranya itu keras. Tapi orang yang mungkin saja suaranya tidak keras-keras tetapi selalu meninggikan suara. Merasa bahwa dia yang harus didengar suaranya. Merasa bahwa dia yang tidak boleh tidak didengar suaranya. Ini luar biasa. Akhlak yang bila didorong oleh faktor bahwa dia tidak mau kalau suaranya tidak didengar oleh orang sehingga meninggikannya. Atau selalu meneriak-neriaki orang. Ya. Selalu suaranya di atas siapapun juga demi menampakkan bahwa dia orang bukan orang sembarangan. Nah, ini akhlak yang sangat tercela. Ya. Lalu kata beliau, ini termasuk adab jika engkau berbicara, maka sangat bagus sekali, sangat indah sekali engkau berupaya bagaimana suaramu dilembut-lembutkan, dilunak-lunakkan. Ini volumenya ya, bukan kata-katanya. Kata-katanya ini sudah dari awalnya harus kita cari kata-kata yang terbaik. Tetapi suaranya atau volume suaranya. Kita lanjut. Fa innal jahra, fa innal jahra az-za'ida anil hajati ba'idun anil adabi. Karena mengeraskan suara berlebih dari kebutuhan itu sangat jauh dari unsur adab yang baik. Meninggikan suara di atas kebutuhan itu jauh dari adab yang baik. La siyama, apalagi ma'al afadili,
apalagi kalau berbicaranya dengan orang yang terhormat, anak dengan orang tuanya, istri dengan suaminya, murid dengan gurunya, yang muda umurnya dengan yang tua umurnya, yang orang biasa statusnya dengan orang yang istimewa statusnya dari status ekonomi, status sosial, ya, status sosial masyarakat biasa dengan Pak RT misalnya, dari status sosial sudah berbeda. Ini lebih, ya, berlebihan volume suara dari kebutuhan, ini tidaklah berhubungan dengan adab yang baik. Ya. Wal walidaini ala wajhil khusus. Ya. Wal walidaini dengan kedua orang tua secara khusus. Ya. Terlebih-lebih. Makanya secara khusus juga Allah berfirman imma yablughanna di surat An-Nur, ya, imma yablughanna, bukan An-Nur, Al-Isra ayat 23, Al-Isra ayat 23. Di mana saya harus tulis? Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini tadi menjadi bahan kita membawakan ke ayat ini adalah ungkapan wal walidaini ala wajhil khusus. Tadi kan merendahkan suara, melunakkan suara, berbicara dengan siapapun juga. Lebih-lebih kalau kita berbicara dengan orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang lebih, orang yang memiliki keutamaan. Secara khusus lagi kedua orang tua. Lalu kita bawakan Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan wa qul lahuma qawlan karima wakhfid, ayat berikutnya, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. 23 24, ini berhubungan, ya, tentang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala menetapkan Penciptamu bahwa kalian tidak menyembah kecuali Dia, tauhid, dan menetapkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Bila mana sampai umur tua dekatmu bersamamu salah satu dari mereka berdua orang tua atau kedua-duanya, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya kata-kata uff, ah, yang senada dengan itu. Ketus. Ya. Wala tanharhuma, jangan hardik keduanya, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia, yang baik. Dan turunkanlah untuk kedua sayap kehinaan atau perendahan, maksudnya memuliakan mereka berdua, sayap kasih sayang, janahadzulli minar rahmah, sayangi
ya, pergauli dengan sesayang-sayangnya mereka, dan katakanlah dalam doamu, Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasuh saya di waktu kecil. Berdasarkan ini, maka berkata yang lemah lembut dalam poin yang ke-13 ini, yang paling pertama dari manusia yang berhak menerimanya kedua orang tua kita. Dan sangat ironi ketika seseorang kepada orang lain selembut-lembutnya, sesantun-santunnya, tetapi kepada kedua orang tuanya selalu lebih keras suaranya. Ini menyedihkan. Orang yang paling berhak menerima kata-kata yang lembut tadi adalah kedua orang tua. Setelah Allah dan Rasulnya tentunya, atau setelah Rasul. Ya, setelah Rasul. Setelah hadis-hadis Nabi. Kalau Rasul sudah meninggal dunia, dan berlaku dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi. Maksudnya ketika hadis Nabi dibaca, yang membacakannya dengan bersuara, ternyata di situ ada yang lebih keras suara, yang lebih keras suaranya, lebih tinggi suaranya dibandingkan suara yang membaca hadis Nabi tadi. Ini termasuk kepada pelanggaran meninggikan suara dari suara Nabi. Makanya Imam Malik ibnu Anas, Malik ibnu Anas imam mazhab, ya, imam Darul Hijrah, imam kota Madinah, pengajar di Masjid Nabi dahulu di masanya, ya, dia ketika ada majlis hadis, majlis pengajian isinya menyampaikan hadis saja, membacakan hadis Nabi, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, seperti halnya kita mengaji kitab-kitab hadis, misalnya kita baca Sahih Bukhari, lalu dibacakan hadisnya, hadis pertama di kitab pertama, di bab pertama, ya, dibacakan, lalu ada suara yang bersamaan yang lebih keras daripada suara yang membaca hadis tersebut. Ini ya, menyalahi. Makanya Imam Malik ketika baca hadis terdengar olehnya suara gaduh, lalu dia mengatakan kepada yang memiliki suara gaduh tadi dengan mengatakan, Anda silakan keluar dari majelis ini. Keluar. Karena ia tidak beradab dengan Nabi SAW. Jadi ini yang pertama. Kalau itu berlaku untuk hadis Nabi, tentu lebih lagi untuk ayat Allah. Untuk ayat Allah. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kita disuruh menyimak. Wa idza quri'a 'alaikum, idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, ini khusus Al-Qur'an ya. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di surat Al-A'raf ayat 204.

Al-A'raf. Nampak, Bu? Al-A'raf 204. Ya. Al-A'raf 204.

Al-Isra ini ya, Al-Isra ayat 23 ini tentang orang tua, berbakti kepada orang tua. Al-A'raf 204, perintah untuk mendengar dengan seksama ayat Allah yang dibacakan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah dengan simaklah dengan sebenar-benar menyimak dan diamlah. Ada dua perintah di sini. Mendengar, menyimak dengan sebenar-benar menyimak dan diamlah. La'allakum turhamun. Sikapmu yang seperti itu menjadi pembuka rahmat Allah. Pembuka rahmat Allah. Jadi sudah kita ketahui sekarang ini bagaimana dalam hal mendengar, mendengar dengan seksama, menyimak, diam, tidak bersuara ketika ayat Allah dibaca. Kemudian ketika hadis Nabi, ketika Nabi masih hidup, langsung dari perintah Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Al-Hujurat ayat 2 tadi, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi meninggal dunia, berlaku pada hadis beliau yang dibacakan. Kita harus dengar, ya, jangan tinggikan suara kita di atas suara yang membacakan hadis. Ya. Nah, kemudian masuklah orang tua tadi. Ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumu uff. Jangan katakan kepadanya kata-kata ah, dan berbicara dengan kata-kata yang baik. Jadi ibu-ibu, itulah poin yang ke-13 terkait dengan adab merendahkan, melunakkan, melembutkan suara ketika berbicara. Ini secara umum. Lebih-lebih lagi berbicara dengan orang yang memiliki keutamaan. Dan terlebih lagi kedua orang tua. Dan di atas itu hadis-hadis Nabi SAW. Di atas itu pula ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Kita bacakan dalil, ya, bukan dalil ya, nukilan perkataan Umar bin Abdul Aziz dalam hal ini. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Ini dia. Yaqulu Umar ibn Abdul Aziz. Beliau ini adalah khalifah ya. Di dinasti Bani Abbas. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang mulia, ya, yang terkenal kezuhudannya, padahal dia raja, ya, khalifah, penguasa, namun zuhud. Meninggal tahun 101 rahimahullahu ta'ala, meninggal tahun 101 di usia sangat muda, yaitu di usia 40 tahun rahimahullah. Dia mengatakan bihasbi, ini perkataan beliau yang dinukilkan di sini, bihasbi ar-rajuli minal kalami ma asma'a akhahu wa jalisahu. Cukuplah volume suara seorang laki-laki ketika berbicara dengan orang lain, sekedar memperdengarkan orang yang diajaknya berbicara. Itu volumenya. Jadi
takaran atau ukuran volume suara kita adalah ketika berbicara dengan orang lain, bila yang diajak berbicara itu satu orang, berarti sekedar dia mendengar saja. Bukan, malah sebaliknya. Dia berbicara dengan satu orang, tapi yang mendengar satu masjid. Kayak saya ini. Karena saya berbicara dengan semua yang ada di masjid. Ya. Berbicara di tempat keramaian, di rumah makan misalnya. Dia satu meja dengan kawannya, mereka makan satu meja dua orang, tetapi berbicara berdua seakan-akan untuk semua yang ada di rumah makan. Perempuan pula. Ya, perempuan pula orangnya. Ini tentu tidak sesuai dengan adab ini, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab yang ke-13. Kita bacakan terjemahannya. Mohon diperhatikan. Yang ke-13 di halaman 18. Alangkah baiknya jika kamu berbicara dengan suara yang lembut. Ya. Alangkah baiknya jika kamu berbicara dengan suara yang lembut. Ya. Karena mengeraskan suara melebihi kebutuhan itu jauh dari adab yang baik. Terutama kepada orang yang lebih mulia dan orang tua. Ya, dan orang tua. Ini tambahan sebagai bentuk penghormatan, saya tidak tahu dari mana asalnya. Ya. Tambahan sebagai bentuk penghormatan. Ini saya tidak tahu dari mana dia menambahkan terjemahan ini. Karena memang dari awal memang terjemahannya bebas ya. Ya. Tidak letter leg, tetapi juga tidak terlalu bebas. Cuma terkadang agak jauh dari bahasa Arabnya. Ya. Sebagai bentuk penghormatan ini mungkin dia menerjemahkan la siyama ma'al afadili, tapi sudah ada tadi, terutama kepada orang yang lebih mulia atau orang-orang yang lebih utama, kemudian dan kedua orang tua secara khusus, ya, dan orang tua secara khusus itu mungkin terjemahannya. Dalam hal ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, bihasbir rajuli minal kalami ma asma'a akhahu aw jalisahu. Bagi seseorang yang berbicara, cukup dengan suara yang terdengar oleh saudaranya dan teman majelisnya. Ini juga termasuk terjemahan yang sedikit bebas, ya. Tapi dipahami. Cukup bisa dipahami, wallahu alam. Ibu-ibu, kita lanjut adab berikutnya. Ini coretan-coretan yang ada di layar ini kita hapus dulu. Ya, karena saya yakin sudah ada, sudah ditulis. Ya. Kita biarkan. Adab yang ke-14. 14. Kalau di halaman kita yang nomor 15 di terjemahan. Adab yang ke-14, idza dakhalta majlisan fala tajlis, ini adab duduknya, adab duduk tiba di majlis, memilih tempat duduk di mana, diajar, diatur adabnya. Fala tajlis bainal itsnaini, bainas naini, fala tajlis bainas naini illa bi idznihima.
wa idza wassa'a laka wal makanu dayyiqun fajma' nafsaka wa la tatarabba wahris ala an tajlisa haitsu yantahi bikal majlisu. Fa'an fa'an Jabir ibni Samurah Samurata radhiyallahu anhu qal kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi ini dia masih ada lanjutannya. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qama lahu rajulun minal majlisi lam yajlis fi hadzal majlis atau fi hadzal majlis. Ya, kita terjemahkan, idza dakhalta majlisan, jika engkau masuk ke sebuah majlis, sebuah perkumpulan majelis, berkumpul orang banyak di situ, di sebuah ruangan dimanapun juga, maka adabnya maka janganlah engkau duduk di antara dua orang, ya, kecuali seizin mereka berdua. Jadi tinggal mengatakan kepadanya, ini ada tempat sedikit, boleh saya duduk di sini? Kira-kira begitu. Ya. Ketika masuk sebuah, apalagi tempatnya penuh dengan orang, banyak orangnya, maka jangan duduk di antara dua orang kecuali, ini adab ya, ini adab, yaitu kesempurnaan sikap seorang yang Muslim. Ketika dia hendak duduk, dia meminta izin kepada dua orang yang dia akan duduk di antara mereka berdua. Bisa jadi sebelum kita tiba, mereka berdua sedang berbicara, sedang ngobrol, sedang membicarakan sesuatu yang penting, tiba-tiba kita duduk di antara mereka berdua. Kan putus jadinya pembicaraan mereka. Ini di antara hikmah tidak baiknya kalau kita langsung duduk tanpa seizin mereka berdua. Makanya di antara adabnya ketika hendak duduk di situ, kita meminta izin kepada keduanya. Kemudian wa idza wassa'a laka, jika mereka berdua memberikan tempat untukmu, mereka berarti mengizinkan. Mengizinkan sementara tempat yang disiapkan oleh mereka itu pun masih sempit untukmu, cukup untuk kamu sendiri, tetapi sudah sempit karena orang banyak misalnya. Ada celah di antara dua orang, lalu kamu minta izin dan mereka menerima, mempersilahkan, maka adab keduanya engkau upayakan mengecil-ngecilkan badanmu atau duduk bagaimana posisimu itu tidak mengambil tempat yang lebih dari yang mereka siapkan. Karena mereka pun untuk memberi celah untukmu duduk, bagimu untuk duduk, itu mereka justru
mengecil-ngecilkan posisi duduknya. Asalnya awalnya mereka duduk bersila, tetapi karena engkau minta izin, mereka siapkan tempat yang cukup untukmu sendiri, dan dengan cara mereka duduk di antara, atau duduk seperti duduk duduk di antara dua sujud, sehingga engkau dapat posisi untuk duduk. Ketika engkau dapatkan posisi untuk duduk itu, jangan pula kamu bersila. Ini dikasih jantung, dikasih hati mau jantung. Dalam pepatah kita, sudahlah dikasihkan tempat, ya, sudah dikasihkan tempat untuk duduk, ternyata minta tempat yang bersantai-santai, berlapang-lapang. Dia duduk bersila, orang tadi sempit-sempit. Ini termasuk tidak sesuai dengan adab. Sementara saya menerima telepon.

Di sini di ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mohon maaf. Dua adab, yang pertama ketika masuk jangan sampai duduk di antara dua orang kecuali dengan seizin mereka berdua. Yang kedua, ketika tempat tidak luas, celah tidak banyak, mereka yang telah mengizinkan itu pun berupaya bagaimana memperkecil space untuk mereka berdua agar kamu bisa duduk. Adab yang kedua, engkau melakukan hal yang sama. Duduknya duduk yang kecil-kecil dan jangan sampai pula engkau duduk bersila, berlapang-lapang. Kemudian, wahris ala antajlisa, ini adab ketiga ketika hadir di majlis. Dan berupayalah untuk duduk di mana berakhirnya majelis. Maksudnya engkau masuk, kalau sekarang masuk di masjid misalnya, di depan sudah penuh terus sampai ke belakang, di mana akhir dari orang yang duduk itu, disitulah engkau duduk. Jangan melangkah-langkahi orang untuk sampai ke barisan terdepan, untuk lebih dekat kepada misalnya kalau kajian kepada ustazahnya, kepada yang menyampaikan kajian, misalnya perempuan. Ya, engkau mencelah-celahi orang, melangkah-langkahi pundak orang untuk maju ke depan, tetapi adab yang baik adalah di mana berakhir majelis, duduklah di situ. Ya. Ala antajlisa haitsu yantahi bikal majelis. Ini adab. Kecuali bila di depan itu banyak yang kosong. Biasanya orang kalau hadir di majelis ilmu, bagaimana yang paling belakang? Sementara yang di depan masih banyak yang kosong. Maka meminta izin, cari celah yang tidak mengganggu orang-orang yang di belakang untuk sampai di depan. Tetapi kalau tidak, maka duduklah di mana berakhir majelis. Lalu dinukilkan hadis, fa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala, kunna idza atainan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami ketika datang ke majelis Nabi, jalasa ahaduna haitsu yantahi. Salah seorang dari kami yang masuk itu duduk di mana berakhir majelis. Maksudnya orang yang duduk itu mana ujungnya, di situ mereka, di waktu mereka tiba, itulah di ujung majelis orang-orang yang duduk, disitulah dia duduk dan tidak mencari tempat-tempat yang di depan. Ya, dengan konsekuensinya akan mengganggu orang yang akan dilewatinya. Dinukilkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza qama lahu rajulun minal majlis. Ibnu Umar saking menjaganya tuntunan ini, misalnya di depan dia sekarang ada majlis misalnya, banyak orang, lalu ternyata di depan itu ada yang keluar duluan, ada uzur, kemudian dia pergi meninggalkan tempatnya. Atau orang, Ibnu Umar ini, ada orang yang melihat dia datang terlambat dan orang tersebut memuliakannya, lalu dia berdiri dan mempersilahkan Ibnu Umar untuk duduk di tempatnya itu, Ibnu Umar tidak mau. Karena mengamalkan hadis tadi bahwa bila kita datang ke sebuah majlis, kita duduknya di mana ujung dari orang-orang yang sudah duluan. Walaupun tadi tempat yang di depan itu dipersilahkan untuknya, orang yang duduk di situ berani atau mau untuk bertukar dengan Ibnu Umar, Ibnu Umar tidak mau duduk di tempatnya karena mengamalkan adab tersebut. Ini yang selalu kita ingatkan, apalagi dalam sab salat. Ya, sab salat. Orang yang sudah berada di sab pertama dan imam sudah berada di depan hendak memulai aba-aba menyusun saf,
tiba-tiba yang ada di sub pertama itu melihat ustadz di belakangnya. Melihat ustadz di belakangnya. Lalu dia mundur, mempersilakan ustadz untuk duduk di tempatnya. Ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Ini bukan adab menghormati ustadz. Ini bukan sama sekali. Ya. Ini tidak ada ithar di dalamnya. Siapa yang paling cepat datang ke sub pertama, dia yang berhak. Sementara ustadz yang terlambat, ya tentu dia karena keterlambatannya, dia tidak berhak berada di sub terdepan. Apalagi bertukar dengan orang yang sudah duluan. Orang itu pun tidak termasuk menghormati ustadz kalau dia meletakkan ustadznya di sub di mana di depan, di mana dia duduk atau berdiri sebelumnya di situ. Tidak. Ini tidak termasuk adab yang dituntut. Ya, kecuali memang kalau ustaznya tak dia tahu bahwa ustaznya selalu berada di depan, kemudian mungkin keterlambatan disebabkan oleh uzur, dan dia tahu sekali kecintaannya ustaz tersebut ke sub pertama demi memberikan memuliakannya, menghormatinya, sah-sah saja dia mendahulukan hal ini karena diketahui kalau memang ustaznya tidak untuk sub pertama juga selalu tidak hadir. Lalu satu ketika dia terlambat, mungkin juga karena dia tidak terlalu memberikan perhatian besar kepada sub pertama, dia tidak berhak untuk mendapatkan tempat orang yang sudah duluan tadi karena keustazannya, karena statusnya sebagai ustaz. Ini adab yang ke-14, ibu-ibu, saya bacakan terjemahannya. Jika kamu memasuki sebuah majelis, jangan

depan lagi. Karena konsekuensinya nanti akan menyakiti, melangkah-langkahi orang yang berada depan. Duduk di mana berakhirnya majelis tersebut. Kemudian diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi." Dahulu jika kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di majelis Nabi, kami duduk di tempat terakhir. Maksudnya di mana berakhir orang-orang yang duluan, yang duduk duluan, disitulah dia duduk, bukan mencari-cari tempat yang di depan lagi. Ya, ini adabnya. Kemudian dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika seseorang berdiri untuk memberikan tempat duduknya di suatu majelis, maka Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat duduk tersebut, karena dia diperintah untuk duduk di mana berakhirnya majelis. Tempat tersebut tidak. Zaman itu tempat yang orang sudah duduk di situ, kemudian dia dipersilakan duduk di tempat tersebut dan tidak mau. Dia lebih mendahulukan bagaimana adab yang benar. Kemudian kita tambahkan satu adab lagi, adab yang ke-15, atau kalau bisa dua adab lagi. Ini adab yang ke-15. Ya. Iyyaka idza kuntum salasatan antunajiya antunajiya wahidan minhuma duna as-salithi. Ini adab bergaul yang ke-15, ibu-ibu. Sekali-kali jangan kau lakukan. Kata iya itu, jauhilah olehmu bila kamu bertiga. Bila engkau bertiga, idza kuntum thalathan, kamu berbisik-bisik dengan satu orang dari dua orang temanmu. Berbisik-bisik dengan salah satu dari mereka berdua tanpa menyertakan yang ketiga. Ya, ini hadis Nabi. Ini sudah pasti kalau tiga orang tadi, satu dari mereka berbisik kepada yang kedua sementara yang ketiga tidak disertakan, yang ketiga, yang orang yang ketiga yang tidak diikut sertakan pasti tersinggung. Pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Ya, dia bersedih, dia merasa bahwa dia yang dibisik-bisikkan, dia yang dijadikan objek dari bisik-bisik tadi. Karena kalau bukan dia, tentu orang ini akan berbicara dengan suara lantang, dengan suara yang jelas. Inilah normalnya, asalnya. Makanya Nabi melarang, idza kuntum thalathan fala yatanajasnani dunal al-akhir atau dunas salis. Jika kalian bertiga, maka jangan dua orang dari bertiga itu berbisik-bisik tanpa menyertakan yang ketiga. Ini adab bila tiga orang. Tapi kalau lebih, misalnya ada empat orang, dua dari empat tadi berbisik, tidak apa-apa. Karena di situ ada dua orang lagi. Ya, walaupun menghindari itu pun juga utama. Karena kita asalnya jangan sampai membuat orang berpraduga yang bukan-bukan terhadap kita. Ya. Ini adab yang ke-15 dan kita bacakan terjemahannya. Jika kalian sedang bertiga, jangan berbisik kepada salah satunya tanpa melibatkan orang ketiga. Maksudnya yang ketiganya. Yang pertama saja. Atau orang pertama berbisik dengan orang kedua, yang ketiga tidak disertakan. Berarti orang ketiga ini pasti merasa bahwa dia yang dijadikan pembicaraan oleh mereka. Makanya dia tersinggung, dia bersedih, dan ini tidak diinginkan dalam agama kita. Kita tambahkan satu adab lagi, yaitu yang ke-16. Di sini yang terakhir di halaman 18. Yaitu poin yang ke-17. Wa iyyaka

wa iyyaka an tastami'a haditsan liqaumin biduni ridahum fa fi al-Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam qala man istama'a ila qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al-anuka yawmal qiyamah. Ya, yawmal qiyamah. Jika dan jauhilah olehmu menguping pembicaraan suatu kaum, orang lain, tanpa seizin mereka, tanpa ridha mereka. Misalnya sedang ada pembicaraan, tiba-tiba misalnya ada dua kelompok, dua rombongan, lalu satu yang rombongan ini saling berbicara penting ataupun tidak, lalu tiba-tiba di yang lain berupaya menguping, mendengarkan apa yang diperbincangkan oleh mereka, dan ini tidak dibenarkan. Ya. Berdasarkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar biasa ya, tapi mendengar memang, makanya kita menerjemahkannya menguping. Berbeda dengan mendengar biasa, tidak ada, kalau kita masih normal pendengarannya, maka semua suara pembicaraan kita akan mendengar, cuma kita kan tidak peduli. Berbeda dengan nguping. Nguping kan ingin mencari tahu apa yang diperbincangkan. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Siapa yang nguping terhadap pembicaraan satu kaum sementara mereka tidak mau, mereka tidak suka, wahum lahu karihun, atau mereka memang tidak mau dekat dengan dia, yafiruna minhu, tidak mau bersama dengan dia, tetapi dia tetap menguping pembicaraan mereka, ancaman hukumannya adalah akan dituangkan ke telinganya nanti tembaga panas di hari kiamat. Ini dosa besar. Kalau sudah ancaman seperti ini, maka yang diancam, perbuatan yang diancam itu dosa besar. Karena di antara kriteria dosa besar adalah dosa yang diancam siksa di neraka, di akhirat. Dan ini sudah ada ancamannya. Di hari kiamat, orang itu akan dituangkan tembaga ke telinganya kepada yang melakukan dosa tersebut. Tembaga panas, waliyadzubillah. Ini hati-hati, ibu-ibu. Bedakan antara mendengar, karena kita semuanya normal, tidak terganggu pendengaran kita, dengan menguping. Kalau dekat-dekat, misalnya dalam masjid, ngumpul, kemudian kita dekat dengan salah satu kelompok, mereka berbicara, terdengar oleh kita pembicaraan mereka, tidak apa-apa. Tapi beda dengan nguping. Kita menyimak, ingin tahu apa yang mereka berbicarakan, dan tiba-tiba nanti juga disebarkan. Ini bertambah dosanya. Menyimak saja untuk mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Sementara mereka sebenarnya tidak mau dikupingi, maka ini ancamannya dituangkan ke telinga pelakunya tembaga panas nanti di hari kiamat, wal-iyadzubillah. Ini adab bergaul, berkumpul, bermajlis yang ke-16, dan ini akhir pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi kita dalam untuk diterapkan dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Wallahu taala waliyut taufik, dan kita sediakan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, Ustaz, ketika berpuasa saat berwudu bolehkah tidak berkumur-kumur karena khawatir tertelan?
Ini bertentangan dengan tuntunan Nabi. Nabi tidak melarang, bahkan ada indikasi menyuruh malah tetap berkumur-kumur walau sedang puasa. Ya. Kalau memang khawatir tertelan, jangan berlebih-lebihan. Itu saja. Dan para ulama sebagian, dan ini pendapat yang sangat kuatnya, mewajibkan kumur-kumur ketika berwudu. Karena mereka memasukkan ke pembahagian mencuci wajah. Karena mulut yang kita berkumur-kumur di dalamnya, itu kan bahagian dari wajah. Termasuk istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung juga pendapat yang sangat kuat, hukumnya wajib istinsyak. Karena dia bahagian dari wajah yang mesti dibasuh. Makanya mereka mewajibkan, dan Nabi SAW mengatakan, وَبَالِغْ fil istinsyak illa an takuna sa'iman. Berlebih-lebihanlah ketika beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kecuali ketika engkau berpuasa. Ketika engkau berpuasa, yang dilarang oleh Nabi berlebih-lebihannya, bukan melarang beristinsyaknya atau berkumur-kumurnya. Maka ketika puasa tetaplah berkumur-kumur, cuma jangan berlebihan. Sekedarnya saja, sehingga kita merasa aman dan tidak khawatir masuk air ke dalam tenggorokan. Wabillahi taufik. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiiki barakallah. Afwan, izin bertanya, kalau kita ingin mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal, mana yang lebih baik? Bapak dahulu yang kita umrohkan atau ibu ustaz? Mohon penjelasannya ustaz. Kalau versi Nabi dan versi dalil-dalil dalam Al-Quran, maka yang didahulukan adalah ibu. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan anak berbakti kepada kedua orang tua, ya, di tiga tempat ya di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah di surat Al-Ankabut, di surat Luqman, di surat Al-Ahqaf. Ya. Al-Ankabut, Luqman, Al-Ahqaf. Kalau tidak salah, ketika ada anjuran untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya. Wassayna al-insana biwalidayni husna ihsana. Kemudian di situ disebutkan tentang ibu yang mengandung. Dari situ ada tersirat makna memberatkan perhatian kepada ibu daripada ayah. Karena jasa peran besarnya seorang ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh yang luar biasa. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ini ada indikasi bahwa ketika diceritakan tentang peran seorang ibu betapa beratnya, berbuat baik yang diperintahkan di pangkal ayat sangat ditujukan kepada ibu. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, man ahaqqun nasi bihusni sahabati atau bihusni suhbati, siapa orang yang paling berhak saya pergauli dengan baik. Lalu Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, setelah itu siapa? Nabi SAW menjawab, ibumu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, setelah itu siapa? Nabi kembali menjawab, ibumu. Tiga kali Nabi mengulang, ya, ibu dalam konteks siapa orang yang paling berhak dipergauli dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian setelah itu baru ayah. Dari situ maka jawaban pertanyaan tadi sudah nampak oleh kita bahwa yang kita dahulukan untuk diumrohkan adalah sang ibu. Kemudian nanti setelahnya, bukan tiga kali pula ibunya. Tiga kali umroh, nanti yang keempatnya baru ayah. Kalau memang
mampu seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya mampu untuk dua kali saja, maka yang pertama ibu, kemudian berikutnya adalah ayah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau tanya supaya akhlak kita mulia, apakah ada doa yang kita baca? Mohon penjelasannya. Nabi SAW dalam mengajarkan akhlak, yang pertama beliau menerapkan akhlak itu dalam kehidupannya. Jadi dia mencontohkan, dan bahkan saking mulianya akhlak Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi dengan pujian. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, di surat Nun, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian Allah puji juga dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, ya, sangat berat, merasa berat tentang bila kalian berada dalam kesulitan. Azizun 'alaihi ma anittum, susah dia dengan kesulitan kalian. Harisun alaikum, sangat tamak memperhatikan kebaikan kalian, keselamatan kalian, ya, kemuliaan kalian. Kemudian sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi. Di antara besarnya kasih sayang Nabi kepada umatnya, beliau mengajarkan mereka doa-doa. Ya, di samping pelajaran secara nyata dalam kehidupan, kemudian mengajarkan secara lisan bagaimana berakhlak yang mulia, menjelaskan keutamaan akhlak yang mulia, beliau juga mengajarkan doa. Yaitu di antara doanya, Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ini hadis doa, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, ya,

Ini di hadis Musnad Imam Ahmad. Ya. Hadisnya dengan sanad yang hasan. Ini doanya Bu, tinggal di foto ya ini. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini dia, bukan semuanya yang saya tandai saja. Allahumma kama Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah indahkan bentuk rupaku, penciptaanku, maka indahkan pula akhlakku. Ini doa langsung diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ada sebagian riwayat yang menyatakan ini doa zikir ketika ngaca, bercermin. Ketika ibu nanti mengaca, bercermin, ya, dibaca ini. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya. Kemudian hadis yang lain atau doa yang lain mungkin kita tuliskan di sini. Cukup panjang atau kita carikan saja di hadis. Di sini hadisnya.

0: Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ini dia hadisnya. Termasuk doa iftitah ini ya, yang dibaca di malam hari, di saat malam. Ya. Ini dia. Ini. Tidak panjang ya. Wahdini li'ah, ini sudah ada di pangkal pelajaran kita. Wahdini li'ahsanil akhlaq la yahdi li'ahsaniha illa anta. Tunjukilah saya kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang menunjuki kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau. Iya, kecuali engkau. Yang secara khusus di kitab ini, di kitab kita yang kita baca ini, kalau tidak salah di awal-awal ada doa yang dibawakan oleh penulis di pangkal. Ini dia, ini doa. Saya bahkan masih ada tulisnya doa di sini. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Tinggal ibu foto di layar. Ya. Ini saja ya. Ya. Sudah. Kemudian kita ambil pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana solusinya ketika ana disuruh mertua masak di rumahnya yang akan dihidangkan untuk acara mendoa 2 tahun mertua laki-laki meninggal. Kami beda kota Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, bila ibu mampu ya, menyampaikan alasan, silakan sampaikan alasannya. Ini dalam bab dilarangnya saling bantu membantu, tolong menolong dalam hal yang bertentangan dengan tuntunan agama. Ya, tuntunan agama. Apalagi dalam makan-makan bersama untuk kemalangan tersebut. Kemalangan kan sudah kemalangan, kenapa dimalangkan lagi? Kenapa ditambah lagi kemalangannya? Yesus sudah jatuh tertimpa tangga, diberatkan. Jadi ini yang kita tidak mendapatkannya, bila itu dinamakan sebuah ibadah, tidak mendapatkannya dari perbuatan Nabi. Dalam ucapan, arahan, bimbingan, tuntunan, pelajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya, para sahabat dalam kehidupan mereka, sehingga para sahabat juga tidak mengerjakan. Bukan tidak ada yang meninggal dunia di masa para sahabat. Bahkan dalam masa berperang, pasti ada yang meninggal. Tapi tidak ada satu kali pun kita mendapatkan atau satu periode mendapatkan mereka melakukan hal itu. Jadi ini yang harus kita jadikan bahan berpikir dengan jernih. Apakah agama ini tidak diterapkan oleh para sahabat secara sempurna? Kalau tidak diterapkan secara sempurna, berarti syariat belum turun sempurna. Ya. Sementara Allah sudah menyatakan bahwa agama ini sudah sempurna diturunkan. Dan sudah sempurna diterapkan, dipraktekkan. Kemudian nanti akan ada penambahan perubahan-perubahan. Dan tentu sudah ada jawabannya dalam pola atau tuntunan yang diterapkan di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ibu bisa menyampaikan dengan mengatakan mohon maaf, bukan saya tidak mau. Tapi dengan catatan bila ada nanti acara masak-masak yang lain, ibu jangan tidak datang dalam urusan dunia, misalnya ngumpul di hari raya semua keluarga, bila perlu ibu yang memiliki idenya. Ya, bila ada momen-momen berkumpul keluarga, ya ibu siapkan anggaran untuk menyediakan hidangan semua tanpa ada andil siapapun juga. Ini bagus sekali untuk menimpali, untuk memberikan kesan bahwa kita bukan tidak mau, tetapi karena tuntunan agama tidak mendukung. Ya, itu saja. Ya, wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dalam hal ini. Ibu-ibu, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kita jawab karena waktu juga tidak memungkinkan. Insyaallah kita berjumpa kembali pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: 103,4 di DFM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Nam demikian ikhwatal iman azanillah wa iyakum dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah Islam yang kita rilis secara langsung dari Masjid Raudatul Jannah, Jalan Tuan Kota Busai, Pekanbaru, bersama guru kita Ustaz Dr. Asprey Rahmat Azai hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sampai hidayah dimanapun antum-antuna berada, selanjutnya kita simak kembali beberapa jeda-jeda hidayah dan lantunan ayat suci Al-Quran di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan tetap setia di 103,4 di DFM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya, dia

Ternyata tak bermanfaat apapun untuk Tuhan. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabi.

0: aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
4: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ilallah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
4: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita.

0: Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
1: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
3: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing. Dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi. Bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya. Masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shira'uhunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adabun muhin."
7: Hidayah 103,4.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka. Hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
3: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
4: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
5: La iza balagatit taraqi wa qila man raq.
4: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
5: Ila rabbika yawma idinil masaq.
4: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
5: Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
4: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan salat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disolati.
6: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim. Termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu. Infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa

0: بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga,
3: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaibulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
5: Kezoliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera Hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahili. Dia marah mengira marah kepada Islam, dia murka mengira murka kepada Islam, dia membela mengira membela Islam,
8: ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan La ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka. Dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
5: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوان الإسلام para pria rahimani rahimakum Allah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di kesempatan siang hari ini kita kembali bersua di udara di gelombang 103.4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam di kawasan Islam rahimani rahimakumullah. Seperti biasa di Kamis siang ini akan kita dengarkan kembali kajian secara langsung bersama Guru Kita Ustaz Dali Sumani Ibrahim Mersi hafizallahu taala. Dari kajian silsilah pilihan kajian Syekh Albani akan dilanjutkan kembali bersama Ustaz. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa berkah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Kita berjumpa dalam edisi Kamis tanggal 3 Muharram 1448 Hijriah bertepatan tanggal 18 Juni 2026. Alhamdulillah ikhwatal Islam rahimakumullah, kita telah terhubung bersama Ustaz langsung dari Kediaman Ustaz dan sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala halukum Ustaz, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah bikhair, kaifa halukum?
1: Khair Ustaz, alhamdulillah barakallahu fik. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dengarkan lanjutan dari silsilah pilihan kajian Syekh Albani di pertemuan ke-9 hari ini dan bab ketentuan ikhtilaf fikih yang diakui bagian ke-4 akan kita dengarkan bersama. Dan selama pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab baik kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan. Antum dapat telepon kami di 0811 75 30 ribu atau nomor telepon WA di 0811 75 45 444. Untuk SMS dan WA silakan kirim di 0811 75 45 444. Dan kajian ini kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook dan Instagram. Nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum berinteraktif di sesi kedua nantinya. Baik, kita langsung silakan kepada Ustaz. Fala tafadhal maskura majura. Naam Ustaz.
2: Naam, syukran. Aman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah. Puja dan syukur kita ucapkan dan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat tahmid, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat-nikmat yang sangat banyak, nikmat-nikmat yang terbesar yang kita yakini semuanya adalah nikmat keimanan. Nikmat hidayah. Dan sering kami sampaikan bahwa tidak kalah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berusaha untuk bertakwa. Diberikan kemauan ingin bertakwa dan berusaha untuk bertakwa. Dengan mudah menerima ma qala Allah wa ma qala Rasul. Dan memahaminya sebagaimana salafus salih. Kemudian dipalingkan daripada jalan-jalan yang melalaikan, jalan-jalan yang menjauhkan daripada rahmat Allah. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semua berharap kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, guru-guru kita, kaum muslimin, kerabat-kerabat kita, Allah masukkan ke dalam surga dan Allah jauhkan daripada api neraka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan nikmat ilmu yang dengannya kita dapat beramal dengan benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan silsilah kajian Syekh Albani. Judul besarnya adalah melakukan bid'ah dalam agama. Kemudian ada substansinya, yaitu ketentuan-ketentuan khilaf-khilaf yang dapat dianggap mu'tabar, ya, khilaf-khilaf yang diperhitungkan. Kemudian sejauh mana perkataan ataupun pendapat orang yang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Kemudian dalil-dalil tentang mengharamkan bid'ah. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang dalil-dalil mengharamkan bid'ah. Sekarang masih lanjutannya, mudah-mudahan ini adalah bagian yang terakhir dalam masalah ini. Adalah adillatul qailin bil bid'atil hasanah waraddu alaiha. Dalil-dalil orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya, argumen-argumen yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Dan sekaligus kita menjelaskan bantahan terhadap pernyataan tersebut. Ini sangat penting kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kembali, saya menyampaikan bahwa kata-kata bid'ah adalah istilah yang lahir dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi mempopulerkan kata-kata bid'ah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dan sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak sekali Rasulullah membuka pidatonya, nasihatnya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sampai kepada amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khara hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Rasulullah sering mengulang-ulang itu karena pentingnya permasalahan bid'ah. penting diingat-ingat supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Sekaligus sebagai peringatan dari Rasulullah SAW yang sudah memperingatkan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu Syekh mengatakan la budda annahu sayaqulu qa'il aw yas'alu sa'il aw yas'alu sa'il inna jamahir al masyahir yawm yadhhabuna ila anna al bid'ah fiha hasanatan wa fiha sayyi'ah. Saya mengatakan pasti ada orang yang berkata atau pertanyaan daripada penanya bahwasanya mayoritas daripada masyayikh saat ini, mayoritas daripada ahli-ahli agama pada saat ini berpendapat bahwa

qa'iman fi sira'i mustamir. Permasalahan ini bukan permasalahan terkini, bukan. Bukan permasalahan kontemporer, bukan. Fal haq wal batil daiman, karena hak dan batil senantiasa berada di dalam pertarungan yang terus menerus. Fi sira'in mustamir. Kenapa demikian? Karena Allah yaqulu walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wa'idatan wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tentu Allah akan menjadikan manusia itu satu umat dan mereka tidak akan berselisih-selisih. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Manusia itu tetap berselisih. Ini sunnatullah. Illa man rahima rabbuk. Tadi di dalam surat Hud ayat 118. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 119-nya. Fa hadzal ikhtilafu mustamirun, perselisihan ini akan senantiasa berlanjut. Walidzalika fahina ma ya'til insanu bi syubhatil yawm yatawahhamuha dalilan fa huwa fil waqi' lam ya'ti bi syai'in jadid. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang datang dengan syubhat pada hari ini, dia kira itu dalil, padahal nyatanya dia tidaklah mendatangkan permasalahan baru. Tidak mendatangkan dalil yang baru. Wa nahnu hina ma naruddu hadhi syubhah aidan lam na'ti bi syai'in jadid. Sama. Kami ketika membantah syubhat seperti ini, kami juga tidak mendatangkan dalil-dalil baru. Kenapa demikian? Dijawab oleh Syekh, li'annana masbukuna, masbukina, li'annana masbukina bihadzal haqqa alladzina nadu alladzi nadu nas ilaihi. Yang mana kita sudah keduluan. Kita ini sudah keduluan. Dalam kebenaran ini, yang mana kita mengajak manusia kepada yang benar yang sudah ada sejak dulu. Wa hadza min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Dan ini adalah keutamaan karunia yang Allah berikan kepada kita. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidaklah paham. Ringkasnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh mengatakan bahwa bid'ah itu dan orang-orang yang menegakkan argumen-argumen adanya bid'ah tersebut, mereka pada dasarnya tidaklah mendatangkan dalil-dalil yang baru. Tidak. Sudah ada orang yang terdahulu mengatakannya dan juga sudah ada orang yang dahulu membantahnya. Sebagaimana pertempuran atau perseteruan antara hak dan batil. Itu akan tetap berlangsung. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya mempelajari agama sesuai dengan apa yang didapati oleh orang-orang yang mendapatkan kebenaran dahulu adalah suatu nikmat yang besar

0: sebagaimana yang saya sampaikan di awal-awal muqaddimah. Mana dalil yang dipakai oleh mereka-mereka itu? Dalil yang dipakai yang pertama adalah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang mensunnahkan dalam Islam satu sunnah yang baik? Ini dijadikan ada ya sebagai adanya bid'ah. Sebelum saya menjelaskan pernyataan Syekh Albani, tidaklah tepat dinyatakan ini dalil bid'ah. Yang Rasulullah mengatakan sunnah, bukan bid'ah. Siapa yang mensunnahkan? Maksud di sini adalah mencontohkan jalan yang sudah sunnah. Menghidupkan sunnah di dalam agama Islam. Sunnah hasanah. Sunnah yang baik. Dari awal saja sudah tertolak itu perkataan mereka. Ini bukan dikatakan man bada'a fil Islam bid'atan hasanah. Akadhafi man sunnah. Man sunnah bukan man bada'a. Dari judul saja sudah tertolak pernyataan mereka. Namun apa kata Syaibani? Min ashhari ma yastadilu bihil jamaahir yaum fi istihsanihim al-bid'ah fi ad-din al-hadis al-mashhur wa huwa fi sahih Muslim. Di antara yang termasyhur yang dipakai oleh jumhur para ulama pada hari ini di dalam mengatakan adanya bid'ah hasanah di dalam agama adalah hadis yang masyhur, hadis yang tersohor yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Duna yanqusu min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Duna yanqusu min awzarihim syai'. Yastadiluna bihadzal hadis ala anna fil islami bid'atan hasanatan wa bid'atan sayyi'ah. Katanya yang paling masyhur itu adalah hadis siapa yang mensunnahkan dalam Islam sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan ganjarannya dan ganjaran orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat, tanpa dikurangi ganjaran mereka sedikit pun. Dan siapa yang mensunnahkan dalam Islam sunnah yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat, tanpa dikurangi dosa orang yang melakukannya. Dengan inilah mereka berdalil bahwa di dalam Islam itu ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Lalu Syekh mengatakan, wa kashful khata' fi hadzal istidlal yumkin ayyaku ma'ala amrayn isnain. Untuk mengungkap kekeliruan di dalam berdalil, bukan dalilnya, dalilnya sah. Mengungkap kekeliruan di dalam cara berdalil, maka bisa ditinjau atau bisa ditegakkan pada dua perkara. Yang pertama, kita lihat dahulu kata Syekh an-nastahdir sababa wurudil hadis. Mestilah kita lihat pertama penyebab hadis ini keluar daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah mengucapkan hadis ini? Ini yang pertama harus kita lihat. Baina ma'rifatana bisababi wurudil hadis sayukshafu lana mubasyar khatal istidlal bil hadis. Akan terbongkar secara langsung kesalahan di dalam mengambil hadis ini sebagai dalil. Ala anna fil Islam bid'atan hasanah, bahwasanya dalam Islam itu ada bid'ah yang baik. Lam ya'ti biha Rasul sallallahu alaihi wasallam wala amara biha, padahal Rasulullah tidak pernah memerintahkannya. Tidak ada datang dari Rasulullah, Rasulullah memuji bid'ah dan tidak pula memerintahkannya. Wa inna ma yastahsinuhal muslimun. Yang menganggap baik itu siapa? Orang-orang muslim. Rasulullah tidak pernah mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tak ada pula memerintah, oh ini adalah bid'ah hasanah, kerjakan oleh kalian. Maka Syekh mengatakan sababu hadzal hadis kama huwa aidan mazkurun fil hadis fi sahih Muslim wa ghairihi. Sebab hadis ini, datangnya hadis ini disebutkan di dalam hadis dalam Sahih Muslim, yaqulu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ini penyebabnya. Yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat, mengatakan kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu a'rabun. Ya, mujtabu an-nimar wa mutaqallidu as-suyub amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Ini asalnya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah beberapa orang Arab Badui yang memakai jubah-jubah yang bergaris, ya. Mereka datang dengan menyandang pedang-pedang mereka, dan kebanyakan mereka berasal dari suku Mudar, atau bahkan semua mereka adalah dari suku Mudar. Falamma ra'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tama'ara wajuhuhu. Ketika Rasulullah melihat mereka, wajah Rasulullah nampak, ya, ada berubah pada wajahnya, ya, kena kesedihan nampak. Wajah sedih, wajah prihatin karena melihat keadaan mereka yang miskin, ya. Ya, melihat keadaan mereka yang miskin. Zaharat alaihi malami al-huzn wal as wal asi. Nampak, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kesedihan dan kepedulian, ya, perhatian sedih, ya, melihat mereka. Melihat mereka orang-orang yang Bani Mudhar tersebut yang miskin. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan walamma ra'a fi haula'a al-mudhirina min faqrin mudqi. Melihat keadaan mereka dalam keadaan fakir yang menggenaskan, atau fakir yang fakir yang benar-benar fakir, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Fa khataba sallallahu fi nasi wa wazahum wa dzakkarahum. Rasulullah berkhutbah kepada orang-orang yang ada ketika itu dan memberikan nasihat pengajaran agama dan mengingatkan mereka. Wa kana min jumlati dzalika. Di antara isi daripada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati adakum maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ini dari surat Al-Munafiqun ayat 10. Dan ingatlah, infakkanlah sebagian daripada apa yang telah Allah berikan rezeki kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, ya Rab, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Qara'a sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah membaca ayat ini. Yahuddu fiha sahaba 'ala sadaqa 'ala haula. Memberikan dorongan agar para sahabat bersedekah kepada mereka-mereka Bani Mudhar yang dalam keadaan fakir yang berkesangatan, yang memprihatinkan. Jadi Rasulullah menganjurkan mereka bersedekah. Wazada fi dzalika annahu an qala mufassiran al-ayah, ya. Beliau menambah lagi bahwa beliau mentafsirkan ayat tasaddaqa rajulun bidirhamihi, ada akhirnya ada orang yang bersedekah dengan satu dirham, bidinari, ada yang dengan dinar, bisa'burrihi, ada yang satu gantang gandumnya, bisa'syairihi, ya, satu gantang gandum, ya, fakana an qama rajul minhum la yantaliqu ila darihi wa ya'udu wama'ahuma tayasrahu min sadaqah. Sehingga, ya, seseorang di antara mereka, ketika mereka pulang ke kampungnya, ke rumahnya, mereka ada bekal yang memudahkan mereka dari sedekah. Artinya ada bekal mereka untuk pulang. Wa wada'aha amama Rasulullah SAW. Maksudnya ada di antara sahabat yang pulang ke rumah, mana yang bisa dia berikan. Lalu diletakkan ke depan Rasulullah. Wa wada'aha amama Rasulullah SAW alaihi, ya. Kemudian diletakkan barang yang ada yang diambilnya di rumah tadi di depan. Falamma ra'ahu sa'irus sahabah. Ketika ada sahabat yang melihat orang yang pertama ini bersedekah, padahal sedekahnya sederhana saja, ya, maka apa jadinya? Ketika ada orang yang melihat, ya, orang ini, maka para sahabat, ya, datang membawa harta-harta, makanan-makanan, dirham-dirham. Sampai terkumpul, akhirnya Rasulullah SAW, wajah beliau cerah ceria. Cerah ceria wajah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena banyaknya para sahabat bersedekah untuk Bani Mudhar tersebut. Bagaimana wajah Rasulullah? Bagai bercerah ceria bagaikan perak yang dibalut dengan emas. Inilah indahnya bagaimana cerianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nampak sinar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bergembira, berbahagia. Kenapa? Karena respon positif daripada sahabat terhadap nasihat yang Rasulullah berikan kepada mereka. Lalu inilah Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah hasanah? Inilah hadisnya. Sekarang bersedekah itu sunnah atau tidak? Sunnah. Dianjurkan atau tidak? Dianjurkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang awal-awal pencetus pertama. Sehingga orang-orang berikutnya mencontoh. Banyak yang mencontoh sehingga terkumpullah harta-harta yang banyak yang dapat diberikan kepada para fuqara dari Bani Mudhar tersebut. Ini asalnya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu apa yang kita dengar sekarang ni, fal'an hum yufassiruna man sanna bi makna man ibtada'a fil Islam bid'atan hasanah. Yang jelas di dalam hadis itu man sanna, mereka maknai siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam bid'ah hasanah. Nih, mudah lain konteksnya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Rasulullah mengatakan man sanna fil Islam sunnah hasanah. Mereka mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan hasanah. Siapa yang mengadakan bid'ah dalam Islam bid'ah hasanah. Berbeda. Wahuna, ya ini yang pertama. Wahuna fi syatrasani, yang keduanya yang perlu kita pahami, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang mensunnahkan dalam Islam salah, hai man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah, siapa yang membid'ahkan atau melakukan bid'ah dalam Islam bid'ah sayyi'ah, maka artikan sana tersebut dengan bid'ah. Yufassiruna man sanna bi makna man ibtada'a, ya, mereka tafsirkan kata-kata man sanna dengan man ibtada'a. Dalam kedua tempat ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah, mereka tafsirkan man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, mereka tafsirkan wa man sanna fil islami man ibtada'a fil islami bid'atan ya sayyi'ah. Keduanya. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidaklah tepat pendalilan mereka ini. Fal'an audu ila syatr awal min hadzal hadis. Ya, coba kita kembali lihat kepada potongan pertama daripada hadis ini. Ainal bid'ah fi hadzal qissah? Mana bid'ahnya? Mana bid'ah? Hatta yasa tafsir hadis, sehingga bisa ditafsirkan hadis itu diartikan hadis itu sebagaimana yang mereka katakan, lam najid fi hadzal qissah siwa sadaqah, tidak kita dapati dalam kisah ini kecuali para sahabat bersedekah. Wa sadaqatu mashru'atun bi nasil Quran qabla hadzal haditha. Sementara sedekah itu sudah disyariatkan, disebutkan dalam Quran sebelum terjadinya kedatangan orang-orang Bani Mudhar tersebut. Rasulullah SAW zakarahumul ayat sabiqah, Rasulullah mengingatkan kepada mereka ayat yang tadi yang disebutkan, wa'afikum imma razaqnakum, berinfaklah kalian terhadap apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Fa'idhan hadhi sadaqah leysat bid'ah. Nyatanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, sedekah ini bukanlah bid'ah. Wa akkada lahum Rasulullah SAW wa haddahum ayat sadaq adahum walau bidirham. Rasulullah menguatkan lagi, ya, dan menganjurkan mereka, memberikan dorongan kepada mereka agar bersedekah walaupun hanya satu dirham. Ya. Jadi tidak ada di dalam masalah ini bid'ah hasanah. Sehingga Rasul mengatakan man sanna bid'ah sanah sunatan hasanatan, mana ada bid'ahnya? Tidak ada bid'ah. Nah, jadi bagaimana bisa pernyataan Rasulullah itu dikatakan man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah? Ya. Maka tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini tidaklah sebagai jawaban yang memuaskan sama sekali untuk dalil bahwa adanya bid'ah hasanah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadis ini bukan berbicara tentang bid'ah secara mutlak. Jadi kami meringkas saja, tidak membaca teksnya supaya lebih cepat. Sehingga mentafsirkan hadis ini atau memaknai hadis ini dengan makna yang disampaikan oleh orang-orang belakangan, man sana bil Islam bid'atan sunnatan hasanah dengan nama tada fil Islam bid'atan hasanah, ya, ini tidak bisa diterima. Bahkan orang yang ajam tak bisa mengatakan seperti itu. Tidak bisa. Jelas itu kata-kata sana, bukan bid'ah. Ya. Orang ajam yang sedikit mempunyai fikih dan mengenal bahasa Arab, dia tidak akan mengatakan itu bid'ah. Kata-kata sana itu tidak bid'ah. Bagaimana bisa alim mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah? Ya, maka ini ada itu salah di dalam memaknai hadis. Maka penafsiran atau makna yang benar untuk hadis ini jelas sekali, ya, apabila kita meneliti kembali atau cermat kembali kepada kisah yang terjadi atau kejadiannya, ya. Kembali kita lihat man sana fil islami sunnatan hasanah, ya. Kita kembalikan bertanya, apakah sedekah itu hasanah atau sayyi'ah? Pasti menjawab sedekah itu adalah hasanah. Ya, la syak annaha hasanah. Kenapa? Karena Allah sudah mensyariatkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dengan hadisnya. Jadi orang yang bersedekah di awal-awal setelah merespon positif khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan bid'ah hasanah, tetapi beliau melakukan, ya, sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, bukan man badda'a fil islami bid'atan hasanah. Itu adalah penafsiran orang belakangan atau orang-orang yang melegalkan sunnah hasanah. Ya, pernah bid'ah hasanah. Padahal Rasulullah mengucapkan ketika itu setelah sahabat-sahabat itu berbondong-bondong melakukan sedekah. Dan orang yang pertama itu adalah orang yang memberikan kesan pelopor kebaikan. Bersedekah, dia yang pertama, diikuti oleh orang lain. Maka ini adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan, bukan bada'ah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau enggak paham juga, payah kita memahamkannya. Ini yang pertama, kata Syekh tadi, kita harus kembali kepada, ya, sebab-sebab urudil hadis. Keluarnya hadis ini, datangnya hadis ini, apa sebabnya? apa penyebab Rasulullah mengatakan hadis ini. Yang kedua, annakula fi hadzal hadis dzikru sunnah hasanah wa sunnah sayyi'ah. Fama huwal ma'ayir litamyiz bainal hasanah wal hasanah wa sunnah wa sayyi'ah. Dalam hadis ini disebutkan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk. Sekarang apa standarnya? Sehingga bisa kita bedakan, apa patokan sehingga kita bedakan ini sunnah hasanah dan ini sunnah sayyi'ah? Apa bedanya? Dari mana kita bisa menerangkan benang putih dan benang merahnya? Ya. Walnakul ma'hum al-an majarah lahum ala alfadhim. Kita katakan kepada mereka sekarang, ya, apa yang mereka katakan dalam lafaz-lafaz mereka. Mal mi'yar wa mal mizan litafriq bainal bid'ah sanah wal bid'ah asyah. Sekarang apa timbangannya? Sehingga bisa mengatakan ini bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah, ada ini ada bid'ah sayyi'ah. Apakah itu berasal dari Quran atau berasal dari sunnah? Ya. Tidak ada bagi kita dalil yang menyebutkan bahwa adanya sunnah hasanah dan sunnah permainan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah di dalam itu dan Quran ataupun dalam sunnah. Izan kullu ma yaqul hadhi bid'ah sanah aw yaqul hadhi bid'ah sayyi'ah fala budda ya'ti 'ala ma yaqul bid dalil alladhi yashhadu biha yaqulu min kitab sunnah. Orang yang mengatakan ini bid'ah hasanah, ini standarnya bid'ah sayyi'ah, ini standarnya. Mestilah mereka menegakkan mengatakan itu dengan membawa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Amma mujaradul qaul kama nasma' daiman wa abadan, adapun hanya semata-mata perkataan mereka yang sering kita dengar dan selalu kita dengar, ya. Hiya hadhihi ya akhi bid'ah, ya. Apa kata orang-orang yang selalu menolong menegakkan sunnah, ya akhi, bid'ah, ini adalah bid'ah, ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bid'ah beda dengan sunnah, ya. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak ada sebenarnya dalil yang bisa mereka tegakkan, ya. Tidak ada dalil yang bisa mereka tegakkan bahwa sunnah tersebut adalah bid'ah. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini tolak ukurnya mana dulu? Mana tolak ukur kriteria pembeda antara sunnah hasanah dengan sunnah bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Tentunya jika seorang menyatakan itu adanya bid'ah hasanah, maka wajib baginya membawa dalil dari Al-Quran dan sunnah untuk menegakkan argumennya, mengklaim pernyataannya. Kalau tanpa dalil, itu adalah klaim yang tidak berarti, gugur. Ya. Apalagi mengatakan itu adalah bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah dengan menyebutkan begitu saja. Bid'ah hasanah, maksudnya bid'ah hasanah itu gugur. Gugur. Ini kaum muslimin yang terhormat. Lalu undur ya akhi, kata Syekh, kaifal Islam la budda ayati hadza alladhi yastasinu hadhihi albid'ah bidalil almuhsin walladhi yunkiru albid'ah aw yusammiha bid'ah sayyi'ah la budda ayati bidalil ala annaha bid'ah sayyi'ah. Ini di sini ya, mesti orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah itu menyatakan dalilnya. Dan juga ia mengatakan adanya bid'ah yang mereka katakan bid'ah sayyi'ah itu, mesti juga mereka menangkan dalilnya. Apa kamu katakan ini bid'ah sayyi'ah? Nah. Jadi di sini saya mengatakan, wa hadza la budda min al-tazkir bi khata' yaqa' fihi ulaika an-nas inama yuqal hadhihi bid'ah wa ya'tika al-jawab an anta kullaka bid'ah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingga ya perlu kita ingatkan kepada orang yang salah dalam masalah ini, ketika mengatakan ini bid'ah, mereka menjawab, ya, ketika orang mengatakan ini bid'ah, ya, lalu orang itu mengatakan, ya, kamu ini semuanya bid'ah oleh kamu. Ini kan bahasa yang kita dengar ini. Kita katakan, ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nah, ini pernyataan mereka itu salah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya, demikian juga mereka merespon kata-kata bid'ah, ya. Lalu mereka mengatakan, ya, kalian selalu mengatakan bid'ah, kalian mengatakan ini tidak sunnah. Lalu mereka mencontohkan, ah, ini kursi yang kalian duduk ini bid'ah ini. Jubah yang kalian pakai ini bid'ah, peci yang kalian pakai ini bid'ah. Nah, ini kata mereka, ya. Saya memberikan contoh apa perkataan mereka. Wa ila akhirih, ya, sampai akhirnya mereka mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Ya. Sampailah itu mic yang kalian pegang itu bid'ah. Ini komputer yang kalian pakai ini bid'ah. Radio yang kalian pakai itu bid'ah. Ke situ perginya. Kalau kalian mau sunnah ya naik pergi haji, pergilah naik unta, pesan unta dulu. Nah, itu kata mereka. Atau pakai keledai atau pakai kuda, enggak jalan kaki. Jangan menyeberang laut. Ya. Karena Rasulullah tidak menyeberang laut. Kan bid'ah itu. Nah, itu kata mereka nanti. Ini mereka gagal paham dengan bid'ah, ya. Banyak sekali pernyataan-pernyataan mereka yang apabila suruh mencermati perkataan mereka, mereka bingung sendiri. Lihat. Lalu Syekh mengatakan, itu banyaklah perkataan mereka. Pernyataan ini tidak diungkapkan oleh Salafus Saleh. Ya, mengatakan bahwa kursi itu bid'ah, ini tidak bid'ah, tidak. Ya. Tidak. Maka Syekh membawa satu dalil, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Makna daripada atmamtu alaikum dinakum ini adalah fahadhi min umuru dinil laysa laha aliqa bid-din abadan. Ya. Ini adalah perkara apakah ini perkara dunia tidak ada hubungannya dengan agama selama-lamanya? Kullu insanin lahu an ya'kul wa yashrab wa yalbas ma yasha. Manusia senantiasa makan, minum, berpakaian. Lakin fi hududi syara. Berada di batas-batas syari'an. Rasul saraha min ajli hadha wa qala. Antum alamu bi umuri dunyakum. Untuk membedakan permasalahan dunia dan akhirat, dunia dan agama, Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasulullah SAW memisahkan permasalahan-permasalahan yang bid'ah itu pada masalah agama. Permasalahan dunia tidak ada masalah bid'ah. Masalah dunia itu masalah yang luas, berkembang. Ya. Tidak dikatakan ini bid'ah, ini apa sunnah. Tidak. Orang sejak dulu makan, orang sejak dulu berkendaraan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syekh tidak memuat ya sebab hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini saya jelaskan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara agak riuh, gaduhlah di pinggir kota Madinah. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, diserangkan sorry. Ini ada apa nih? Kok riuh-riuh seperti ini? Kata sahabat yang lain, kaum lagi mengawinkan kurma. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau mereka tidak kawinkan, mereka biarkan saja, maka pasti nih tahun depan berbuah. Pasti akan berbuah juga. Sampai ke telinga para petani-petani tersebut, akhirnya mereka berhenti. Karena mereka mendengar perkataan Rasulullah, ya, kalau mereka tidak kawinkan, itu namanya takbir, ya, takbiru an-nahl. Kalau mereka tidak kawinkan, pasti nanti berbuah juga. Mereka tinggalkan. Lalu pada musim panen, apa yang terjadi? Keluarlah kurma-kurma, dihasilkanlah kurma-kurma yang lisut-lisut. Ya, season. Lisut. Lalu mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau mengatakan begini-begini, lalu kami tinggalkan. Maka keluarlah kurma-kurma yang produksinya, produknya yang keluar adalah lisut-lisut. Rasulullah mengatakan, andai kata dalam masalah agama kalian, idza kana fi umuri dunyakum fa ilayya wa idza kana fi umuri dunyakum antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini dia. Antum a'lamu bi umuri. Rasulullah memberikan batasan bahwa urusan cocok tanam, mengawinkan kurma tersebut adalah urusan dunia kalian sesuai dengan pengalaman kalian. Nah. Lalu orang ragu mencampur adukkan antara masalah bid'ah dunia dengan bid'ah agama. Tidak benar kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bid'ah di dalam dunia ada inovasi. Inovasi. Tidak ada hukuman bid'ah dunia kecuali bertentangan dengan masalah ukur dengan mudarat dan maslahatnya. Berbahaya atau tidak berbahayanya, bermanfaat. Merusak atau tidak merusak, ini dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, tidak kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka jangan dicampur adukkan permasalahan dunia dengan permasalahan akhirat. Lagi pula di dalam masalah agama, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu hadis, ya, menyampaikan dalam satu hadis, ma taraktu syai'an yuqarribukum ila Allah illa amartukum bihi. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Masalah apa itu? Masalah agama. Kecuali aku sudah perintahkan kalian kepadanya. Ini urusan Rasulullah adalah masalah agama. Bukan cocok tanam. Bukan membuat kendaraan. Bukan membuat loudspeaker. Ya, bukan. Bukan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Permasalahan dunia ini berkembang dan syariat menyaringnya dengan perkara apakah ini bermanfaat atau bermudarat, merusak ataupun ada manfaatnya. Ya, ini berbahaya atau tidak. Ini ukuran dalam masalah dunia. Inovasi-inovasi dunia dalam agama tidak ada inovasi. Ya. Ada lagi orang yang menetapkan, ya. Ada lagi orang yang menetapkan bahwa bid'ah itu ada lagi bid'ah fardu, bid'ah wajib, ya. Dan yang lainnya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kembali kita katakan mana bukti-bukti dalil-dalil yang bisa kita, mereka katakan itu bid'ah yang baik dan bid'ah buruk. Ini fardu, ini sunnah, ini makruh dan sebagainya. Ya, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kajian kita pada pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan dari materi yang telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan menjadi tambahan ilmu yang diberikan oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tersisa sekitar 10 atau 15 menit waktu yang ada, barangkali kita coba persilakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya di persilakan. Untuk nomor telepon silakan hubungi di 08117530000 atau nomor telepon WA di 08117545444. Kami ulangi untuk nomor telepon 08117530000, 08117530000 atau nomor telepon WA di 08117545444, 08117545444 untuk nomor telepon WA. Juga untuk dapat telepon. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 08117545444. Silakan kaum muslimin dari Simat rahimakumullah atau bagi pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook, Instagram, nomor yang habis disebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung dari telepon, kami persilakan di 08117530000 atau nomor telepon WA di 08117545444, teman-teman. Baik, kalau belum ada, mari menunggu pertanyaan dari telepon, barangkali kita coba angkat pertanyaan dari SMS di sini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar pembahasan, Ustadz, apakah boleh? Ustadz, apakah boleh bersenang-senang di awal malam satu Muharram? Mereka menyebutkan ada ulama yang menganjurkan di malam satu Muharram tersebut bersenang-senang dengan dianjurkannya meminum susu murni, Ustadz. Apakah benar demikian atau adakah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Naam Ustaz.
0: Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apakah ada anjuran bersenang-senang dalam ya masuknya bulan Muharram? Apakah ada anjuran bersenang-senang? Memang ada yang mengatakan demikian, ya. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Para ulama berselisih dalam masalah hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif kalau mengkhususkan bersenang-senang di awal-awal bulan Muharram ini. Ada yang mengatakan dhaif. Lapangkanlah nafkah terhadap keluargamu, kan gitu ya. Saya lupa ya. Tapi ini seingat saya ini hadisnya adalah hadis dhaif. Dan tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersenang-senang ya dalam artian kita di tidak boleh kita bersedih-sedih kan? Ya, berbahagia teruslah, apalagi bahagia dengan keimanan, bahagia dengan ketaatan, bahagia dengan keluarga kita, ya. Bahagia dengan keluarga, bahagia dengan keluarga kita, agama kita, ini tidak masalah ya, bukan karena bulannya, kan ini semuanya setiap waktu. Ya. Wallahu'alam bishawab. Ya secara pasti saya lupa dalam riwayat hadis ini. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya kita coba angkat atau barangkali ingin bertanya dari telepon di 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Dipersilakan. Sebelum kita angkat pertanyaan-pertanyaan SMS dan WA yang telah masuk di sini, barangkali ada yang bertanya langsung 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Nah, berkaitan tentang masalah kunut subuh nih, Ustaz. Ada yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya masalah salat masalah kunut subuh, Ustaz. Apakah sah salat kita ketika imamnya berkunut sedang kita tidak mengangkatkan tangan? Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya, Ustaz.
0: Ya, apakah sah salat kita ketika imamnya berkunut kita tidak mengangkat tangan? Ya sah, ya. Imam berkunut kita salat di belakangnya sah. Sah. Ya. Tidak mesti kita mengangkat tangan. Dan berdoa kunut itu angkat tangan itu bukan satu kewajiban. Orang yang mengikuti imam berkunut jelas dia akan masuk juga dalam doa kunut. Artinya bacaan imam itu kan bacaan yang dijaharkan oleh imam itu kan bacaan bagi makmum juga. Angkat tangan dan tidak angkat tangan itu bukan suatu kemestian dalam berkunut, ya. Bukan suatu kemestian, ya. Tapi adab dalam berkunut. Ya, kita juga masuk dalam apa namanya, ketika kita mengikuti imam yang berkunut, ya secara tidak langsung kita juga ikut kunut jadinya. Ya. Jadi ada pun angkat tangan dan tidak angkat tangan itu bukan berarti menunjukkan bahwa ini adalah kewajiban angkat tangan ketika berkunut, tidak. Ya. Demikian juga orang yang biasanya kunut mengikuti imam yang tidak kunut, iya salat mereka sah. Jangan pula mereka mengadakan kunut pula di belakang imam. Ya. Jangan pula imamnya tidak kunut, dia kunut. Ini tak benar cara yang seperti ini. Salat orang yang berkunut sah. Orang yang ikut bersama imam yang berkunut itu sah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, lapang kita toleransi dalam mazhab ini, lapang. Maka manhaj salaf yang kita ajarkan ini toleransi dalam mazhab. Toleransi dalam mazhab dalam permasalahan mazhab-mazhab yang muktabar. Perselisihan-perselisihan yang memang ada dasarnya. Kunut termasuk perselisihan yang ada dasarnya. Termasuk juga menjahar bismillah dan tidak menjahar bismillah, ada dasarnya. Orang yang mempelajari manhaj salafus saleh aman-aman saja. Salat di belakang orang menjaharkan bismillah aman, alhamdulillah. Yang tidak menjaharkan aman. Adapun orang yang terpaku dengan satu mazhab, ini menjarahkan diri mereka sendiri. Nanti kalau jumpa masjid tak ada kunutnya, mah tidak salat jemaah dia. Ada jemaah yang umroh, dia tidak mau sholat ke masjid Nabawi, tidak mau sholat masjid Haram, karena dapat pengajaran daripada guru-gurunya bahwa sholatnya imam masjid Nabawi, imam masjid Haram itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak menjaharkan bismillah. Mereka tidak kunut pada sholat subuh. Akhirnya tidak pernah sekalipun sholat berjemaah di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, Masjid Permaharam. Kenapa? karena takut sholatnya tidak sah. Akhirnya sholat di hotel. Alangkah terpenjaranya karena kebodohan di dalam memahami permasalahan mazhab. Lalu alhamdulillah kita aman-aman saja. Sholat belakang masjid NU aman. Sholat di belakang masjid parah dari NU pun masih bisa aman ya. Ya. Asalkan mereka rukun-rukun sholatnya sah ya. Ya. Bahkan yang bacaan-bacaannya yang tak ada giginya pun di masjid itu tidak ada imam yang lain kecuali imam itu imam tetap udah giginya udah tidak bisa lagi nyebut huruf ta ya, huruf so, huruf to dengan baik. Kita ikut juga sholat mereka. Bayangkan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagi orang-orang yang terpanut, terikat dengan satu mazhab, menderita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apalagi kebenaran itu ada satu mazhab saja. Ini menderita kehidupannya. Sampai masjid haram tak mau disolat. Ini ikuti saja imam tempatan. Ya, ikuti imam tempatan. Selagi imamnya adalah imam yang baik, imam yang bagus bacaannya, ya ikuti. Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga cukup jelas ya untuk pertanyaan atau yang bertanya dari pertanyaan yang telah ditanyakan dan jawaban dari Ustaz telah dijelaskan dengan jelas. Baik, ikhwatul Islam para pendengar rahimakumullah. Barangkali satu pertanyaan lagi, barangkali ini yang bertanya, kami persilakan di 0811-753000 atau melalui telepon WA di 0811-754544, teman-teman. Kita coba angkat pertanyaan pertanyaan yang ada. Ustaz, terkait tentang berita yang viral belakangan ini, yaitu majikan yang menyiksa pembantunya hingga menyebabkan kebutaan. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini, Ustaz? Apakah berlaku hukum qisas kepada sang pelaku, Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya.
0: Ya, kaum muslimin rahmati Allah. Kalau dalam negara yang ditegakkan hukum Islam, ya berlaku qisas. Tapi negara tidak dekat ditegakkan hukum Islam bagaimana? Ya, saya enggak tahu berita itu, enggak tahu saya. Ya. Andai kata bukti-bukti dan hujah-hujahnya tegak, nah, maka dalam hukum Islam itu berlaku. Itu berlaku qisas. Berlaku qisas. Tetapi jangan pula kita terjadi di negeri kita di qisas pula. Siapa yang qisas? Ya, enggak bisa. Karena bisa merupakan suatu tindakan kriminal nanti melakukan pembalasan yang seperti ini, bukannya menegakkan Islam tetapi terhitung sebagai kriminal. Nah, serahkan itu kepada pihak yang berwenang di dalam masalah ini. Ya, jangan kita mikir-mikir bagaimana ditegakkan qisas. Tidak akan bakal ditegakkan qisas ya, selagi tidak menganut hukum Islam secara penetapan sanksi-sanksi jarimah ya ataupun kriminal yang mempunyai hudud ini. Jadi kalau di negeri Islam itu wajib itu ditegakkan qisas. Ditegakkan qisas. Wallahu a'lam. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada pertemuan ini mudah-mudahan ya orang yang baru mendengar daripada penyokong-penyokong bid'ah atau mencari-cari permasalahan masalah bid'ah-bid'ah hasanah, bid'ah-bid'ah sayyi'ah, mencari dalil, mudah-mudahan ini sudah cukup kami sampaikan. Dan pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada judul yang baru ya, kita pilih nanti judulnya pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas materi dan jawaban telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dari Smart Ibrahim Elsi Habibullah Ta'ala. Dari pembahasan silsilah pilihan kajian Syalbani telah kita ikuti bersama. Kamu simak dan simak, semoga bermanfaat dan menjadi teman.

0: النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari bilangan kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. rumaisa.com.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه, dari النبي صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Rawahu Tirmidhi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah anda tahu bahwasanya iblis la'natullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu. Ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam. Berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustadz, namun tidak menyentuh mereka. Tidak menyentuh hati mereka. Tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Cela diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih? Hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilu shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-i'adzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah al-Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Sahabat dinaya, semoga dirahmati rabbika Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya sore ini kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Ikhwah al-Islam, akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA Billahu Ta'ala dari kajian yang pernah disampaikan dengan tema melembutkan hati dengan ilmu. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio Ana Jangan, selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus guru kita Ustaz Zakaria Ahmad hafizahullah ta'ala, segenap hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit di antara kita yang sudah lama ngaji. Nggih nggoten? Ada yang sudah 5 tahun. Ada yang sudah 10 tahun. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah puluhan tahun ngaji. Ketika ada di antara kita yang sudah lama ngaji, sampai puluhan tahun, itu tentunya adalah sebuah karunia luar biasa yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat mahal tadi. Namun, satu hal penting yang harus kita renungkan adalah sejauh mana ngaji kita itu memiliki efek dalam keseharian kita. Apakah ngaji kita itu sudah berdampak positif kepada hati kita? Sejauh mana ilmu yang kita pelajari itu mengubah perilaku kita kepada orang-orang terdekat dengan kita? Apakah setelah kita ngaji, kita jadi hati kita lebih gampang tersentuh nasihat? Atau justru setelah ngaji malah kita jadi tambah ngeyelan? Tambah nopo? Ngeyelan. Angel di omongi. Setelah ngaji kita ini jadi gampang introspeksi diri, atau lebih suka untuk menyalahkan orang lain dan mencari kambing hitam? Apakah setelah ngaji kita jadi lebih mudah untuk khusyuk di dalam sholat kita? Atau justru dalam sholat kita, pikiran kita ini lebih sering untuk piknik kemana-mana. Setelah ngaji, kita ini semakin rutin baca Quran dan berusaha memahami makna ayat yang kita baca. Atau justru waktu kita lebih banyak dibuang untuk ngobrol ngalor, ngidul. Atau untuk mainan HP. Dalam sehari, jenengan lebih sering buka Quran apa buka HP? Blok, bis ngaji. Oh, Qurannya teng HP. Tapi ora tau dibuka. Sing dibuka? Setelah kita ngaji, apa kita semakin sopan kepada orang tua kita? Semakin hormat kepada bapak dan ibu kita? Atau justru setelah ngaji kita semakin sering bersikap kurang ajar kepada beliau berdua dengan alasan mereka belum ngaji? Setelah kita ngaji, apa kita semakin sayang kepada istri? Semakin hormat kepada suami? Atau justru setelah ngaji, semakin sering mengintimidasi istri? Orang manut tak poligami loh. Setelah kita ngaji, apakah kita semakin lembut dan dekat dengan anak-anak kita? Atau justru setelah ngaji kita lebih sering bersikap kasar, bentak-bentak, marah-marah kepada anak-anak kita? Semua pertanyaan reflektif yang saya sampaikan tadi, tujuannya bukan untuk gembosi. Napa gembosi? Gembosi ya gawe ban gembos. Tujuannya itu bukan setelah ini ya wis lah ora usah ngaji baik. Ya udahlah kalau kayak gitu enggak usah ngaji aja, wong kita belum melihat adanya perubahan di dalam diri kita. Bukan itu tujuannya. Saya menyampaikan berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi agar kita merenung. Sejauh mana dampak positif ilmu agama yang kita pelajari selama ini? Karena aslinya ilmu agama yang dipelajari seseorang itu akan melembutkan hati. Berarti seharusnya semakin lama ngaji, hati semakin lembut. Lah ini kok ada orang tambah suwe ngaji, tambah atos atine. Ini ada apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar? Surat apa? Az-Zumar. Az-Zumar itu surat nomor berapa? Tahu. Masya Allah. Sayangnya saya pas gak bawa hadiah. Ya. Minta panitia. Ya. Surat Az-Zumar itu surat nomor minten? 39. Dalam surat Az-Zumar ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang hatinya keras dan yang kedua adalah manusia yang hatinya lembut. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah manusia-manusia yang hatinya keras. Gak mau diingatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah golongan yang sesat. Sesesat-sesatnya. Itu ayat nomor 22. Ayat nomor 23. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan golongan yang kedua. Yaitu orang-orang yang hatinya lembut. Dan kenapa bisa lembut? Apa kata Allah? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dhikrillah. Kenapa orang ini hatinya lembut? Karena dia mengkaji ahsanal hadith. Ahsanal hadith itu adalah Al-Quran. Berarti semakin sering kita ngaji, harusnya hati kita semakin apa? Lembut. Berarti kalau semakin lama ngaji, malah hatinya semakin keras, harus ada yang perlu diperbaiki. Harus ada yang perlu diintrospeksi. Apa saja Ustaz? Sekurang-kurangnya 4 aspek. Pinten? 4. Yang pertama, ngaji apa? Yang pertama apa? Ngaji apa? Yang kedua, niatnya ngaji apa? Apa yang kedua? Niatnya ngaji apa? Yang ketiga, ngajinya kepada siapa? Sudah berapa ini? 3. Berarti kurang? 1. Yang keempat, dampak ngaji apa? Ya jel balik ini. 1. Ngaji apa? 2. Niatnya ngaji apa? Yang ketiga? Ngajinya kepada siapa? Yang keempat? Dampak ngaji apa? 4 pertanyaan ini bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk mengecek ngajinya wis bener apa urung. Selama ini ngaji kita ini sudah bener atau belum? Kata anak muda sekarang, wis on the track apa urung? Ngertos apa mboten on the track? Apa mboten ngertos? Ya ora apa-apa lah. Sudah di jalan yang bener atau belum? Masya Allah. Orang sudah sepuh tapi Gen Z. Masya Allah. On the track itu sudah di jalan yang benar atau belum? Yang pertama napa wau? Ngaji apa? Maksudnya napa Ustaz? Objeknya itu, ilmu yang kita pelajari itu apa? Kenapa Ustaz? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ada berapa macam? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha 'ilman nafi'an." Berdoalah kepada Allah minta ilmu yang bermanfaat. taat. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, wa ta'awadzu billahi min ilmin la yanfa', dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada berapa? Dua. Dan setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Nah, yang jadi pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf. Itulah ilmu yang bermanfaat. Berarti nek jenengan ngaji, kok yang diajarkan itu adalah orang genah sumbere? Enggak jelas dari mana sumbere. Yang ngisi menyampaikan harus kayak gini, nuwun sewu Ustaz, niku dalile pundi? Rasa takon dalil. Pokoke. Pokoke. Jerene. Kalau seperti itu berarti na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi itu ilmu yang tidak napa? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah tadi, ada yang berupa ilmu akidah, ada yang berupa ilmu ibadah, dan ada yang berupa ilmu akhlak. Satu apa? Akidah. Dua, ibadah. Tiga, akhlak. Akidah itu ya bagaimana kita mengenal Allah. Ngaji Asma'ul Husna. Bukan sekedar dihafal, tapi dinopo? Difahami maknanya. Diamalkan konsekuensinya. Alhamdulillah kita punya pengajian rutin. Dan sudah hampir selesai. Ya, sudah hampir sekian, mungkin sekitar 80 Asma'ul Husna. Ya, sudah kita pelajari alhamdulillah. Maknanya apa, buah manisnya apa, ya jenengan cari aja ya rekamannya. Kalau mau hadir langsung ya monggo teng Purbalingga. Ya gantian mas nyong sing ngene bae. Gantian jenengan yang kesana. Ya. Kalau enggak bisa kesana bisa lewat radio. Namanya radio napa? Insani. Gelombangnya pinten? 88.8 FM. Radio Insani. Insani siapa? Singkatannya apa? Inspiratif, santun, dan Islam. Dia berarti temenan ngerokakan gitu. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Dah, ini yang pertama. Yang pertama ngaji apa? Yang kedua. Ada yang tinggal berapa menit lagi? Ini? Lama itu berapa? 10 menit, 20 menit? 20. Oke. Yang kedua. Apa tadi yang kedua? niatnya ngaji apa? Ini enggak kalah penting dibandingkan yang pertama. Ada orang sudah ngaji kitab dan sunnah. Ada orang sudah ngaji perkataan-perkataan salafus sholih. Tapi ternyata tidak membuahkan efek positif dalam kesehariannya. Gara-gara apa? Niatnya enggak benar. Berarti niat yang benar itu penting atau tidak? Super penting. Kenapa Ustaz? Karena niat yang tulus itu akan berdampak positif terhadap ilmu yang kita pelajari. Niat itu tempatnya di mana? Hati. Kalau niatnya tidak tulus, berarti wadahnya kotor. Wadahnya ilmu apa? Hati. Ilmunya murni. Al-Quran dan sunnah. Tapi karena diletakkan di wadah yang kotor, akhirnya tercemar. Ya. Yeah. Jenengan mau dikasih nasi goreng baru digoreng, fresh, mau? Mau? Mau? Ya. Mau baru digoreng, fresh, ya. Baru dari ambil, diambil dari mana? Wajan masih ngepul. Tahu-tahu wadahnya nopo? Kresek, kecemplung, comberan. Purun. Boten. Berarti yang bermasalah apanya? Wadahnya. Makanya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi, memuliakan ilmu, menyebutkan 20 prinsip memuliakan ilmu. Tahu prinsip yang pertama apa? Tathiru wi'a'il ilmi. Membersihkan wadah ilmu. Napa wadah ilmu mau? Hati. Jadi pembahasan tentang niat yang ikhlas dalam belajar itu harus terus diulang-ulang. Dibolak-balik. Gak boleh bosan. Lawang di bulan balen BSI pada kelalen. Sudah diulang-ulang saja masih sering lupa, apalagi enggak pernah dibahas. Makanya ada seorang ulama mengatakan, saya pengin ada seorang, ada tokoh agama, ada seorang alim yang setiap hari pembahasannya tentang ikhlas. Pengajian malam Senin judulnya ikhlas. Malam Selasa ikhlas. Malam Rebo ikhlas. Malam Kemis ikhlas. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin maning ikhlas maning. Saking pentingnya napa? Ikhlas. Dan yang harus ikhlas itu jenengan yang ngaji di masjid atau anak-anak kita yang mondok. Yang mana yang harus ikhlas? Semuanya. Ada sebagian orang tua hari ini nyuruh anaknya mondok. Kenapa coba? Karena dia melihat ada ustadz-ustadz yang keren, yang kemana-mana kendaraannya masya Allah, naik helikopter pribadi. Ya. Setiap turun dari mobil digelarkan karpet merah. Kemudian, leh, kamu mondok ya, biar kayak itu. Uripe? Ya. Mewah, enak. Itu niat yang benar apa yang keliru? Niat yang keliru. Termasuk ketika jenengan minta anak jenengan untuk ngapalin Quran, niatnya apa? untuk dibanggakan di medsos. Begitu selesai khatam, langsung dipamerkan. Anak yang jenengan uspiran jajal. Anak kuis, turun bulu jus. Donge takon balik. Nopo takonnya? Wong tua ini uspiran jus. Jebulet? Anak ewis telung puluh jus ramane karo biunge jus telung puluh beurung rampung. Saya tidak sedang ingin mengatakan gak usah ngapalin Quran, bukan, tapi niatnya kita jaga. Jenengan hadir ke sini, pantau niat kita masing-masing, untuk apa saya hadir pengajian. Karena banyak pengorbanan yang sudah kita keluarkan. Jenengan sampai ke sini pengorbanannya banyak nomboten? Banyak. Korban, waktu korban, bensin korban, tenaga korban, pikiran. Korban waktu istirahat. Banyak yang dikorban. Kok kemudian tidak ikhlas? Bisa jadi kita tidak mencium harumnya surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan kata Asy-Syaikh Al-Albani, hadis ini sahih li ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamu illa liyusiba bihi aradhan minal dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang belajar ilmu agama tujuannya untuk mencari remeh temeh dunia, popularitas, kekayaan, kedudukan di masyarakat, penghormatan, penghargaan, itu semua remeh-temeh dunia. Barang siapa yang belajar ilmu agama niatnya untuk mencari dunia, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah, tidak akan mencium harumnya surga pada hari kiamat. Tidak akan mencium harumnya surga. Berarti masuk surga no, betul. Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Oke, ini yang keberapa Pak, Bu? Yang kedua. Coba kita ulangi yang pertama nopo. Ngaji apa? Yang kedua, niatnya ngaji apa? Yang ketiga, ngaji kepada siapa? Sepenting apa Ustaz ngaji kepada siapa? Penting banget. Di dalam agama kita, yang namanya belajar ilmu agama, itu harus jelas asal-usul guru yang kita belajar kepadanya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'khuduna minni wa ya'khudhu minkum wa ya'khudhu mimman ya'khudhu minkum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, kalian itu belajar dariku. Dari sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in belajar dari kalian. Sedangkan para atba'ut tabi'in belajar dari para tabi'in. Jelas. Silsilahnya itu jelas dari siapa belajarnya. Sehingga di dalam agama kita, gak bisa ucuk-ucuk orang tobat, hijrah langsung jadi ustaz. Gak bisa. Begitu hijrah, mantan preman langsung buka kajian. Gak bisa. Ya tapi kan wis tobat. Ya wis tobat alhamdulillah. Tapi ngajar itu butuh modal. Ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullahu taala dalam kitab yang tadi saya sebutkan menjelaskan bahwa guru itu yang layak untuk diambil ilmunya adalah guru yang memenuhi tiga kriteria. Yang pertama adalah menguasai ilmu yang diajarkan. Napa? Menguasai ilmu yang diajarkan. Yang kedua, cakap dalam mengajar. Dan yang ketiga, layak dijadikan teladan. Jajal baleni. Satu, menguasai ilmu yang diajarkan. Yang kedua, cakap mengajar. Tiga, layak dijadikan teladan. Yang pertama, guru itu harus menguasai ilmu yang diajarkan. Kalau mengajarkan akidah berarti harus menguasai apa? Ilmu akidah. Kalau ngajarin Al-Quran berarti harus menguasai Al-Quran. Ngajarin fikih harus menguasai fikih. Seperti itu. Ya. Ada enggak ustaz yang menguasai semua bidang ilmu? Ada tapi sedikit. Di zaman ini karena sudah terlanjur ada spesialisasi. Ya, fakultas apa, fakultas ini, fakultas itu. Sehingga pendalaman seorang da'i itu biasanya lebih mengerucut kepada satu bidang. Ya. Kalau zaman dahulu, Masya Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya apa saja, oke. Okay. Ya. Makanya setiap hari rumahnya itu penuh sesak dengan orang-orang yang meminta fatwa. Siapa yang pengen tanya tentang halal haram, fikih, masuk. Masuk. Selesai, 1, 2, 3 jawab. Keluar, selesai. Kloter berikutnya. Siapa yang mau nanya tentang tafsir Al-Quran? Masuk. Ya, jawab semuanya. Kloter ketiga, siapa yang pengen tanya tentang bahasa Arab? Kalau istilah sekarang itu nahwu, sorof, balaghoh, istilah sekarang ya. Silakan masuk, masuk. Beliau itu ensiklopedia. Ya. Ditanya apa aja? Bisa. Di zaman ini yo. Langka, ngertos langka. Langka gue bahasa Indonesia. Ya, untuk bahasa Jawa. Ya, jarang. Ya, ada tapi jarang. Yang kedua, guru itu harus cakap mengajar. Cakap niku artinya pinter ngajar. Maksudnya nek mulang niku muridnya dong. Ngertos dong? Dong itu mudeng. Ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa maning. Mudah difahami. Ya, cakap mengajar. Jadi muridnya itu ketika dengar, oh kayak gue toh. Paham gitu. Itu kriteria yang kedua. Dan ini akan bisa dicapai oleh seorang guru ketika dia belajar metodologi mengajar yang benar. Ya, jadi ngajar itu ada metodenya. Ya. Nek wis keton mulai pada ngantuk, pripun? Pripun jajan? Takoni. Ben ora ngantuk, mulane jenengan aja jengkel bolak-balik. Takoni apa mau baleni jajal. Kowe karena sudah mulai yang sing kiyip-kiyip. Maghrib wis kiyip-kiyip. Itu namanya metode mengajar. Ya. Lah wong sudah digitukan aja si ana sing ngantuk. Ya. Subhanallah, ada pengajian itu. Sudah pengajiannya ba'da zuhur, pembahasannya berat, ya. Separo lebih nunduk. Ka'anna 'ala ru'usihim mutair. seakan-akan di atas kepalanya ada burung yang hinggap. Ya. Suara nafasnya teratur. Suwe-suwe ngorok. Ini yang salah, gurunya atau muridnya? Ya. Atau waktunya? Ya. Oke. Jadi cakap napa? Mengajar. Yang ketiga yang penting banget itu adalah layak dijadikan apa? Teladan. Karena ilmu di dalam agama kita itu bukan sekedar untuk difahami, tapi untuk diamalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala enggak cukup hanya menurunkan kitab suci Al-Quran. Tapi juga mengutus Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya sobat? Karena khuluquhul Quran. Nabi SAW itu adalah praktek nyata dari Al-Quran. Sehingga para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan ilmu tentang berkomunikasi dengan keluarga. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Bagaimana menjadi seorang ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Bagaimana menjadi seorang hakim yang adil. Itu dilihat dari keteladanan dan praktek Rasulullah SAW. Bagaimana cara sholat yang benar. Makanya apa kata Kanjeng Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Jadi kalau ada orang ngomong di zaman kita ini, mana ada keterangan dari sahabat Nabi SAW tata cara salat beliau sallallahu alaihi wasallam? Mana, enggak ada. Pertama kali itu tulisan tentang sholat itu ditulis oleh seorang ulama yang hidup 90 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti sudah enggak valid lagi. Kewo ngomong ngerti apa orang yang diomongakan. Hadis tentang sifat sholat Nabi SAW itu dinukil oleh puluhan atau bahkan mungkin ratusan sahabat. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dalam Sunan Abi Dawud ada, dalam Sunan Nasai ada, dalam Sunan Ibnu Majah ada, dalam Musnad Ahmad ada, dalam Sunan Tirmidzi ada. Jadi para sahabat itu menukilkan kepada kita bagaimana cara Nabi SAW sholat. Jangankan cara angkat tangan. Lawong jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak saja. Diceritakan oleh sahabat. Tahu enggak kenapa? Kenapa coba? Kenapa jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak diceritakan oleh para sahabat ketika beliau sholat? Kenapa coba? Ditiru? Berarti jenggotnya kudu obah gue? Betul. Artinya Kanjeng Nabi SAW ketika berdiri sholat membaca. Dan membaca itu mulutnya bergerak. Jenggotnya itu. Iya, karena mulutnya bergerak, jenggotnya ikut bergerak. Berarti keliru napa mboten kalau ada orang sholat, macane batin. Ngertos batin? Cuma di dalam hati mulutnya enggak bergerak. Benar atau salah? Salah. Wah, aku jenggotnya raketon Kang Budi, udah masalah jenggotnya. Masalahnya baca enggak, mulutnya bergerak atau tidak. Itulah baca. Oke. Okay. Jadi harus bisa dijadikan contoh. Yeah. Dan hari ini kita prihatin. Yeah. Ketika ada da'i-da'i atau tokoh-tokoh agama yang ketika ngisi pengajian gak bisa dijadikan contoh. Buktinya Ustaz, ya karo ngaji, karo udut. Itu kira-kira bisa dijadikan contoh nombotan. Kira-kira nih, jenengan kalau ngajak anak nih. Hadir pengajian itu. Kemudian pulang dari pengajian, Pak, kita mampir dulu yuk. Mampir apa, Le? Ke warung. Ngapain? Beli rokok. Loh, kok beli rokok? Ya kan kita nyontoh. Nyontoh ustaz. Pripun? Jenengan rela napa, Den? Enggak rela. Belum lagi kata-kata kasar. Yang saya mau menyebutkan aja malu. Depannya T, belakangnya L. Ngertos toh? Buat ngertos? Duh, masa saya harus ngomong di sini ya. Ya, inisial. Depannya G, belakangnya K. Ngertos? Itu diulang-ulang di majelis ilmu pripun coba? Sehingga anak-anak kita pulang dari pengajian membawa kosakata baru. Rela jenengan? Enggak. Ngaji sama siapa? Itu penting. Jangan sampai

efeknya dalam keseharian kita. Makanya seorang ulama yang dikenal dengan julukan Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan nasihat. Apa nasihat beliau? Idza ahdathallahu laka ilman fa ahdith lillahi ibadatan. Kalau kita dikasih ilmu sama Allah, maka tambahlah ibadah kita. Jadi tambah ilmu kudu nambah napa? Ibadah. Wala takunanna innama hammuka an tuhaditsa bihin nas. Dan jangan tujuan utama menambah ilmu hanya sekedar untuk diajarkan kepada orang lain. Berarti jadi ustaz niku abot napa? Abot. Ya. Tambah ilmu kudune tambah napa? Amal. Ya. Makanya khatib biasanya mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada jamaah dan kepada diriku sendiri. Jadi kita ini para ustadz, para da'i harusnya, para guru di sekolahan, di pondok, itu harusnya ketika menyiapkan materi untuk diajarkan itu, dicek, saya sudah ngamalkan belum? Ngajarin sholat 5 waktu di masjid tepat pada waktunya, apakah sudah melakukan ibadah itu atau tidak? Atau malah justru malah sholat eneng? Buri dewek. Yeah. Nek mulang sih iya. Yeah. Ngajak orang untuk sholat. Ngajak orang untuk puasa. Beda cerita kalau memang dia enggak punya kemampuan untuk itu. Itu lain cerita. Contoh, menjelaskan keutamaan poligami misalnya. Ustadz ora poligami, jarkoni. Loh, belum mampu kok. Ya. Belum mampu secara materi. Belum mampu secara apalagi ilmu wis ya, ya lumayan lah ya. Belum mampu secara keberanian. Masih takut sama sinten? Mertua apa istri? Ya. Itu lain cerita, kalau enggak mampu atau belum mampu, lain cerita. Tapi sholat 5 waktu masa enggak mampu? Ya. Sholat Jumat masa enggak mampu? Jadi jangan sampai kita tertipu dengan omongan sebagian orang loh. Kok si Anu ngisi di mana-mana tapi ketika kita pergi ke masjidnya enggak pernah lihat ketika Jumatan. Oh, iku levele beda kuwi. Jumatane nang Mekah. Padahal nang Mekah nembe salat duha. Ya. Ya. Jadi jangan kita mau dibodohi seperti itu. Ya. Jadi masing-masing dari kita setelah ngaji itu introspeksi diri. Apa perubahannya dalam keseharian kita? Apakah setelah ngaji kita semakin gasik berangkat untuk ke masjid sholat 5 waktu? Dulu ketika belum ngaji sering bolong-bolong. Setelah ngaji alhamdulillah tepat waktu. Dulu sebelum ngaji ya sudah ke masjid tapi sering telat. Setelah ngaji alhamdulillah enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram terkait dengan sholat. Setelah ngaji alhamdulillah semakin sopan kepada siapa? Orang tua. Ketika dipanggil sama orang tua, le, apa jawabnya? Dalem, be, pripun. Bukan wis ngaji. Le, apa sih? Ada enggak orang seperti itu? Ah, akhirnya orang tuanya enggak tertarik untuk ngaji.

0: Kenapa anakku setelah ngaji malah tambah kurang ajar kepada orang tuanya? Ya. Sudah masuk? Oke, ini adalah empat hal yang perlu kita introspeksikan dalam diri kita. Mudah-mudahan bisa semakin meluruskan arah kita dalam belajar dan ngaji. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti ba'da adzan, kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Silakan kalau ada yang mau nanya, bisa disampaikan pertanyaan. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara ngaji online dengan hadir di majelis, apakah pahalanya sama? Ya. Apakah pahalanya sama? Jawabannya tidak sama. Kenapa? Karena effort yang dikeluarkan sama atau beda?
1: Beda.
0: Ajruki ala qadri nasabiki. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pahala yang engkau dapatkan tergantung capek yang kamu rasakan. Jadi antara kita duduk di rumah ya nonton YouTube dengan kita berangkat ke masjid, capeknya sama atau beda?
1: Beda.
0: Belum lagi terhitung jalannya. Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Belum lagi mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang duduk-duduk di sebuah rumah Allah, yaitu masjid, maka akan diliputi dengan rahmat. Ya. Ketenangan, dikelilingi oleh malaikat. Ya. Dan juga yang lebih penting dari itu, atau yang sangat penting adalah ketika kita hadir di majelis, maka kita akan sekaligus ya, belajar apa yang saya katakan tadi, kudwah. Atau keteladanan. Makanya majelisnya Imam Ahmad rahimahullah dihadiri sekian ribu orang. Yang nulis cuma sekian ratus. Sisanya belajar adab dan perilaku dari Imam Ahmad. Ngeliat bagaimana beliau berbicara. Ngeliat bagaimana beliau beribadah. Ngeliat bagaimana beliau bersikap. Berarti enggak boleh Ustadz ngaji online. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan dijadikan sebagai pokok. Jadikan itu hanya sekedar sebagai sarana pendukung. Ya. Dan alhamdulillah adanya sarana belajar secara online ini amat sangat membantu buat orang-orang yang tidak punya kemampuan hadir di majelis. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu, ada seorang ibu-ibu WA kami. Ustadz, kami tinggal di sebuah wilayah di Sumatera. Ustadz, di kampung kami gak ada tempat ngaji, Ustadz. Gak ada Ustadz. Seperti yang kita dapatkan selama ini. Adanya, sebut beliau, nyebut sebuah kelompok yang menyimpang. Ya, adanya ini. Duh, gimana ini? Ya. Tapi anak saya pengen belajar Al-Quran. Anak saya itu kelas SD, mungkin kelas 2. Itu tiap hari Ustaz dengerin pengajian Adabul Mufrad. Pengajian harian yang kami sampaikan di Masjid Manarul setiap ba'da zuhur 15 menit, 10 menit gitu. Anak saya itu setiap hari belajar adabul mufrad. Hadis-hadis tentang akhlak yang dituturkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau ini. Subhanallah, ratusan kilometer bisa mengikuti pengajian. Dan yang seperti ini adalah kemudahan dari Allah. Dan ditolerir karena memang di kampungnya gak ada. Nah, yang gak bisa ditolerir atau yang gak susah ditolerir itu lawang tanggane masjid. Malah nontonin neng YouTube si kepriwe. Ya. Kecuali kalau lagi sakit. Kecuali kalau lagi ada halangan. Ibu-ibu. Ya, itu enggak apa-apa. Jadi intinya sama atau tidak pahalanya beda. Beda. Lebih bagus hadir di majelis. Ya, ada yang lain? Monggo. Mana yang dipelajari dulu? Ilmu atau adab? Sebagian ulama mendahulukan belajar adab. Sebagian ulama. Kanu yata'allamuna al-adaba qabla al-ilm. Dahulu, para salaf itu belajar adab dulu sebelum belajar apa? Ilmu. Ini pendapat dari sebagian ulama. Tapi yang perlu kita fahami, jamaah yang kami hormati. Adab itu sebelum dipraktekkan ada ilmunya enggak? Ilmu adab. Jadi harus dipahami juga. Ya, bagaimana mungkin orang akan mempraktekkan adab kalau enggak belajar ilmu tentang adab? Ya. Dan adab yang dimaksud di sini tentunya luas. Ya. Bukan hanya adab kepada sesama manusia, termasuk adab kepada sinten? Allah. Dari sini kita bisa memahami tidak kontradiktif antara dua hal. Yang pertama adalah kita disuruh belajar adab sebelum belajar ilmu. Yang kedua kita disuruh belajar akidah dulu. Sebenarnya gini, ini belajar adab dulu atau akidah dulu? Gak kontradiktif. Kenapa? Karena adab itu gak cuma terbatas adab kepada sesama manusia. Termasuk adab kepada sinten? Allah. Adab kepada Allah itu salah satu wujudnya adalah belajar akidah yang benar. Ngaten nggih? Kayaknya tadi sudah masuk waktu iqomah ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: 103.4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simin dan simat, barbarnya rahimah dirahimah kabullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format terkaman bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA Fidallah Ta'ala dengan tema melembutkan hati dengan ilmu. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian tadi materi kita sekarang pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat, Kota Islam. Kita dengarkan berikut murattal dari Qori Syekh Saleh bin Salim As-Sahud. Nah, di surah Al-Ankabut hingga berkumandangnya azan salat maghrib nanti. Dan kami informasikan juga untuk waktu salat maghrib hari ini wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring. Sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawah Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idha taqarrabal abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idha taqarraba ilayya dhira'a, تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if.

وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kuatal Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Selamat datang, semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Pada malam ini Kuatal Islam rahimakumullah, kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Ruhutul Jannah, Jalan Tuan Kutan Busai, Kota Pekanbaru, menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Hasbi Rahmat Azzaifillahu taala. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ada ucapan selamat mendengarkan.
2: Wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كم مسلمين كم مسلمات para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala melanjutkan pelajaran tafsir dengan membaca kitab Tafsir As-Sa'di yang bernama Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, dikenal dengan Tafsir Sa'di rahimahullah. Pada surat Az-Zukhruf, dan pelajaran kita malam hari ini memasuki ayat yang ke-57. Silakan dibaca.

Barakallahu fiik. Kita lanjutkan nanti setelah kita pelajari ayat yang ke-57 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma duriba ibnu Maryam mathala idza qaumuka minhu yasiddun." Walamma, dan tatkala, dan tatkala

0: Walamma dan tatkala, wanya dan lamma tatkala, duriba diperumpamakan, ya, duriba diperumpamakan ibnu
1: Maryam, putra Maryam.
0: Ya,
1: kita ulangi, walamma dan tatkala, duriba diperumpamakan,
0: ya,
1: ibnu Maryam, putra Maryam, maksudnya Nabi Isa alaihi salam, masalan, ya, percontohan, permisalan, ya, duriba masalan, maksudnya dijadikan permisalan, ya, walamma duriba ibnu Maryam masalan, itu bersambung. Dan tatkala dijadikan putra Maryam sebagai permisalan, ya, sebagai perumpamaan. Idza tiba-tiba,
0: ya,
1: qaumuka, kaum kamu,
0: ya,
1: kaum kamu, qaumuka, kaum kamu, maksudnya Nabi, kaum Nabi, maksudnya orang Quraisy, orang kafir Mekah. Idza qaumuka, tiba-tiba kaum kamu, minhu, darinya, dari perumpamaan tadi, perumpamaan permisalan dengan Nabi Isa itu, mereka yasiddun, bergembira, tertawa, ya. Yasiddun, bergembira atau tertawa, ya, tertawa bahagia, tertawa gembira, ya, bahagianya dalam tanda petik, ya, maksudnya merasa mereka menang. Nanti kita akan jelaskan permisalan apa yang dijadikan Nabi Isa alaihissalam oleh mereka. Ya. Untuk ayat yang ke-57 ini, walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun, dan tatkala dijadikan putra Maryam, ya, sebagai perumpamaan, tiba-tiba kaummu, yaitu Quraisy, orang kafir Mekah, bergembira, ya, bergembira karenanya. Kita baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di untuk ayat yang ke-57 ini, ya.

Yaqulu ta'ala, kata Syekh Sa'di menafsirkan ayat ini, wa yaqulu ta'ala, Allah berfirman, walamma duriba ibnu Maryam mathalan, ai maksudnya adalah nuhiya an ibadatihi, di mana dilarang dari mengibadatinya, ya, dilarang dari mengibadati Nabi Isa, ya. Waju'ilat ibadatuhu bimanzilati ibadatil asnami wal andadi, dan dijadikan peribadatan terhadap Nabi Isa itu, ya, seukuran, sederajat, sama dengan mengibadati berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang lainnya. Ya. Kita tahu bahwa tugas manusia adalah hanya menyembah Allah saja. Tidak dibenarkan menyembah apapun, siapapun selain Allah. Karena Allah dialah yang, Allah Subhanahu wa taala dialah yang satu-satunya berhak disembah, diibadati. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak. Maksudnya yang hak sebagai ma'bud, ma'luh. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwa yang disembah selain Allah itulah penyembahan yang batil. Ibadah yang batil bila ibadah itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun apapun yang disembah selain Allah itu batil. Selain Allah tidak ada yang berhak untuk disembah. La malakun muqarrabun, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah tempatnya, yaitu di langit. Wala nabiyyun mursal, maupun nabi yang diutus, mereka tidak berhak diibadati, tidak berhak disembah. Maka ketika larangan menyembah selain Allah itu termasuk semua Nabi Isa dan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy, itu sama penyembahannya batil. Ya, penyembahannya batil. Ini yang membuat orang-orang kafir Mekah gembira. Mereka bergembira ketika konsekuensi dari larangan menyembah selain Allah itu menyamakan Nabi Isa dengan apa? Dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka memang tidak menyembah Nabi Isa. Mereka menyembah berhala. Ketika sama antara Nabi Isa dengan berhala-berhala tersebut, mereka gembira. Nanti mereka akan jadikan senjata untuk menghujat Nabi Muhammad SAW. Ini yang diceritakan oleh Allah ketika muncul ide, karena salah satu dari mereka yang memunculkan itu. Kenapa engkau, apalagi ketika turun, nanti akan disebutkan oleh penulis di sini, ayat innahum wa ma ya'buduna, di innakum, innakum wa ma ta'buduna, surah Al-Anbiya. Al-Anbiya. Atau kita tulis di sini ya. Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat
98. Apalagi tentang ayat ini, ya. Di mana menyamakan semua peribadatan kepada selain Allah itu sama. Di mana diancam di sini, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kamu semua, kata Allah mengancam, maksudnya orang-orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah, sesungguhnya kalian, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam. Hasabu jahannam, hatab. Hatabu jahannam, yaitu bahan bakar neraka jahannam. Yang menyembah, yang disembah, itu terancam dimasukkan ke mana? Di neraka. Ini yang membuat mereka gembira. Berarti Nabi Isa juga diancam. Jadi seakan-akan mereka dapat senjata untuk menuding atau menghujat dan menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian terhadap neraka itu pasti datang. Maksudnya akan datang ke neraka jahannam. Itu ancaman Allah jalla wa ala di surat Al-Anbiya 98. Ya, Al-Anbiya 98. Kita kembali ke tafsir Syekh Sa'di. Ya. Dan tatkala Nabi Isa diangkat sebagai perumpamaan oleh mereka yang mengangkat, bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mencari-cari alasan untuk menyerang Nabi. Datang seseorang, diceritakan oleh Ibnu Katsir, ya, riwayat tentang orang yang memunculkan ide tentang Nabi Isa ini. Namanya Abdullah ibnu Az-Zab' Abdullah ibnu Zab' Az-Zab'ari. Abdullah ibnu Az-Zab'ari ini yang datang ketika Nabi sedang berdialog dengan Al-Walid ibn Mughirah, gembong kekufuran, kesyirikan di Mekah, kemudian juga Nimrung, salah satu dari kawan-kawannya, yaitu An-Nadhar ibn Al-Harith, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Setelah mereka tidak dapat dalil untuk membantah Nabi SAW, Nabi pergi. Mereka tidak bisa membantah, Nabi pergi. Ya. Kemudian ketika Nabi pergi, datanglah beliau ini, Abdullah ibn Zab'ari. Abdullah ibn Zab'ari. Dia datang, kemudian dia mengatakan, kenapa kalian bisa kalah? Coba kalau saya tiba tadi ketika dia berdialog dengan kalian, saya akan tumbangkan dia. Saya akan kalahkan dia dalam berdebat, kata beliau ini. Lalu dia membawa ayat yang tadi di surat Al-Anbiya. Dia, mereka tahu Al-Quran. Jadi ia bawakan, ia nukilkan ayat tadi, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Itu yang dia ambil dari Al-Quran untuk membantah dan menyerang Nabi SAW. Katanya nanti kalau saya sempat berjumpa dengan dia, dia pasti kalah. Kata orang ini kepada Al-Walid bin Mughirah dan An-Nadhar bin Al-Harith. Kedua-dua, mereka semua orang-orang musyrik. Yang dan Nabi SAW selalu berdialog dengan mereka dan mereka tidak punya hujjah. Tidak punya argumen untuk membantah Al-Quran. Karena Nabi selalu dikuatkan oleh Allah dengan nusus, dengan wahyi. Nususul wahyi. Keinginannya adalah menggunakan ayat tadi untuk membawa Nabi Isa. Dijadikan sebagai permisalan. Kalau benar ayat yang kamu bawa ini, katanya berencana, maka engkau telah menghina Nabi Isa alaihissalam. Karena engkau mengklaim bahwa Nabi Isa di neraka. Dan berdasarkan ayat tadi, karena Nabi Isa disembah oleh orang-orang yang mengaku umatnya di masa itu. Di masa Nabi Muhammad SAW dan sebelum-sebelumnya,
Nabi Isa disembah, maka berarti masuk dalam ancamanmu ini. Katanya berencana. Ya. Dan ini yang diceritakan oleh Allah. Ketika mendengar Abdullah bin Zab'ari ini menyampaikan argumen tadi, dan Al-Walid Mughirah dan An-Nadhar bin Haris berbahagia dia. Ya, bersorak gembira. Oh, ini bagus ini. Nah, cerita itu diabadikan oleh Allah di sini. Disinggung oleh Allah pada ayat ini. Walamma duriba bnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun. Ketika putra Maryam dijadikan percontohan atau permisalan, tiba-tiba kaummu bersorak gembira, bersuka cita seakan-akan akan mampu mengalahkanmu dalam argumen-argumen mereka, dengan argumen-argumen mereka. Ini yang diceritakan oleh Allah di ayat ini. Kita lanjut membaca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di. Ya. Idza qaumuka, tiba-tiba kaummu, ya, al-mukadzibuna lak, yang mendustakanmu, maksudnya orang-orang kafir, minhu, ya, terhadap perumpamaan dengan Nabi Musa itu, min ajli hadzal mathalil madrub, terhadap perumpamaan yang dijadikan yaitu Nabi Isa, yasiddun, ini yang ada dalam ayatnya, yasiddun, apa maksudnya yasiddun? Kata Syekh Sa'di, ay yastalijuna fi khusumatihim lak, ya, merasa menang, ya, dengan permusuhan, khusumat mereka terhadapmu. Jadi mereka merasa akan mampu mengalahkan kamu, ya. Wa yasihun, dan mereka akan bersorak gembira, mereka bersorak gembira. Wa yaz'umuna, mereka mengira, menyangka, annahum qad ghalabu fi hujjati, bahwa mereka akan menang dengan argumen mereka. Wa aflaju, dan mengalahkan atau menumbangkan argumen-argumen kamu. Itu maksud dari yasiddun, yang diterjemahkan tadi bersorak gembira karena mereka merasa dengan menjadikan Nabi Isa sebagai perumpamaan, Nabi Muhammad tidak mungkin bisa menjawab. Dan dia akan kalah karena konsekuensi dari ayat Al-Anbiya 98 tadi. Ya. Al-Anbiya 98 tadi, konsekuensinya adalah melecehkan Nabi Isa. Jadi tujuan mereka juga mengadu domba antara Nabi Isa dengan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang mengaku beragama Nabi Isa, dengan agama Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka seakan-akan mendapatkan cara untuk mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tafsir ayat yang ke-57. Ya. Tafsir ayat yang ke-57 cerita tentang kejadian di masa Nabi, di mana orang-orang Quraisy mengangkat Nabi Isa sebagai perumpamaan untuk mengesahkan penyembahan mereka terhadap berhala. Karena larangan menyembah selain Allah itu tidak pandang bulu. Siapapun selain Allah bila disembah, maka penyembahannya batil. Apapun selain Allah bila diibadati, maka peribadatannya batil, syirik. Kita tadi membawakan contoh, sampai malaikat pun bila disembah, maka peribadatannya batil. Karena mereka tidak berhak disembah. Dan ada yang menyembah malaikat. Allah juga ceritakan nanti di hari kiamat. Orang-orang yang mengaku menyembah malaikat itu ditanya oleh Allah, "Madza kuntum ta'budun?" Allah ketika mereka mengaku mengibadati malaikat, memanggil malaikat. Dipanggil oleh Allah malaikat, lalu ditanya malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah benar-benar mereka itu menyembah kalian? Kata Allah kepada malaikat. Malaikat tentu menolak, membantah.
bahwa mereka tidak menyembah kami dan kami pun tidak akan menyuruh mereka, mengajak mereka menyembah kami. Ya, begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ditanya oleh Allah sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Kita tidak mengada-ngada di surat di Al-Quran surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa Taala meminta persaksian Nabi Isa nanti di hari kiamat. Dan Allah pasti benar beritanya. Ya. A anta qulta lin-nasi. Ya. A anta qulta lin-nasi di surat Al-Maidah ayat 116. Cerita tentang Nabi Isa alaihissalam nanti diinterogasi oleh Allah Jalla wa'ala. Wa idh qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, wa Isa putra Maryam, A anta qulta linnas, apa benar engkau mengatakan kepada manusia, Ittakhiduni, jadikanlah saya wa ummiya dan ibundaku ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain dari Allah. Itu ditanya oleh Allah. Apa benar engkau mengatakan kepada umatmu, kepada kaummu, jadikan saya dan ibu saya sebagai tandingan bagi Allah, sebagai Tuhan kedua dan ketiga? Kata Allah bertanya. Ya. Kata Nabi Isa, qal subhanak, maha suci engkau. Ya, tentu maha suci dari sekutu. Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki tandingan. Ya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Saya tidak pantas untuk mengucapkan apa yang saya tidak berhak mengucapkannya. Itu kan ucapan. Dan katanya saya tidak berhak mengucapkan kata-kata yang saya tidak berhak mengatakan. Itu kata-kata yang hanya diucapkan oleh Allah. Nabi Isa tidak pantas mengucapkan kata-kata yang sama. In kuntu qultuhu, jika benar saya mengucapkannya itu ya Allah, mengucapkan itu ya Allah, faqad alimta, sungguh engkau sudah mengetahuinya. Kata Nabi Isa menjawab, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kita tidak mengetahui tentang Allah karena Allah ghaib dan Allah maha mengetahui. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Lalu Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum. Ayat berikutnya, 117. Tambah 117. Ma qultu lahum, tidaklah saya menyampaikan kepada mereka, illa ma amartani bihi, kecuali apa yang engkau suruh saya sampaikan. Kecuali apa yang engkau suruh saya untuk menyampaikannya. Apa? Ani'budullah rabbi wa rabbakum. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Ibadatilah oleh kalian Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tuhanku dan Tuhan itu yang saya sampaikan. Kata Nabi Isa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan malaikat tadi juga. Kita sudah singgung tadi ayatnya. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun, di surat Saba ayat 40. Ya. Yeah. Surat Saba 40. Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari di mana Allah menghimpun mereka semua, semua manusia. Summa yaqulu lil malaika, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apa benar mereka-mereka manusia-manusia itu menyembah kalian hai para malaikat? Lihat apa jawaban malaikat. Qalu, malaikat menjawab, subhanak, sama dengan jawaban Nabi Isa. Maha suci engkau ya Allah. Ya, subhanaka anta waliyuna min dunihim.
justru engkaulah wali kami selain dari mereka, yaitu tempat berlindungnya para malaikat, tempat bersandarnya malaikat, tempat meminta pertolongannya malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bal kanu ya'budunal jinna, justru mereka menyembah jin. Kata malaikat menyatakan bahwa mereka tidak menyembah malaikat, tetapi justru menyembah jin. Aksaruhum bihi mu'minun. Kebanyakan manusia beriman kepada malaikat, kepada jin. Maksudnya menyembah jin. Nah, ini cerita Allah tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Jadi ketika penyembahan hanya milik Allah, ibadah hanya milik Allah, dan ancaman Allah di surat Al-Anbiya 98 ini, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Jadi bukan pelaku syirik saja yang diancam neraka jahannam dan menjadi bahan bakar neraka jahannam, tetapi yang disembah bersama mereka akan dikumpulkan. Bukan menyiksa berhala-berhala, misalnya pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu yang disembah selain Allah, itu dikumpulkan bersama penyembahnya nanti di akhirat. Tujuannya bukan untuk menyiksa makhluk-makhluk tersebut, tetapi untuk menghinakan penyembahnya. Untuk menghinakan penyembahnya. Ini yang kalian sembah dahulu bersama kalian. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Di dunia mereka benda mati, atau makhluk yang pernah hidup, manusia yang pernah hidup di dunia, kemudian mereka meninggal, apa yang mereka bisa perbuat terhadap yang menyembah mereka? Karena yang berhak disembah yang maha hidup, Allah Jalla wa'ala. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu tambahan tafsir ayat yang ke-57. Jadi maksudnya perumpamaan yang bukan Allah menjadikan perumpamaan, tapi mereka orang-orang yang benar-benar pembangkang. Kalau argumen tentang Allah yang berhak disembah itu sudah bukan kurang, sudah melimpah ruah argumennya. Dalil Al-Quran, dalil akal, fitrah, dan argumen-argumen yang lain, seperti yang diperumpamakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalil akal, bahwa selain Allah tidak berhak disembah. Sampai matahari, bulan, bintang, ya, tidak berhak disembah. Kemudian benda-benda mati yang dibuat, ya, al-asnam, berhala-berhala juga tidak berhak disembah. Bahkan ada dialog Nabi Ibrahim dengan salah satu berhala yang disembah oleh kaumnya. Dia bertanya kepada berhala itu, ya, apakah kalian makan? Ini ceritakan oleh Allah juga dalam Al-Quran. Ya. Ditanya, berkomunikasi di seakan-akan diajak berbicara oleh Nabi Ibrahim mereka-mereka yang disembah dari benda-benda mati. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, malakum la tantiqun. Loh, kenapa kalian tidak bisa berbicara? Ya, malakum la tantiqun. Ini antara argumentasi logis yang pasti akal menerimanya, akal yang belum dirusak oleh hawa nafsu manusia. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 58, silakan dibaca.

0: Enggak,
1: Khoknya
0: khoknya
1: tidak
0: tidak
1: mat
0: matnya.
1: ya.
0: Khoknya bukan mat. Balhum.
2: Balhum qawmun khasimun.
0: Berarti engkau telah melecehkan Nabi Isa AS, kata mereka. Ternyata Allah sendiri yang membantahnya, bukan Nabi Muhammad SAW yang langsung membantah. Allah yang membantah. Diceritakan oleh Allah lanjutan argumen-argumen mereka. Mereka mengatakan waqalu, mereka mengatakan, maksudnya orang-orang kafir Quraisy. Waqalu, mereka mengatakan a'alihatuna. A'alihatuna, A-nya itu pertanyaannya, apakah A yang pertama. Kemudian a'alihatuna, Tuhan-Tuhan kami, maksudnya apakah Tuhan-Tuhan kami, maksudnya berhala-berhala yang mereka sembah. Latta, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini berhala-berhala besar ini di Hijaz. Kemudian berhala-berhala yang ada di Ka'bah, yang jumlahnya sangat banyak ya, semakin lama semakin bertambah. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah itu sudah terkumpul di sekitar Ka'bah 360 berhala yang disembah saat tawaf. Mereka tawaf, di samping mereka tawaf dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, berhala juga disembah. Itu yang syirik, itu yang kesyirikan, menyamakan Allah dengan selainnya. Ya, itu yang kesyirikan. Menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah disembah bersamaan dengan menyembah Allah, selainnya juga disembah. Mereka tawaf, mereka talbiyah dengan talbiyah tauhid, tetapi mereka juga menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan berhala-berhala yang ada di rumah masing-masing. Ya. Mereka punya, setiap rumah punya berhala. Ini orang, kita bercerita tentang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah. Ya, musyrikin Mekah. Setiap rumah sudah ada di samping berhala yang besar-besar seperti Lata yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalisata al-ukhra. Di surat An-Najm disebutkan nama-nama berhala ini oleh Allah karena memang itu yang terkenal. Karena besarnya, karena pamor dari tiga berhala ini itu menyentuh semua masyarakat di Jazirah Arab. Tahu semuanya tentang Lata dan Uzza karena ukurannya, karena mungkin kesucian mereka bertiga menurut penyembah-penyembahnya. Kemudian berhala-berhala tandingan yang kecil-kecil yang ada di rumah, yang di Ka'bah. Ya. Kata mereka, apakah Tuhan-Tuhan kami ini khairun, lebih baik, amhu, apakah Tuhan-Tuhan kami ini lebih baik dari Nabi Isa? Ya. Nabi Isa kan disembah. Mana yang lebih baik? Berhala yang kami sembah, kalau memang ada ancamannya masuk ke neraka, mungkin wajar-wajar saja. Tetapi Nabi Isa, mana mungkin dia diancam masuk neraka? Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya 98 tadi. Jadi mereka, itu yang Allah singgung, bahwa mereka gembira dengan ketika menemukan argumen ini. Tetapi argumen ini sebenarnya min ajhalil jahl, kata Sesa'di rahimahullah. Ini kebodohan. Ya. Ketika mereka menyamakan berhala-berhala yang mereka sembah dengan Nabi Isa, bahwa akan terancam semuanya, ini adalah ketidakpahaman mereka tentang perbedaan antara Nabi Isa dengan berhala-berhala yang mereka buat lalu mereka sembah. Waqalu aalihatuna khairun amhu, mereka berkata apakah Tuhan-Tuhan kami, maksudnya berhala-berhala yang mereka sembah, khairun, lebih baik, amhu atau Nabi Isa, kan sama-sama disembah, mana yang lebih baik? Ya, kata Allah membantah, ma darabuhu laka, tidaklah, ma ini artinya tidaklah, darabuhu, mereka membuat perumpamaan dia, maksudnya Nabi Isa, tidaklah mereka membuat perumpamaan Nabi Isa laka terhadapmu, hai Muhammad, illa jadala, melainkan hanya sekadar berjidal saja, bukan logis, bukan logika, bukan argumen yang benar, itu hanya sekadar pembangkangan, sekadar jidal, itu saja. Kata Allah membantah, ma darabuhu laka illa jadala. Kemudian Allah klaim, Allah katakan bahwa mereka orang yang pembangkang. Bal hum, akan tetapi, bal artikan tetapi, hum, mereka, maksudnya orang-orang Quraisy tadi, orang kafir Quraisy, qaumun adalah kaum khasimun, pembangkang. Ya, kaum pembangkang. Jadi tentang Nabi Isa itu hanya sebatas pembangkangan, bukan argumen, bukan hujah, bukan alasan yang tepat, tetapi itu hanya bentuk pembangkangan orang-orang pembangkang. Kata Allah Jalla wa'ala. Ya. Lalu Allah bercerita tentang Nabi Isa. Ini dia Nabi Isa yang sebenarnya. Di ayat berikutnya. Kita baca terlebih dahulu tafsir Sa'di untuk ayat 58. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ. Sudah azan? Silakan azan, setelah azan kita lanjutkan.

Amen.

Para jemaah yang dimuliakan Allah, ayat yang ke-58 tadi Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan waqalu aalihatuna khairun amhu. Ya, mereka orang-orang kafir Quraisy berkata ketika menjadikan Nabi Isa sebagai perumpamaan

batu-batu, termasuk orang-orang, ya, termasuk para nabi. Itu semuanya dilarang untuk disembah, karena yang berhak disembah hanya Allah. Wa syurika bainahum bil wa'id ala man abadahum, dan disamakan, digabungkan antara mereka semua dengan ancaman ditujukan kepada penyembah-penyembahnya, seperti di ayat Al-Anbiya 98 tadi, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sama, tanpa dikecualikan, kecuali misalnya kalau ada pengecualian, kecuali yang disembah itu pohon ini misalnya, batu ini, tidak ada pengecualian, semuanya masuk ke dalam ancaman ayat Al-Anbiya 98 tadi. Ya. Wa nazala aidan, turun juga qauluhu ta'ala, ini yang tadi kita maksud Al-Anbiya 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Wa wajhu hujjatihim adh-dhalima. Jadi bentuk hujjah mereka yang zalim ketika menjadikan Nabi Isa sebagai perumpamaan, annahum qalu, mereka, bahwa mereka mengatakan, qad taqarrara indana wa indaka ya Muhammad, telah duduk permasalahan di pada kami dan juga pada Muhai Muhammad, setelah kita sepakatilah, kita sudah sepakat, kami dan engkau juga, anna Isa min ibadillahil muqarrabin, bahwa Nabi Isa adalah sebahagian dari hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Allah, yang dimuliakan oleh Allah, alladzina lahumul aqibatul hasanah, yang mereka nanti di akhirat keadaannya baik, balasannya baik, tidak mungkin ke neraka. Ya. Falima sawaita bainahu wa bainaha fi nahyi an ibadatil jami'. Lalu kenapa engkau samakan antara Nabi Isa yang merupakan hamba Allah yang mulia, yang nanti di akhirat tidak akan mungkin masuk neraka? Kenapa engkau samakan ancaman, ya, mengibadati dia dengan ancaman mengibadati selainnya? Ya. Lima sawaita bainahu wa bainaha, engkau samakan antara Nabi Isa dengan berhala-berhala dalam larangan mengibadati semua. Kenapa? Ya, kenapa engkau juga melarang mengibadati Nabi Isa? Ya. Itulah argumen mereka. Karena mereka memandang bahwa mengibadati Nabi Isa itu benar, karena dia nabi, dia orang saleh, dia orang yang paling dimuliakan, yang mulia dimuliakan oleh Allah. Maka mengibadatinya tidak sama dengan mengibadati apa? Berhala. Itu logika mereka. Ya. Dan logika ini kata Syaikh Sa'di adalah logika apa? Zalimah. Logika yang zalim. Apa artinya yang zalim? Yaitu yang tidak pada tempatnya. Zalim itu kan artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Falaula anna hujjataka batilah lam tatanaqad. Kalau bukan karena argumenmu batil, tidak mungkin engkau melakukan kontradiksi. Maksudnya, engkau melarang mengibadati semua, termasuk mengibadati Nabi Isa, sementara engkau meyakini bahwa Nabi Isa makhluk Allah, hamba Allah yang mulia. Ya, engkau mengancam, karena mereka memasukkan Nabi Isa ke ancaman surat Al-Anbiya 98 itu. Mereka yang memasukkan. Bukan agama, bukan Nabi Muhammad yang memasukkan Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak masuk kepada ancaman. Karena Nabi SAW nanti akan menjawab bahwa yang diancam penyembah dan yang disembah ke neraka itu adalah yang ridha dengan penyembahannya, yang menyeru untuk disembah. Itu yang diancam dimasukkan ke neraka, dan benda-benda mati. Karena benda mati tidak akan tersiksa bila dimasukkan ke neraka. Seperti matahari, bulan, ya, batu-batu, itu tidak akan mungkin tersiksa dengan dimasukkan ke neraka.

sama penyembah-penyembahnya. Adapun manusia seperti Nabi Isa, ya, tidak mungkin dimasukkan, karena Nabi Isa tadi kita sudah jelaskan jawabannya. Dia yang mengatakan, diceritakan oleh Allah. Apa katanya? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Saya tidak pernah mengatakan kepada umat saya kecuali apa yang engkau suruh. Apa yang disuruh oleh Allah? Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah oleh kalian Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Jadi Nabi Isa tidak pernah, menurut ayat Al-Ma'idah tadi, tidak pernah menyeru untuk menyembahnya. Dalam ungkapan Al-Quranul Karim. Kemudian, walima qulta, ini juga pertanyaan mereka kepada Nabi, serangan mereka kepada Nabi, kenapa engkau mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Ini surat Al-Anbiya tadi. Kenapa engkau ancam Nabi Isa masuk neraka? Ya. Ini menunjukkan bahwa engkau berada di atas kebatilan. Ini yang membuat mereka gembira, karena mereka merasa akan mengalahkan Nabi dengan argumentasi ini. Ya. Wa hadzal lafzu bi za'mihim. Maksudnya ayat ini, masuk Nabi Isa ke dalamnya itu menurut anggapan mereka. Padahal sebenarnya Nabi Isa tidak masuk ke dalam ayat ancaman ini. Bahwa kalian yang menyembah dengan yang kalian sembah masuk neraka jahanam semuanya, itu tidak masuk Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak mengajak untuk disembah. Dan dia tidak rela disembah. Tidak rela disembah. Ya. Ya ummul asnam, memang berhala-berhala masuk ke dalamnya. Ya. Menurut anggapan mereka, ancaman surat Al-Anbiya 98 itu masuk berhala-berhala, kemudian juga masuk Nabi Isa. Ini anggapan mereka. Fahal hadza illa tanaqud. Tidaklah ini kecuali bertolak belakang atau tanaqud, kontradiksi. Engkau telah, ajaranmu itu bukan ajaran yang benar karena di dalamnya ada kontradiksi. Satu dengan yang lain bertolak belakang, bertentangan. Itu ajaranmu. Ini menunjukkan bahwa kamu berada di atas kebatilan. Inilah argumen yang diceritakan oleh Allah dari argumen orang-orang kafir Quraisy. Wa tanaqudu al-hujjah dalilun ala butlaniha. Bertolak belakangnya argumentasi atau dalil ini menunjukkan bahwa ia berada di atas kebatilan. Engkau dalil-dalilmu itu terjadi pertentangan, menunjukkan bahwa engkau berada di atas yang batil. Ini anggapan orang-orang kafir Quraisy untuk Nabi Muhammad SAW. Hadza anha ma yuqarriruna bihi hadhihi syubha. Inilah yang paling akhir dari argumentasi yang menurut mereka paling kuat. Ya. Argumentasi yang paling kuat menurut mereka sehingga mereka bersorak gembira, berbahagia, bersuka cita, seakan-akan sudah bisa menumbangkan dalil-dalil Nabi tentang batilnya kesyirikan. Ini yang paling tinggi, ini yang paling kuat menurut mereka, sehingga Allah bercerita mereka bergembira. Dan itu pun muncul dari orang tadi, siapa namanya? Abdullah ibn Zab'ari. Tiba-tiba saja munculnya. Ketika mereka sudah tidak mampu melawan Nabi dalam beradu argumen bahwa selain Allah tidak ada yang berhak disembah, mereka sudah kehabisan dalil, tidak ada lagi dalil. Karena memang mereka subuhat saja. Ya, lemah seperti lemahnya sarang laba-laba. Bahwa yang mereka sembah itu benda mati. Dan kita coba lihat argumentasi kuat yang ditampakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kepada kaumnya. Jadi itulah yang paling kuat argumentasi mereka yang diceritakan oleh Allah. Alladhi farihu biha wastabsharu. Mereka bergembira, bersuka cita. Waja'alu yasidduna wa yatabasharun. Mereka bersorak gembira dan saling mengembaikan kabar gembira. Saat itu ketika tiba
perumpamaan Nabi Isa ini ke pikiran mereka semua setelah muncul dari orang tadi, Abdullah bin Zab'ari, itu hari bahagia bagi mereka. Karena mereka sudah kehabisan jawaban, tidak ada jawaban. Bagaimana mungkin mereka bisa menjawab argumentasi akal, argumentasi naqli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya walillahil hamd. Nah, ini yang saya maksud tadi. Sementara yang mereka anggap itu hujjah, argumentasi yang paling kuat, padahal alhamdulillah kata Sa'di, dia adalah min adhafis syubahi wa abtaliha. Ini bahkan justru merupakan syubhat yang paling lemah dan yang paling batil. Mereka menganggapnya itu yang paling kuat dan merasa bahwa akan bisa menumbangkan, mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata kata Syaikh Sa'di, ini yang paling lemah. Ya. Fa inna taswiyatallah bainan nahyi an ibadatil masih wa bainan nahyi an ibadatil asnam. Ketika Allah menyamakan larangan menyembah Nabi Isa Al-Masih dan menyembah berhala-berhala, alasannya bukan seperti yang mereka anggap, tetapi alasannya li'anna al-ibadata haqqun lillah, karena ibadah itu hanya hak Allah satu-satunya. La yastahiqquha ahadun minal khalqi, tidak ada seorang pun dari makhluk yang berhak menerima ibadah. Lal malaikatul muqarrabun, tidak para malaikat yang posisi tempat mereka dekat dengan Allah yaitu di langit. Walal anbiya'ul mursalun, dan juga tidak berhak para nabi yang diutus atau rasul-rasul yang diutus juga tidak berhak. Tidak mentang-mentang ya, karena mereka utusan Allah, mereka berhak disembah? Tidak. Karena yang berhak disembah itu hanya Allah Jalla wa'ala. Selain Allah tidak berhak disembah. Malaikat, para rasul tidak berhak disembah. Walaman siwahum minal khalqi. Kalau malaikat saja tidak berhak disembah, para rasul saja tidak berhak disembah, apalagi yang selain dari malaikat dan rasul. Ya. Fa'ayyu syubhatin fi taswiyatin nahyan ibadati Isa wa ghairihi. Lalu apa syubhatnya menyamakan larangan menyembah Nabi Isa dengan larangan menyembah berhala? Apa syubhatnya? Bukan karena Nabi Isanya, tetapi karena Allahnya yang hanya berhak disembah. Allah saja yang berhak disembah. Selainnya siapapun juga. Sampai Nabi Muhammad SAW juga tidak berhak disembah. Nabi Muhammad tidak berhak disembah. Jangankan dijadikan tempat meminta, dia sudah meninggal lalu dipanggil, ya Rasulullah, berikan saya ini, ya, lakukan untuk saya ini. Jangankan itu, kata-kata saja ketika disandingkan beliau dengan Allah, dia marah. Nabi Muhammad SAW murka ketika ada yang mengatakan kepada Nabi, ya, Masya Allah, Masya Allah, ini kata-kata orang itu, Masya Allahu wa syi'ta. Ya. Masya Allahu wa syi'ta. Disandingkan Masya Allah dengan Masya'ah Muhammad SAW. Jadi disetarakan Masya'atullah dengan Masya'ah Nabi Muhammad. Disamakan dengan huruf waw. Setara. Hanya dalam ucapan saja. Pasal para sahabat mustahil untuk menyamakan Nabi dengan Allah dalam segala hal. Hanya dalam kata-kata saja terdengar oleh Nabi orang, seorang sahabat mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Jadi Masya Allah dengan Masya'ah Nabi Muhammad sama. Disamakan dengan huruf waw. Kata Nabi marah, murka. Aja'altani lillahi niddan. Engkau jadikan saya tandingan bagi Allah. Marah Nabi SAW. Marah Nabi SAW. Apalagi dijadikan tempat berdoa. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Memanggil Nabi berdoa. Ya Rasulullah. Untuk meminta sesuatu dari Nabi. Padahal Nabi sudah ada dalam di alam barzah. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Nabi bisa berbuat apa-apa untuk apa yang terjadi di dunia ini, maka dia tidak akan membiarkan peperangan antara istrinya dengan menantunya.
orang yang paling tidak menerima berperangnya antara istrinya, antara Nabi, antara Ummul Mukminin Aisyah dengan Ali, pasti Nabi SAW. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi kalau dia mampu, tapi dia tidak berbuat, tidak bisa berbuat apa-apa. Terjadi peperangan antara pasukan Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin dengan pasukan Ali bin Abi Thalib di perang Jamal. Banyak korban berjatuhan para sahabat Nabi SAW atau kaum muslimin. Nabi tidak bisa berubah apa. Lalu minta apa kita ke Nabi yang sudah meninggal dunia? Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, siapapun selain dari Allah tidak berhak disembah. Kemudian kita lanjut. Jadi bukan mereka jadikan syubhatnya kenapa disamakan Nabi Isa dengan berhala. Jadi mereka menganggap ini penyimpangan, ini kebatilan. Disamakan Nabi Isa dengan berhala dalam larangan syirik. Ternyata alasannya menyamakan bukan itu, menyamakan Nabi Isa dengan berhala. Tetapi alasannya adalah karena Allah satu-satunya yang berhak disembah. Siapapun selain Allah tidak berhak disembah. Siapapun juga. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Ya. Nah, ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat yang ke-58. Lalu tadi ayat yang ke-59 Allah ceritakan tentang siapa Nabi Isa itu sebenarnya. Inilah Nabi Isa yang benar. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah ceritakan Nabi Isa, in huwa illa abdun, ini tentang Nabi Isa ya. Bahkan Allah di sini memujinya. Jadi sebagai bantahan juga untuk orang Quraisy tadi, orang-orang kafir Quraisy yang melontarkan syubhat Nabi Muhammad menyamakan Nabi Isa dengan berhala. Ya. Dan ini kebatilan. Ternyata justru Nabi Muhammad SAW dengan ayat yang 59 justru meninggikan derajat Nabi Isa dengan mengatakan in huwa illa abdun an'amna alaih waja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan ini nanti kita akan lanjutkan pelajaran tafsirnya pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.

0: ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam barakallahu rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian serial pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM hafizallahu taala. Kajian dengan tema sedekah termasuk iman. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخوة sekalian, diperhatikan bukunya, disimak dengan baik. Ustaz Fauzi akan membacakan versi lengkapnya karena hadis ini tawilun masyhurun kata Imam Al-Aini. Badruddin Al-Aini memiliki syarah Umdatul Qari, pesaing Ibnu Hajar, bahkan rival paling sengit ketika masa hidupnya. Kalau antum membaca sirahnya bagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan Al-Hafidh Imam Al-Aini berpolemik, berebut pengaruh, dan akhirnya Allah berikan bahwa kitabnya bertahan di tengah kita. Tetapi Al-Hafidh lebih moncer, lebih dipakai oleh umat, mungkin berkat keikhlasannya. Karena beliau menulis Al-Fathul Bari itu 25 tahun. Dan Imam Al-Aini juga Masya Allah. Saya belum mendapati syarah kitab Sahih Bukhari paling lengkap dibanding Umdatul Qari. Dan memang dia itu muarikh, makanya dari sisi pentarikhan itu sangat rinci dan juga runut lengkap. Makanya al-muarikh, al-muhaddis, al-mufassir al-faqih. Beliau Suria, kemudian akhirnya tinggal di Mesir. Karena ketika itu Mesir menjadi pusat pemerintahan pada abad awal-awal 15. Kalau kita lihat tahun meninggalnya itu 50, kalau Al-Aini 821, itu pas kurang lebih zamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, setelah itu zaman Wali. Jadi kalau kita lihat pengaruh Islam Wali Songo itu lebih kepada Mesir daripada Turki. Makanya lebih kental madhab Syafi'i di sini. Ya, kalau memang Turki itu lebih terpengaruh pada Hanafi. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut dibaca. Hadis yang pertama belum, nanti yang kedua ya. Haddatsana Hajjaj ibnu Minhal dulu. Iya, Hajjaj ibnu Minhal dulu. Diperhatikan hadis 55.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: namanya mumpuni. Makanya kekayaannya melimpah. Antum juga harus begitu. Ya, karyawan IHBS itu juga harus ada usaha. Bukan bisnis, tapi dagang. Apa bedanya? Kalau dagang sambilan, kalau bisnis gak bisa sambilan. Daripada antum ngentit, apalagi ngentit duit yayasan, ketagih sampai akhirat. Ya. Hajjaj ibn Minhal, dia seorang Khurasani musir kaya raya, Masya Allah. Dan Imam Al-Bukhari sangat mengagumi beliau karena sama-sama Khurasan. Makanya guru di antara sekian guru yang dipakai pintu riwayat adalah Al-Hajjaj ibn Minhal. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut yang kedua.
1: Qal haddatsana Syu'bah.
0: Baik, Syu'bah masyhur, Syu'bah ibn Hajjaj yang berkali-kali ya di kita mendapatkan jalannya, yang memang Syu'bah ini di antara sekian amirul mu'minina fil hadis. Ya, Syu'bah ini menghabiskan waktunya, umurnya, hartanya untuk mencari hadis, menebarkan ilmu. Makanya rumahnya itu dijual satu persatu, tiangnya, jendelanya ini sampai habis untuk beli buku. Antum sekarang enggak perlu beli, tinggal download, itu pun enggak kebaca. Itu terus antum minta surganya Firdaus gitu. Itu gimana itu? Syu'bah ibn Hajjaj saja. Coba. Qala
1: hayyana. Qala akhbarani Adi ibn Thabit.
0: Nah, Adi ibn Thabit Al-Anshari ini seorang tabi'in, anaknya sahabat. Jadi ibunya itu saudaranya sahabat yang meriwayatkan ini. Dan dia unik, ahli sunnah, menjadi imam masjid Syiah di Kufah. Dan bahkan dia menjadi qadinya. Ya. Yeah. Ini satu-satunya ulama, Masya Allah, Adi ibn Thabit Al-Ansari, Ansar, jadi dari Khazraji, ya. Lanjut.
1: Qala sami'tu Abdullah ibn Yazid.
0: Nah, Abdullah ibn Yazid ini adalah sahabi. Ya, ya. Dia lahus suhbah, meriwayatkan dari sahabat. Ya, lanjut.
1: An ibni Mas'ud, an Abi Mas'ud, an Nabi sallallahu alaihi
0: wasallam. Abu Mas'ud ini Al-Badri. Bukan berarti beliau ini ikut perang Badar, kata para ulama sebagian, tapi dia itu tinggalnya di kampung dekat daerah perang Badar. Makanya mendapatkan gelar Al-Badri. Ya. Karena dikorek dari sisi sejarah, beliau itu baru ikut perang pada waktu perang Uhud. Badar belum ikut. Makanya Al-Badri, Abu Mas'ud Al-Badri, karena beliau tinggal di daerah Badar. Lanjut.
1: Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha, fa huwa lahu shadaqah."
0: Baik. Idza anfaq. Anfaq itu dari kalimat nafaq. Nafaq itu apa? Berlubang. Terowongan. Nafaq. Nafaq itu bimakna nafid, juga nafada, artinya habis. Ya, namanya orang itu kalau sudah infak, nafkah dikasihkan keluarga, ya pasti bolong, hilang. Jadi jangan di apa? Dipikir-pikir. Apalagi dicatat. Itu dihitung bunganya, itu mah LPDP itu. Itu. Itu. Makanya sama istri itu harus siap bolong, siap rugi, siap hilang. Paham enggak? Iya. Harus bonyos. Berani kawin harus biasa, siap bonyos. Makanya istri pelit wah bagus, suami pelit jelek. Kayaknya kata Ali, ada sesuatu yang bila di perempuan baik, di laki jelek. Satu, pelit. Dua, pengecut. Tiga, tergantung. Ketergantungan, ya. Itu bagus. Pelit, pengecut, tergantung.

0: bikin bagus is suaminya. Pelit duitnya, suami awet. Tergantung gak nantang-nantang. Kalau jantan ceraikan mas, ayo. No. Tergantung biar apa? Butuh sama antum terus. Karena kalau istri gak butuh antum, wassalam. Makanya di situ ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu Allah tegaskan min amwalihim. Dari situ laki itu harus punya duit. Bahkan harus lebih banyak duitnya dari istri. Paham enggak? Kok enggak jawab nih? Ya. Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahli, ahl itu bermakna al-ali. Cuman penggunaan alul-al itu untuk kaum bangsawan. Kalau ahlu itu untuk rakyat biasa. Kalau rakyat jelata ahlun, kalau rakyat jelita alun. Jadi makanya ahlul bait. Itu kan kita. Ahlul bait. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli, karena bangsawan. Itu kalau beco ahlun, nah itu kalau ngatno ahlun, itu kalau Sri Paduka alun. Tapi secara umum yang paling sering dipakai oleh Al-Quran dan Sunnah ahl, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu penggunaan aja. Kalau kita itu ingin memisahkan, mengklasifikasi alu itu untuk kaum bangsawan, ahlun untuk orang biasa secara umum. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbad yang dinukil oleh Imam Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari. Baik. Ala ahli. Terus.
1: Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah.
0: Nah, yahtasib. Ini yang kaitannya dengan bab bahwa memberi nafkah keluarga itu minal iman, buktinya butuh keikhlasan. Kalau enggak ikhlas, dicatat enggak sebagai nafkah? Dicatat, tapi pahala enggak? Makanya secara HAM, orang yang memberi duit non-muslim dan yang lainnya sudah selesai. Haknya ditunaikan. Tapi berpahala tidak, itu tergantung yahtasibuha. Dan bahkan tidak main-main, Rasulullah menegaskan, fahuwa lahu sadaqah. Jadi kalau antum jarang-jarang sedekah karena sibuk memberi nafkah keluarga, jangan sedih. Kenapa? Sudah ganti. Bahkan Rasulullah mengatakan, a'dhamu dinarin ajra dinarun yunfiquhu ar-rajul 'ala 'iyalihi. Dinar yang paling besar pahalanya adalah dinar seorang yang dia infakkan untuk keluarga sebagai bentuk penjagaan wajibku anfusakum. Kenapa? Karena tujuan perempuan menikahkan untuk mencari perlindungan, termasuk perlindungan ekonomi. Dan laki menikah untuk mencari ketenangan, termasuk ketenangan zahir batin. Nah, makanya Masya Allah nih, nanti ketenangan batinnya itu. Di hadis berikutnya, ketenangan zahir. Itu. Oke, dibaca Ustaz Fauzi. Langsung aja hadis yang berikutnya.
1: Qala al-musannif haddatsana al-Hakim ibn Nafi.
0: Hakim ibn Nafi ini Abu Yaman al-Himsi, ya sama ya. Ini juga gurunya Imam Al-Bukhari yang paling dia kagumi, paling dia hormati.
1: Qala akhbarana Shu'aib.
0: Shu'aib ini bin Saleh juga sama. An
1: Az-Zuhri.
0: Az-Zuhri yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, pemimpin pembukuan hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dan gurunya anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz, dan memiliki teman yang namanya Saleh bin Kaisan. Saleh bin Kaisan ini Masya Allah, dia mulai belajar itu umur 70 tahun. Makanya dari sisi ilmu muridnya Zuhri, tapi dari sisi umur ya bapaknya dan sekaligus teman. Makanya dia mengatakan, saya sebetulnya banyak hafalannya, kemudian kalah sama Zuhri karena dia menulis, aku enggak menulis. Karena Soleh bin Kaisan itu melarang menulis, wajib menghafal. Karena ada khilaf di antara para ulama, boleh enggak kita batu al-hadis atau orang meriwayatkan itu minal hifdhi. Nah, termasuk Soleh bin Kaisan ini. Tapi masya Allah, kemana-mana berdua, dan bahkan yang banyak menemani beliau menjadi penasihat beliau ini, Umar bin Abdul Aziz, adalah dua orang ini. Makanya soleh. Itu. Oke.
1: Qala haddatsani Amir bin Sa'd.
0: Nah, Amir ini anaknya Sa'd bin Abi Waqqas, masya Allah. Ketika sakit, nah ini hadis sakitnya itu panjang, nanti dibacakan Ustaz Fauzi. Nanti kita ini dulu ana cerita. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas, dibaca dulu An Sa'd sekalian.
1: An Sa'd bin Abi Waqqas.
0: Stop. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas itu ketika sakit parah itu baru punya anak perempuan satu. Duitnya melimpah, kaya raya. Makanya dari situ saya baca sirahnya orang yang dijamin masuk surga 10 itu enggak ada yang miskin. Anda cek al-ashratul mubasyyiruna bil jannah. Anda cek mana yang miskin? Enggak ada. Makanya umat Islam itu harus kaya. Anda kasih contoh panutan kita yang dijamin masuk surga setelah Rasulullah. Semua kaya raya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Wah, Zubair bin Awam itu ketika meninggal dunia, istrinya satu aja itu mendapatkan warisan 800 dirham, ribu, 800 ribu. Padahal itu dari 4 istri dapat 1/8. 1/8 dibagi 4 aja dapat. Wah, masya Allah. Itu SSL itu harus gitu. Ustaz Irfan, antum tidur mojok udah tidur. Ustaz Irfan bangun ya. Sahur. Iya. Tapi memang masya Allah, mukjizat puasa itu memang di situ, Pak. Antum seumur-umur tidur ba'da asar itu paling sulit. Tapi giliran Ramadan puasa, nikmat. Pagi tidur nikmat. Ba'da duhur tidur nikmat. Asar apalagi. Kenapa? Antum tahu enggak rasanya? Karena saat asar itu saat stabilnya organ tubuh manusia. Kalau antum mau ke MCU dicek, itu trigliseridnya normal, asam uratnya normal, kolesterolnya normal. Fix. Makanya apa? Fly. Iya. Makanya enak tidur, ya. Tapi jangan di sini, Mas. Kita lagi serius baca Sahih Bukhari, cerita sejarah. Antum bikin sejarah sendiri dalam mimpi. Ayo, antum enggak tahu tadi ana mau udah terdaftar ke istana, enggak ngerti kan? Oke. Lanjut, Sa'd bin Abi Waqqas, subhanallah. Dia dinasihatkan mau wasiat hartanya 2/3, jangan. 1/3, setengahnya jangan. Fasulus ukasir. Antadhar warasataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafun nas. Dan subhanallah, Rasulullah sudah tahu prediksi. Sepeninggal Rasulullah, Sa'd bin Abi Waqqas dikaruniai anak banyak dan hebat-hebat dibutuhkan umat, di antaranya Amir, Umar, Ibrahim, Muhammad. Masya Allah. Dan ini menjadi perawi bapaknya semua. Dan bahkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadis Sa'd bin Abi Waqqas rata-rata dari anaknya, terutama ini hadis mencar-mencar nanti. Kan ada di Maghazi, ada di Sadaqah, itu dari Ibrahim itu. Ibrahim ibn Sa'ad. Kalau ini dari Amir ibn Sa'ad ibn Waqqas. Lanjut baca Ustaz Fauzi. Iya, panjangnya. Diperhatikan konteks panjangnya. Nanti saya jelasin dikit-dikit sambil nunggu buka puasa lah. Ya. Antum selesai nggak selesai sama, nggak bisa makan kan? Ya, udah kita selesaikan aja. Oke, oke, nggak apa-apa. Mana aja?
1: Bismillah. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjatil wada'.
0: Baik. Dari sini menunjukkan Rasulullah itu perhatian sangat kepada sahabatnya. Coba ketika sakit haji wada', ditengok. Ada. Dan ini menunjukkan at-tafaqqud ala ahwalil jama'ah wal adba', itu apa sunnah. Anda melihat Umar bin Khattab ketika memimpin at-tafaqqud, dan juga bagaimana welas asih perhatian Rasulullah kepada ini, ditengok, dikunjungin ketika sakit. Dan itu hakul muslim ala muslim khamsun, dia kalau sakit apa, nengok gitu. Dan amul wada berarti ini Rasulullah SAW sudah menjelang meninggal dunia, enggak lama. Rasulullah haji wada bulan apa? Mikir juga antum Pak, astagfirullah. Ah, ini sama aja ditanya istrinya Abu Darda siapa? Mikir. Ya Ummu Darda lah. Itu kau mikir antum gimana? Haji wada kapan? Saking laparnya ya, Masya Allah, ditanya haji sampai enggak ngerti bulannya. Itu kan Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal ya. Bulan Rabiul Awal, Dzul Hijjah, Muharram, Safar. Nah, kalau Taswa Asyura itu bulan apa? Muharram. Nah, ketika Muharram itu kan puasa Asyura kan. Nah, dapat perintah untuk tasua. Makanya Rasulullah mengatakan la in baqitu ila al-amil qabil la tu la suman tasir. Kalau umurku masih tersisa tahun depan, aku akan puasa tasua. Rabiul Awal sudah wafat. Ini menunjukkan Rasulullah enggak tahu gaib. Inni la a'lamul ghaiba. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sunnah itu kadang-kadang ada yang sifatnya qauliyah, tidak ada fi'liyahnya, karena Rasulullah belum sempat. Nah, ini baru belum sempat. Itu karena Rasulullah sudah mengatakan. Jangan bilang tahlilan dulu itu sebetulnya sudah ada, Rasulullah aja yang enggak sempat. Nah, itu enggak bisa, ini beda babnya. Itu masa Rasulullah belum sempat tahlilan. Itu. Sebab Khadijah wafat, belum sempat ditahlili, Rasulullah wafat, belum. Bilang itu baru ada, baru boleh kalau ada nas qauliyahnya. Seperti ini. Contoh, Rasulullah SAW sudah memberikan format traweh, tapi belum sempat untuk dilakukan secara rutin dari awal sampai akhir Ramadan. Tapi kan udah ada pilar dasarnya, ada kaedahnya. Makanya apa yang dilakukan Umar itu bukan bid'ah. Itu. Nah, ucapan Umar ni'matil bid'u hadhihi adalah apa? Luwatan. Kenapa? Karena syar'an itu apa? Telah dipalingkan. Makanya aslinya nas itu dipahami secara syar'i, kecuali ada dalil yang memalingkan kepada lughah. Dan ini ada apa? Rasulullah sudah pernah sholat qiyamulail pada waktu Ramadan. Nah, gitu. Makanya ketika Pak Kiai Idrus ketika dialog sama saya bantah itu, aslinya sesuatu itu dipahami secara syariat. Kok ini lughah? Iya, ketika tidak ada dalil yang memalingkan. Dan ni'matil bid'u ini sanggahan seperti sanggahan Ibnu Abbas kepada orang yang mengatakan kepada Ibnu Abbas yang merutinkan sholat duha. Ibnu Abbas apa enggak takut ini bid'ah karena Rasulullah enggak pernah merutinkan. Ibnu Abbas jawab singkat padat, ni'matil bid'ah hadihi. Bahasa kasar kita itu gini loh Pak, kalau bid'ah lo mau apa? Gitu loh. Paham enggak? Cuman ini Arab beda. Gitu loh. Jadi sama, kalau mau lo bid'ah mau apa? Ada dalilnya Rasulullah praktek kok sholat terawih. Enggak keluar illa anni khasyitu an tufradu alaikum wa ta'jizu anha. Loh kan gitu. Fa ta'jizu anha hilang ketika zaman Umar bin Khattab, makanya di syariat dianjurkan dirutinkan dari awal sampai akhir dan membeludak masjidnya sampai pasang lampu. Umar patut enggak bilang, "Wah, baru kali ini." Baru kali ini bukan berarti sholat tarawih baru. Baru kali ini pelaksanaan tarawih di Masjid Nabawi semeriah ini. Paham? Ya enggak paham ya sudah. Ya itu adanya. Oke. Okay. Oh ya lanjut.
2: Ya'uduni 'am hajjatil wada'i min waj'in istadda bi.
0: Oh, ini sakit parah. Ini biasa itu Pak, namanya haji itu masyaallah ya. Banyak orang-orang yang sakit parah itu di haji ya. Bahkan mati. Makanya tamu Allah itu tiga, karena tiga-tiganya bisa menjurus, yaitu mu'tamir, walhaj, waghazi. Orang yang umroh, orang yang haji, orang yang perang, itu semua rata-rata bablas, mati. Makanya wasiat itu perlu. Sehingga kalau didefinisikan haji ialah perjalanan susah, enggak boleh protes, itu haji. Itu dan masya Allah, apalagi suka duka pembimbing itu. Wah, harus sabar memperlakukan jamaah haji itu kayak Raja Salman. Iya, harus dilayani, harus dibaiki, wes pokoknya raja. Dan masya Allah, makanya sering saya doktrinkan ke jamaah haji, bapak ibu sekalian yang sabar haji. Perkara-perkara haji itu timbul itu kadang-kadang di luar dugaan kita. Persis seperti ibu-ibu naik motor sennya kanan beloknya kiri, itu haji. Kita udah atur nanti insya Allah nanti begini-begini begono. Aduh lewat semua. Ternyata apa? Jalan ditutup. Oh, udah selesai, tutup jalan kaki. Jadi rencana, planning, nanti mobil bisnya begini, turun begini, hilang semua. Karena polisi tutup, gak bisa masuk. Wassalam udah. Gitu ya, makanya sabar. Ini kayak saat, apalagi haji zaman dulu Pak, masya Allah ya. Coba bayangin, anda kalau gak baik, ini haji, pas panasnya 50 derajat Celcius. Enggak ada AC dulu Pak. Dulu haji itu sendiri-sendiri semua. Jadi masing-masing ya paling banter sekelompok orang. Nanti Mina bikin tenda sendiri, masak sendiri, semua serba sendiri. Di Arafah juga begitu, makanya air itu bawa sendiri. Makanya ada tukang yang bawa air itu, namanya apa itu yang sukia itu apa? Siqayatul haji itu dalam firman wa imaratul masjid. Siqayatul haji itu karena memang profesi paling menguntungkan. Nah, ada orang-orang yang bangga dengan siqayatul haji karena dia gratiskan. Amalan mulia karena enggak ada air, diusung dipanggul. Nah, pada waktu zaman Abbasiyah, istrinya Harun Ar-Rasyid namanya siapa? Zubaidah membangun sumur, makanya sampai hari ini disebut sumur Zubaidah, ada bekas-bekasnya. Itu dialirkan dari mata air yang dekat Taif sana. Berapa kilo? Sekian ratus kilo, seratus berapa itu. Ngalir dengan teknologi tanpa ada listrik, tanpa ada mesin, ketika itu sudah bisa. Itu hebatnya Pak. Makanya kalau antum juga ada kesempatan, kemarin kita ke sono, ke Yordania itu, kita kunjung ke benteng yang dibangun Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana dia itu bisa bikin air itu bisa naik setinggi itu dan memanfaatkan air hujan supaya enggak sia-sia. Itu ajibnya. Ya, antum enggak mudah loh Pak, benteng itu bisa dikepung bulanan. Bagaimana tidak konsep airnya enggak habis? Itu Masya Allah. Jadi teknologi kompak air itu Masya Allah, dialirkan di bawah Gunung Arafah yang disebut orang Indonesia Jabal Rahmah, suka foto-foto artis di situ, ngeletakin foto supaya nikahnya cerai. Itu ya kan, banyak cerai juga kan. Nah, di situ antum lihat keran ya, banyak itu dialirkan sampai situ. Sejak itu jamaah haji mengalami berbagai macam ekspresi kesenangannya Masya Allah. Semua langsung di situ, dari kan lumayan tuh. Nanti dialirkan ke Mina juga. Itu alhamdulillah. Cuman kalau Mina masih dekat Mekah, masih bisa diambil ke Mekah. Tapi kalau Arafah jauh, dialirkan. Makanya dia mengatakan, galilah sumur itu walaupun secangkul, saya harus membayar 1 dinar. Jadi per meter itu dibayar 1 dinar. Karena memang harus mecah batu. Ya kan? Nggak mudah Pak untuk ngelewatin, kalau ngelewatin jalan Sukabumi, terus mana, Bogor, enak semua itu. Oh, itu ambil tidur itu maculnya. Itu antum batu gedenya kayak gitu, dipakai alat aja itu enggak hancur, coba bayangkan. Itu sekali cangkul dijanjiin apa? 1 dinar. Itu berapa panjang? Makanya betul kata Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Sir A'lamun Nubala, tidak aku temukan orang wanita paling sempurna dan paling cerdik ketimbang Zubaidah. Makanya antum lihat khalifah yang paling kuat, paling terbaik dan paling menjelajah di mana-mana itu Harun Ar-Rasyid. Karena apa? Didampingi istri yang Masya Allah. Pemimpin negara manapun juga begitu. Ya. Yeah. Zubaidah. Oh ya, yeah. Harun Ar-Rasyid, cuma Harun Ar-Rasyid itu dirusak oleh Abu Nawas. Cerita horor yang enggak jelas riwayatnya itu. Benar enggak seperti itu ya. Harun Ar-Rasyid itu Pak, setahun ini perang, tahun depan haji. Itu. Tahun, karena wajib perang itu, fardhu ain. Maka pokoknya perang. Kalau udah tahun perang, mana aja yang bisa diperangi? Itu. Haji. Wow, semua dari mulai perdana menterinya, menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya diajak masuk semua Mekah. Gitu, menang. Seperti Malik Zuhir Shah juga begitu, yang Raja Aceh yang paling kuat itu, yang dikunjungin oleh Ibnu Battutah, yang dia temukan kerajaannya yang sangat kuat tahun 1345. Dan itu Gajah Mada lagi berperan juga di Majapahit. Dari situ Pak, Gajah Mada itu gagal menaklukkan Aceh. Gak bisa. Karena dia kuasa, tapi Aceh masih berkibar. Bahkan Raja Malik Zahir Shah itu setahun haji, setahun jihad. Nah, ketika pas Ibnu Battuta datang, itu lagi jihad ke daerah Payakumbuh. Minangkabau. Itu Minangkabau aslinya itu. Jadi ceritanya orang Jawa sama orang Sumatera adu kerbau. Kerbaunya orang Jawa gede, tanduknya melanci, menakutkan. Cuman dia lagi hamil sayangnya. Kemudian orang Sumatera itu cerdik ya. Akhirnya apa, dia ambil kutil itu anak kebu. Yang dilaparkan 7 hari dikasih tanduk lancip terbuat dari besi yang sekali nyenggol bisa nembus nusuk. Wah, bener. Setelah melihat kebo Jawa gede, susunya montok, Wah, langsung gudel nyerang, nendang, nyusuk dia. Itu apa? Akhirnya apa? Nusuk perutnya si kebo, mati kebo Jawa. Menang kerbau Sumatera. Nah, menang kerbau Sumatera. Lanjut.
2: Fakultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li.
0: Nah, punya anak perempuan. Coba kalau antum jadi menantunya, gua langsung kaya. Nih, ya.
2: Afa atasaddaqu bi thulutsai mali?
0: Nah.
2: Qala la.
0: Tuh, jadi ya terus
2: qultu fasyatru ya Rasulullah
0: separuh
2: faqal la qultu fasulusu ya Rasulullah qala thulus wa thulusu katsir au kabir.
0: Oke, ini kaidah di dalam wasiat hibah untuk masjid, untuk dakwah, untuk sarana umum sosial dakwah, itu paling banyak sepertiga itu hibah. Ya, Rasulullah Sa'd bin Abi Waqqas menawarkan 2/3. Jangan. Kalau satr separuh ya Rasulullah, jangan. 1/3 fasulusu katir. Karena apa? Di sana ada warisan yang punya hak waris. Atau mungkin kalau seandainya cuma anak ini satu, itu kan masya Allah dapat setengahnya, subhanallah. Ya, ternyata Allah mengandaki lain. Anak-anak lakinya masya Allah banyak. Makanya Rasulullah lihat nanti omongannya ini, Rasulullah enggak pernah meleset. Ya. Lanjut.
2: Innaka antadhar warasataka aghnia'a khairun min antadharuhum 'alatan yatakaffafuna an-nas.
0: Masya Allah. Warasatak. Padahal cuma satu. Berarti di sini ada nanti yang Allah berikan keberkahan di dalam pernikahannya itu. Lahirlah Amir, lahirlah Umar, lahirlah Ibrahim, lahirlah Muhammad. Yang intinya untuk kemaslahatan anak cucu di sini, sehingga la yatakaffafunan nas. Makanya Allah ketika berfirman wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim, kata Imam Al-Baghawi di dalam Ma'ani Mutanzil, meninggalkan anak cucu miskin-miskin. Enggak boleh. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim. Kayaknya ikhwah sekalian, pengaruh zuhud sufi yang keliru itu mempengaruhi dunia Islam. Sejak mulai ada sufi yang itu ekspresi kebencian khulafa-khulafa yang bergelimang dunia awalnya itu. Sehingga muncul hadis-hadis dhaif tentang zuhud. Bahkan palsu tentang zuhud. Nah itu, kuasaan itu bahaya. Ada yang sahih dipahami secara salah. Itu. Padahal tadi faktual aja kita bicara, fakta-fakta aja. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan bagaimana sekarang perkembangan anaknya Umar bin Abdul Aziz yang masya Allah perang menjadi pendekar semua, yang awalnya miskin. Yang ada pembantunya, ya, kepala keluarganya datang, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau enggak kasihkan kepada anakmu bagian dari harta Baitul Mal, kasihin kecil-kecil, kamu mati gimana? Apa kata Umar bin Abdul Aziz, wahai fulan, anakku tidak lepas di antara salah satu dua orang, anakku soleh atau toleh. Kalau soleh, inna waliyallahu alladhi nazzal alkitab wa huwa yatawalla salihin. Kalau anak saya jahat, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Kenapa? Karena buat nopang orang pecat. Udah biarin aja. Coba, anak yatim piatu, Pak. Yang jaga tidak harus bapaknya, kan? Dijaga oleh Nabi Khidir sama Nabi Musa. Yatim piatu hartanya. Kenapa? Karena kesolehannya. Makanya antum tinggali kesolehan. Ya, nanti baru setelah itu kekayaan. Lanjut.
2: Inna.
0: Ya.
2: Innaka wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta.
0: Ini udah temanya. Tidaklah kamu berikan nafkah satu nafkah mencari ridha Allah. Ikhlas mencari pahala dari Allah illa ujirta 'alaiha. Nah, lanjut.
2: Hatta ma taj'alu fi imra'atik.
0: Subhanallah. Ini tadi kita kaitkan tadi. Istri itu masya Allah. Lihat. Kenapa Rasulullah mengambil sampelnya sampai kamu ketika menyuapi istri. Nah, itu. Penting. Jadi sesekali, tapi jangan suap-suapan terus. Ya sesekali istri itu disuapin. Paham enggak? Ustaz Syukri, kenapa itu utama? Itu. Jadi subhanallah, padahal ini bukan sesuatu yang faktual, artinya enggak akan terus seperti itu, tapi ada sesekali kemesraan, ada sesekali syahwat, itu dihitung oleh Allah pahala. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah orang yang memberi nafkah batin mendapatkan pahala, ya Rasulullah, ayyadha ahaduna syahwatahu falahu ajrun. Ya Rasulullah, ada orang yang menunaikan syahwatnya dapat pahala. Rasulullah balik, law wada'a fil apa ithmi alahu wizrun, kalau diletakkan dalam hal yang dosa, dapat enggak dosa? Iya. Dari situ Pak, kita bangun. Istri itu harus kita tadi cari ketenangan sama cari perlindungan. Duh. Jadi ketenangan dibangun lewat apa? Kemesraan. Perlindungan lewat apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan konsekuensinya berarti antum nyari nafkah, ngasih ini itu. Tambah lagi duit, perempuan itu pintar nyari duit suami. itu dikorek ini. Makanya pertimbangkan masalah duit itu ya. Harta. Makanya sering saya katakan kelebihan perempuan di atas laki-laki itu ada lima. Satu, tuyan ngomong. Itu tuyan ngobrol. Itu pasti itu. Jarang ada perempuan ketemu bertiga enggak saut-sautan kecuali tiga-tiganya bisu. Pasti aja ada jebabnya. Makanya kalau ngerumpi itu biasanya, Mbak, masya Allah, doa-doa dulu. Ya Allah Mbak, semoga Allah kasihkan karunia kepada kita semua. Tawadhu, rendah hati ya Mbak ya. Jangan kayak Allah sebelah Mbak, masya Allah. Udah amin, amin lagi. Udah gitu, kalau datang berdua, pancingannya, Mbak, tolong dong Mbak, ceritain, mumpung gak ada orang. Berdua memang bukan orang, ketek apa? Monyet ya? Gitu, udah ngobrol. Makanya kata Taufik Al-Hakim, aku dianggap di tengah laki paling cerewet setelah sama ibu-ibu paling pendiam. No, kan? Jadi laki-laki paling cerewet, Pak. Antum jeburi ke ibu-ibu. Pendiam dia, paling pendiam di antara mereka. Kedua, tuyan ngumpul. Nah, itu ngumpul-ngumpul. Legal dan ilegal apalagi, masya Allah. Ngerumpi aja itu, Pak. Satu, pakai recruitment, tematik. Terus, apa lagi? Dan waktunya, ada majelisnya. Itu bahkan ada yang rumpi itu janjian nyampe puncak. Mbak sambil ngopi di sono, masya Allah. Nah, di situ mulai itu ya, bicarakan suami, bicarakan tetangga, bicarakan gaji-gaji tetangga, sampai yang katanya tuyul, yang korupsi, yang ini. Ah, itu juga paling kredit mobil itu belum lunas. Emang kalau lunas kenapa Mbak? Ah, apalagi kalau lunas juga menjadi tuyul. Itu ada aja sautannya itu. Ah, itu. Anak lihat, tahu Mbak, udah pokoknya deh, luar dalamnya dia, udah Insya Allah BPK lebih nggak ada apa-apanya dibanding saya katanya. Untuk akhirnya Pak lanjut sampai Masya Allah. Nah yang ketiga, lebih mendahulukan apa daripada siapa. Beda dengan laki kan, rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa. Iya enggak Pak? Iya enggak Pak? Mardi. Itu Pak siapa Pak? Pak Mardi. Iya kan? Iya. Rela ngelian apa? Sawah dijual, motor digadekan untuk kawin. Lah, perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa? Paham enggak yang ngomongan tinggi filosofinya nih? Itu bisa terusin ya, paham nggak itu kayaknya di situ. Nah yang keempat, sensi antum sekarang diomongin teman antum kritik, mas antum mau ngerawat badan, ngerawat baju, celana kayak shop speaker Honda juga dirawat sampai ngepir itu loh. Antum paling cengar-cengir, coba ibu-ibu omongin kudungnya. Wah, oh, pulang panas dingin. Itu baru kudung, belum jubah. Aduh mbak, jubah begini dipakai mbak. Kenapa emang? Emang kenapa emang? Oh, udah langsung ngadu sama bandarnya tuh. Itu sensi. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir perasa. Itu. Antum suami istri tidak jarang ketika salah faham langsung perasaan dong mas, perasaan dong. Yang lagi apa utek no pakai utek, nyutek nggak dong? Yang ini kelebihan perasaan, yang ini kelebihan utek. Coba kalau digabungin jadi AI kan lucu juga, utek no perasaan. Alhamdulillah. Ayo lanjut. Belum buka, tenang aja. Masih. Anak tadi dipesan kasih waktu 30 menit. Ini masih 48. Tenang aja, enggak boleh makan.
2: Ya. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi.
0: Ah, ukhallaf. Saya kayaknya minta supaya umur saya panjang, bisa hidup setelah sahabat saya. Subhanallah, ini lagi haji wada, terkabulkan tampaknya. Ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, doakan aku bisa panjang umur, bisa bergenerasi setelah sahabatku. Dan betul Masya Allah, diberikan oleh Allah umur panjang, jadi gubernur, jadi panglima perang, Qadisiyah menang, dan dikasih wasiat Umar yang hebat. Toh? Gimana wasiatnya? Saat kamu berperang atas nama Allah, minta bantuan sama Allah. Jangan kamu sekali-kali bermaksiat. Kalau kamu maksiat, musuhmu maksiat, sama-sama maksiat, enggak ada alat Allah membantu kamu. Iya betul. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kamu sama-sama maksiat, musuh maksiat, apa celah Allah menolong kamu? Makanya Pak, kita itu dimenangkan mungkin Ibnu Hajar ini ya, Subhanallah, bisa unggul sekolah-sekolah lain bukan karena fasilitas, ya. Bukan karena masalah kaitannya dengan backingin pejabat top, duitnya melimpah dolaran, ya. Kalau karyawannya keleleran, iya, bukan dolaran itu. Gurunya juga insentifnya enggak dibayar-bayar. Itu kan Ramadan, ya Ramadan. Insyaallah. Udah serahkan Lailatul Qadar. Ya Allahumma ya baghiyal khair aqbil. Kan gitu udah. Ya Allah mudah-mudahan nanti kebayar. Oke. Tapi alhamdulillah prestasi anak. Lulusan-lulusan yang kita tidak prediksi kayak apa sekarang. Kenapa? Karena barokahnya antum semua.
1: Ikhlas.
0: Ya, sederhana, ya. Tawadhu ngajarnya. Masya Allah, Pak. Subhanallah. Ya. Kalau kita hitung-hitung secara logika enggak masuk. apalagi ngitung logikanya SD bisa menang dari mana tuh coba? Coba dihitung dari mana tuh? Iya kan? Gimana SD? Mana kepala sekolahnya? Itu SD wali muridnya membludak, padahal gedungnya jelek. Itu masya Allah. Ini berkahnya Pak kepala sekolah ini, masya Allah. Ini cabai rawit deh kecil-kecil membahayakan, masya Allah. Jangan-jangan ngumpuli candan juga. Kepala sekolah TK sama SD ini bahaya, bahaya, bahaya ini. Makanya harus ada pengawasan khusus. Itu. Nah, diam-diam terbongkar ternyata. Itu. Jadi masya Allah, makanya di sini ikhwah sekalian, jadilah seperti wasiatnya Umar bin Khattab, jangan maksiat, jangan melakukan pelanggaran di sini. Jadikan pondok ini seperti lautan yang najis pasti minggir. Anu udah bilang, pondok itu lautan Pak, yang najis minggir, yang kotor minggir. Karena apa? Allah yang malaikat nugaskan, ditugaskan di sini jaga. Ini harta orang-orang susah, ini kekayaan orang-orang yang mengamanahkan anaknya di sini ini didapatkan dari keringat gobius Pak, masya Allah. Coba dibelain kerja sampai Cina nyukulain anaknya tiga di sini, tiga kali empat berapa? Antum bisa nggak matematik? Tiga kali empat berapa? Nah, antum sekarang main-main. Udah, jangan di sini antum. Tenggelam. Antum main-main tenggelam di lautan. Yang serius. Insya Allah serius. Kita semua diamanahkan anaknya orang 2000 ini nggak main-main Pak. Dari Sumatera, Kalimantan. Itu pesawatnya aja berapa sekarang? Ayo ngitung. Yang mau mudik itu kan enggak bisa beli tiket kan? Mahal. Itu. Coba bayangkan nengok anak Papua itu 9 juta. Antum bikin main-main di sini. Aduh, enggak amanah banget. Kasihan Pak, orang percaya sama kita. Antum khianati kepercayaan itu. Wa idza tumina khonakan, berarti kalau enggak sirut. Makanya kenapa Rasulullah dikatakan kalau dia itu tidak menyampaikan risalah, faqad khana. Itu faqad khana risalah, khianat. Kenapa? Enggak menyampaikan apa adanya, padahal Allah mengatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Udah khianat. Lanjut Ustaz.
2: قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة.
0: Masya Allah. Iya. Kemenangan Qadisiyah menjadikan Sa'd ibn Abi Waqqas masya Allah rifa'ah. Diangkat derajatnya oleh Allah dunia akhirat. Terus
2: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر.
0: Masya Allah. Berapa banyak tentara ribuan yang menang di Qadisiyah mendapatkan harta ghanimah melimpah dan merugikan orang-orang kafir yang kalah di Qadisiyah. Yadurru bikal akharin. Betul. Masya Allah, irupa Pak, kalang kabut. Habis kekayaannya yang dikumpulkan beratus-ratus tahun. Dikuras habis di perang Qadisiyah itu. Oh, itu nanti kita akan cerita khusus kondisi ya. Nanti ada bab Maghazi nanti insyaallah 15 tahun lagi nyampe Maghazi. Ya. Ya udah campur ketika itu sudah mulai ada percampuran karena ini jadi ngurus sejarah jadi antum nanya. Jadi sejak Bukhetnasor menang Persia itu Pak, maka Eropa itu di bawah kekuasaan dan Romawi sudah di bawah kekuasaan Bukhetnasor. Itu menyatu. Nah, nanti makanya Ghulibatir Rum fi adnal ardi itu sudah mulai menyatu Eropa sama Persia. Karena kalah kan habis kalah. Nanti insyaallah kapan-kapan kita sejarahkan sendiri. Baik. Masyaallah Qadisiyah dan perang yang spektakuler, Pak. Seluruh imperator atau imperium atau kekuatan superpower rontok di zaman itu di tangan Sa'id bin Abi Waqqas. Rontok. Karena rontoknya Roma ini Persia sudah otomatis, karena ketika itu Romawi sudah mulai melemah di bawah bayang-bayang Persia. Sudah habis, masya Allah. Itu apalagi Yarmuk terus Qadisiya, masya Allah bertubi-tubi. Makanya sampai ketika nenteng kunci istananya itu Persia juga Romawi juga. Dipanggil itu Surakah ibnu Naufal yang dijanjikan akan membuka istana Persia dan Romawi itu. Masya Allah. Lanjut, Ustaz.
2: Allahumma amdir ashabi hijratahum wala taruddahum ala a'qabihim.
0: Masya Allah. Ya. Walakin?
2: Walakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah.
0: Sa'd bin Khawlah ini dirisa oleh Rasulullah, ya, disayangkan oleh Rasulullah, ya. Ini menunjukkan ghibah itu dibolehkan untuk maslahah. Sa'd ibn Khawlah, ya. Kenapa? Karena beliau menolak hijrah mentah-mentah, enggak mau keluar dari Mekah karena hanya meyakini Mekah itu negeri yang paling utama di seluruh muka bumi. Enggak mau. Disayangkan. Kalau sekarang maslahat keluarnya seperti Sa'd ada lebih utama. Akhirnya Sa'd ibn Khawlah ini wafat di Mekah. Makanya apa ngomongnya Rasulullah apa tadi? Ngomongnya
2: Bais.
0: Bais itu jelek sebenarnya. Tuh, antum enggak ganti nama nih. Bais itu artinya nasibnya kurang mujur.
3: Coba. Ya, mana? Emosi. Itunya tulisannya.
0: Bais. Allahumma amdi di ashabi hijratahum. Doakan, karena masya Allah pak, sahabat Nabi itu ketika saat haji wada jumlahnya berapa? 120 ribu. Yang dikubur di Baqi itu cuma 50 ribu. Berarti sisanya itu semua wafat di luar Madinah. Itu. Walakin al-ba'is, ba'is Sa'd ibn Khawlah. Mungkin antum Z ya, Baiz, Baiz, ya. Masalah penyakitnya lidah Indonesia Jawa ya, semua di Baiz itu membangkitkan. Berarti adiknya Imam Mahdi antum. Ya, udah. Jadi ya bawa-bawa dikit lah Imam Mahdi ya. Karena itu nanti akan membangkitkan umat. Ya. Innallaha ini betul. Innallaha yab'atsu li hadhihi al-umma 'ala ra'si mi'ati kulli sanatin rajulun man yujaddidu laha dina. Allah akan mengutus pada setiap penghujung 100 tahun itu orang yang ba'ith. Nah, termasuk antum mudah-mudahan. Ba'ith. Ya. Oke. Okay. Udah selesai? Udah, sekarang kita pentokkan 30 menit untuk tanya-jawab, silakan. Nah, nanti Ba'dal Id kita bahas ini, Ad-Dinun Nasiha, ya. Mas, Ad-Dinun Nasiha. Ya, silakan.
4: Bismillah, wassalatu sama Rasulullah. Gini, saat pertanyaan, jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam Fathul Bari, beliau membawakan perkataan Imam Al-Qurtubi, afada man tuquhu annal ajra fil infaqi innama yahsulu bi qasdil qurbati sawa'an kanat wajibatan aw mubahatan, wa afada mafhumuhu anna man lam yaqsidil qurbata lam yujar, lakin tabara adhimmatahu minan nafaqatil wajibah li annaha ma'qulatul ma'na.
0: Ya, pertanyaannya
4: Pertanyaannya ini, jadi misalnya seorang itu, misalkan dia berniat ya bersedekah, misalkan dia punya harta yang mencapai nisab dan juga lewat haulnya, lalu dia apa namanya, mensedekahkan hartanya ke, entah ke, mungkin ke kerabatnya atau selain kerabatnya gitu ya, dengan niat sedekah yang bukan sedekah wajib yaitu zakat, tapi dia sedekahkan hartanya yang sebesar nisabnya itu, ini apakah maksudnya kewajiban zakatnya gugur saat gitu?
0: Artinya ada orang ngasih sedekah ke istri,
4: ya misalkan istri atau kerabatnya atau siapapun gitu ya.
0: Intinya gini, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi, dan sedekah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang miskin. Ini dijelaskan oleh Imam Al-A'ini di dalam Umdatul Qari, as-sadaqatu lil fuqara. Makanya istilahan sedekah itu adalah fuqara. Namun di sini dipakai nafkah dengan istilah sedekah, kata para ulama majazan. Majaz. Jadi di sini al-musabbah, nafkah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada keluarganya itu seperti sedekah. Musabbah bi sedekah. Tashabu bainahuma apa? Sama-sama dikeluarkan secara sukarela tanpa ada imbalan. Namun yang satunya wajib, yang satunya sunnah. Nafkah itu wajib, ini sunnah. Itu aja. Makanya kalau kita ditanya mana yang muqaddam, ya al-wajib muqaddamun 'ala sunnah. Itu ya. Seperti itu. Oke. Ya, masyaallah.
5: Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan yang ingin saya tanyakan Ustaz, memang sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah itu kan memang bisa mendatangkan rezeki seperti itu Ustaz.
0: Siap.
5: Nah, apakah niat sedekah untuk memancing rezeki atau mendapatkan rezeki seperti itu Ustaz, niatnya seperti itu, apakah dibolehkan atau justru memang menurunkan derajat iman kita Ustaz?
0: Kita harus bedakan antara motivasi dengan tujuan. Tujuan kita di dalam infak adalah yabtaghi bihi aw biha wajh Allah. Tapi motivasi kita boleh. Ini kan tadi tujuan utama ya, nyuapin istri, paham? Adalah apa? Mencari ridha Allah. Tapi apa? Sambil lalu motivasinya nyari perhatian. Nyari apa? Kok nggak ada yang lanjutin ini? Nggak ada pengalaman emang mas? Nyari apa? Nyari simpatisan. Jadi, supaya istri simpati, keluluh hati, rayuan. Ya walaupun gombal dikit-dikit. Kan lumayan. Gitu lah. Jadi motivasi boleh. Gitu. Paham? Mana yang tanya? Gitu mas ya. Gitu. Antum contoh sekarang, saya belajar bahasa Arab, motivasi saya agar bisa kuliah di Saudi karena mau daftar. Motivasi, tujuan saya lillah. Tapi saya termotivasi untuk belajar bahasa Arab ini apa? Ingin bisa kerja di Aramco. Umpamanya akhirnya kursus bahasa Arab, saya ingin kerja di mana? Masjidil Haram. Oh, ada lowongan kerja, jadi ambil Masjidil Haram, belajar bahasa Arab, enggak apa-apa. Motivasi saya supaya bisa kerja di mana Masjidil Haram, nanti biar umroh gratis, dan apalagi jadi apa namanya, jadi tukang keliling servis di sekitar Ka'bah itu tiap hari tawaf tuh. Tinggal niat aja itu, mulai Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, udah. Iya, tawaf 7 kali selesai, kelilingan itu ada karyawan yang muter aja itu pak, itu masya Allah enak tuh, antum mudah ibadah. Dan kata Rasulullah SAW, man tawfa bihadhal baiti sab'an summa yusalli ruk'ataini kana ka'idki raqabatin, siapa yang tawaf 7 kali kemudian sholat seperti memerdekakan budak. Itu oke, saya kira itu. Oh, udah pas 30. Yang lainnya ditunda setelah mudik. ya, insyaallah. Alhamdulillah kita doakan muhsinin hari ini yang masyaallah Ummu Alif memberikan buka puasa untuk kita ini, masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya, usahanya, dan juga seluruh hal-hal yang urusannya, ya. Dan mudah-mudahan juga ini pertemuan kita terakhir, kita anggap ini semacam stadium general, ya, karena habis ini juga anak

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Qad

0: اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
2: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'atu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki arsy yang agung, يا ربنا, wahai رب segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: selesai acara bang?
1: Sudah selesai acara.
2: Acara apa?
1: Sekolah besok?
2: Tadi. Rencana mau isi rental juga kayak

0: النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر.

0: Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan

0: rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimat-Nya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah, azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah, jangan kita sia-siakan waktu pagi ini dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini, sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Qur'an al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhul Islam, azan ya Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, man sholla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadkurullaha hatta tatlu asyamsu thumma yusalli rak'atain. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya, yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Ini menunjukkan akhirnya bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran. Terlebih ya akhi, di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang saleh. Maka dari itulah merugi ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat tidur subuh ya. karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur, sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Sofiyah, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah adada khalqih sebanyak bilangan jumlah makhluknya, ridha nafsih dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih seberat arasnya, wa midada kalimatih sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah sholat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal saleh, membuka hari dengan amalan saleh. Sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersua. Telah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir pagi ba'da salat fardu subuh di edisi hari ini Jumat pagi tanggal 4 bulan Muharram 1448 Hijriah, atau bertepatan Jumat pagi tanggal 19 Juni 2026. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua dan kami sudah menyusun program-program yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda semuanya di edisi hari ini, hari yang mulai dalam sepekan, hari Jumat. Jangan lupa kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat. Jazakumullah khair, masih bersama kami di Radio Hidayah di frekuensi 103.4 FM. Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik, kaum muslimah, setelah kita dengarkan tadi rangkuman zikir pagi, kajian pembuka, kajian singkat bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Meraih Berkah Saat Pagi Merekah. Kita akan dengarkan kajian kita di pagi hari ini, kajian yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'ad Asy-Syatsri Hafizahullah Ta'ala yang pernah mengunjungi Indonesia, dengan judul kajian atau daurah Wasiat Nabawiyah untuk Muslimin Indonesia. Wasiat Nabawiyah untuk Muslimin Indonesia bersama Syekh Dr. Sa'ad Asy-Syatsri Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun antum-antuna berada, kita akan dengarkan kajiannya dan nanti insyaallah kita akan bacakan beberapa informasi yang akan masuk ke meja siar kita. Dan kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk saat ini info yang baru masuk dari Masjid Jami Al-Badar, Jalannya Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat yang sudah masuk ke meja siar kita, ada beberapa informasi. Yang pertama datang dari Masjid Jami Al-Badar, Jalannya Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Untuk imam dan khatib nanti siang sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar adalah Al-Ustaz Muhammad Idris Hafizahullah Ta'ala. Untuk nanti siang khatib dan Jumat, sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar adalah Al-Ustaz Muhammad Idris Hafizahullah Ta'ala. Edisi hari ini Jumat 4 Muharram 1448 Hijriah atau 19 Juni 2026. Ya, untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya, waktu sholat Jumat nanti jatuh pada pukul 12.19 menit waktu Indonesia Barat. Baik, satu lagi informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Guru yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad. Ya, Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Ya, untuk nanti siang yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang baru masuk ke meja siar kami dan kita akan lanjutkan nanti dengan informasi-informasi yang lain. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Kita dengarkan dulu ya nasihat Nabawiyah untuk kaum muslimin Indonesia yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'ad Asy-Syatsri Hafizahullah Ta'ala dengan format rekaman. Ya, wasiat Nabawiyah untuk muslimin Indonesia. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد نسعد بلقائكم في هذا اليوم وأرجو الله كما جمعنا في هذا اليوم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى يوم القيامة
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sungguh kami sangat gembira bertemu dengan antum pada hari yang berbahagia ini dan kami berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di surga Firdaus yang sangat tinggi.
2: As'alullah an yuwaffiq al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa natashakkar min fadilati al-Syekh al-Qadhi الدكتور بترياليس أكبر حضوره معنا هذا اليوم وكلمته الطيبة التي ألقاها قبل قليل أسأل الله ألا يحرمه أجرها وثوابها
3: dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita kepada apa yang ia cintai dan apa yang dia ridhoi dan saya berterima kasih banyak kepada saudara saya Bapak Dr. Patrialis Akbar yang telah hadir bersama kita pada hari yang berbahagia ini dan telah memberikan kata sambutannya yang sangat mulia dan sangat berkesan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar kepada beliau.
2: Allahu Rabbul Alamin alladhi khalaqana wa razaqana walladhi ni'amuhu alayna mutawaliyah walladhi amma qarib sanaqif bayna yadayhi fayuhasibuna ala a'malina بماذا أوصانا في كتابه العظيم؟
3: الله رب العالمين yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa tercurah kepada kita dan sebentar lagi tidak lama lagi kita akan berdiri di hadapan Allah dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menghisab amalan kita dengan apa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan wasiat kepada kita dalam Quranul Karim.
2: استمع لوصية ربك خالقك إلهك استمع للمتصرف في الكون رب العالمين استمع لمن يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء استمع لوصاياه
3: Dengarkan firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb kita. Dengarkan firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Dengarkan wasiat-wasiat Allah yang mengangkat orang yang ia inginkan, merendahkan orang yang ia inginkan, memuliakan orang yang ia inginkan, dan menghinakan orang yang ia inginkan. Dengarkan kepada wasiat-wasiatnya.
2: Al-wasiyyatu al-ula fi kitabillah istami'i ilaiha fi surat an-nisa. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا
3: Dengarkan wasiat Allah yang pertama yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah An-Nisa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard Allah lah pemilik langit dan bumi wa laqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kami wasiatkan juga kepada kalian anittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah wa in takfuru apabila kalian kufur kepada Allah fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sesungguhnya milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan di bumi wa kana Allahu ghaniyan hamida dan adalah Allah adalah yang maha kaya dan maha terpuji
2: ma hiya taqwallah wa kayfa takunu munaffidan li wasiyyatillahi indama awsaaka bi taqwa mata takunu muttaqiyan lillah wa ma hiya fa'idat taqwallah
3: Apa itu takwa Allah? Dan bagaimana seorang muslim benar-benar bisa mempraktekkan takwa Allah tabaraka wa ta'ala ini, menjalankan wasiat Allah tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya? Dan bagaimana seorang muslim benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan kita akan membicarakan bagaimana takwa kepada Allah itu.
2: Wiqayah min al-marad khairun min al-ilaj. Bima'na annaka tahjizu nafsaka an asy-syai' qabla an yasila ilaik. ولذلك يقال وقاية العسكري يلبس الواقي من أجل أن لا تصل إليه الرصاص، هكذا أنت تتقي الله.
3: Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Engkau membuat untuk dirimu sebuah pencegahan sebelum datangnya kepadamu sesuatu yang berbahaya, sebagaimana yang kita kenal wiqayah askariyah, pencegahan-pencegahan yang ada pada pasukan-pasukan perang dan tentara-tentara, di mana seorang askari memakai pakaian yang bisa menjaganya dari peluru dan hal-hal yang membahayakannya.
2: Ma ma'na ittaqullah ay ihdaru min Allah wa taharrazu min Allah wa firru min Allah wa hrubu min Allah.
3: Apa itu makna takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah maknanya berhati-hatilah terhadap Allah. Jaga diri kalian dari Allah. Larilah kalian kepada Allah. Dan pergilah kalian mengarah kepadanya.
2: Kaifa nattaqillah? Wa ma hiya alwasail allati nakunu biha min almuttaqin?
3: Bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah? Dan bagaimana sarana-sarana yang akan mengantarkan kita kepada jenjang orang yang bertakwa?
2: Walimadza nakunu minal muttaqin? Alam yuhlikillahu al-umam as-sabiqah lamma lam yakun 'indahum taqwa?
3: Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa? Tidakkah kita melihat, bukankah Allah telah menghancurkan umat-umat sebelum kita disebabkan mereka tidak menjadi orang-orang yang bertakwa?
2: Aina qaum Nuh? أين فرعون وقومه؟ أين قارون صاحب الأموال العظيمة؟ أين الجبابرة النمرود صاحب الملك العظيم؟ كلهم أهلكهم الله في لحظات. هذا الإله الذي أهلك هؤلاء الذين هم أصحاب الأموال وأصحاب السلطان وأصحاب القدرات وأصحاب الجنود، ألا يكون لنا عقل فنتقيه أن يهلكنا كما أهلكهم؟
3: Mana kaum Nabi Nuh, mana Fir'aun dan kaumnya, mana Qarun pemilik harta yang melimpah ruah, mana penguasa-penguasa dunia seperti Namrus dan pasukan-pasukannya? Sungguh Allah telah menghancurkan mereka dalam waktu yang sangat sekejap. Mereka adalah orang-orang yang di dunia memiliki harta yang melimpah ruah, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, dan memiliki tentara-tentara yang sangat banyak, akan tetapi dihancurkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidakkah ini penting bagi kita untuk menjaga diri kita agar kita tidak dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala?
2: Bal fi asrika al-hadir unzuri ila an-nasi min hawlik kana kathirun minhum aghniya fa asbahu fuqara kanu asihha fa asbahu marda كانوا أعزاء ورؤساء فأصبحوا أذلاء من الذي قلب حالهم الله أفلا تتقي الله لئلا يبعد عنك نعمه كما أبعدها عن هؤلاء.
3: Bahkan di zaman kita yang sekarang ini, zaman modern ini, lihatlah sekeliling kita, lihatlah orang-orang yang awalnya adalah kaya raya sekarang mereka menjadi fakir. Lihatlah orang-orang yang sebelumnya adalah orang yang sehat walafiat, sekarang mereka menjadi orang-orang yang sakit. Lihatlah orang yang sebelumnya adalah orang-orang yang mulia, sekarang menjadi orang-orang yang hina dan dikerdilkan manusia. Siapa yang merubah keadaan mereka dari awalnya menjadi orang-orang mulia kemudian menjadi manusia hina? Tidakkah untuk ini kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghinakan kita seperti mereka?
2: لماذا تخاف من الرؤساء والأغنياء والكبراء والضباط والدول الكبرى ولا تخاف من الله لو كنت متقيا لله لم تخف إلا الله كما قال سبحانه
4: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
3: Kenapa kita harus takut kepada orang-orang yang besar? Kenapa kita harus takut kepada orang-orang kaya? Kenapa kita harus takut kepada para jenderal? Kenapa kita harus takut kepada negara-negara besar? Tidakkah mestinya kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala yang harusnya kita takut kepadanya. Allah berfirman, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan takut mereka hanya kepada Allah. وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهِ. Dan mereka tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
4: لِمَادَ تَخَافُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُفْتَرِسَةِ والله عز وجل هو الذي يدبرها ولا تتصرف إلا بأمر الله خف من الله فإنك متى خفت من الله كفاك ووقاك وأبعد عنك كل سوء كما قال سبحانه أليس الله بكاف عبده.
3: Kenapa kita harus takut kepada binatang-binatang yang memangsa, binatang-binatang yang ganas? Padahal Allah, dialah yang mengatur hewan tersebut. Dan dia yang melakukan segala-galanya dalam perbuatan hewan tersebut. Takutlah kita hanya kepada Allah. Dan apabila kita hanya takut kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kita. Dan Allah akan menjaga kita, menjauhkan kita dari seluruh mara bahaya. Allah berfirman, Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah hanya satu-satunya yang menyelesaikan segala urusan hamba-hambanya?
4: تكملة الآية أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يخوفونك بخلق الله مرة يخوفونك من أصحاب القوة ومن أصحاب المال ومن أصحاب السلطة ومن الحيوانات المفترسة ومن الآلات الفتاكة يا أيها المؤمن لا تخف من ذلك كله خف من الله وحده لأنك متى خفت الله كفاك الله كل شيء كما قال سبحانه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام أي قوي ينتقم min a'da'ihi wa a'da'i awliya'ih.
3: Dan sambungan daripada ayat alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadhina min duni. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala dia yang mencukupkan urusan hambanya, namun mereka menakut-nakutimu dengan sesuatu selain dia. Mereka menakut-nakutimu dengan makhluk-makhluknya, menakut-nakutimu dengan orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki kedudukan dan pangkat. Mereka menakut-nakutimu dengan hewan-hewan yang akan mencabik-cabikmu. Jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Apabila engkau takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mencukupkan segala-galanya untukmu. Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah mencukupkan segala sesuatu untuk hambanya? Wa yukhawifunaka billadina min dunih. Dan mereka, orang-orang tersebut menakut-nakutkan engkau dengan suatu selainnya. Wa man yudhilillahu fama lahu min had. Padahal orang-orang yang Allah sesatkan, niscaya tidak akan ada orang-orang yang bisa untuk memberikan petunjuknya kepadanya. Dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya tidak akan ada orang yang akan menyesatkannya. Bukankah Allah alaihissallahu bi'azizin zintiqam? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sangat perkasa, yang mampu membalas? Al-Qawi, dialah Allah yang sangat kuat, yang mampu membalas seluruh musuh-musuhnya dan musuh-musuh engkau, wahai kaum muslimin.
4: Hal anta minal muttaqin? Ma nisbatu taqwa Allah indak? At-taqwa mabda'uha fil qalb. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ها هنا ويشير إلى صدره والتقوى لها تأثير على جميع الجوارح فيا أيها المؤمن ضع تقواك في المقياس كم تأخذ من 100 درجة في التقوى
3: apakah engkau adalah orang yang bertakwa kepada Allah? Dan beberapa nisbah, beberapa persen takwamu kepada Rabbmu tabaraka wa ta'ala. Takwa berasal dari sini, dari dada. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah bahwa sesungguhnya takwa berasal dari sini. Sambil Nabi SAW menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. Takwa saudaraku memiliki efek yang sangat jelas kepada anggota tubuh. Manakala Anda bertakwa kepada Allah, akan terlihat dalam anggota tubuh Anda. Saudaraku, letakkan takwamu di dalam timbangan. Lihat berapa persen takwamu tersebut.
4: سنقرأ 3 آيات لنعرف معنى التقوى ولنعرف صفات المتقين. أولها في أوائل سورة البقرة قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالساعة يؤمنون بما أخبر الله به من الأمور التي لم نطلع عليها وبالتالي يستعدون ليكونوا من أهل الجنة ويستعدون ليكونوا من الناجين من نار جهنم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يحافظون على الصلوات ويؤدونها كاملة قائمة ليست نائمة بحيث يصلونها في المسجد مع الجماعة محافظين على الوضوء وعلى أركان الصلاة وشروطها وواجباتها ومما رزقناهم ينفقون. الله هو الذي رزقك المال ويطلب منك أن تعطي جزءا من هذا المال الذي رزقك مما من للتبعيض مما رزقناهم الله الذي رزقهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بالقرآن وبالسنة فيعملون بهما وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عندهم جزم 100% أنهم عما قريب سيقفون بين يدي الله فيحاسبهم على أعمالهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
3: Akan kita bicarakan 3 ayat. Dari 3 ayat tersebut pahamlah kita apa itu makna takwa. Dan kita akan berbicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang ada di dalam ayat tersebut. Yang pertama, ayat-ayat yang tertera di awal-awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada hal yang gaib. Hal yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita lihat. Tentang hari kiamat. Tentang seluruh yang Allah tabaraka wa ta'ala beritahu kepada kita. Dari hal yang tidak mungkin kita lihat langsung dengan panca indera kita. Masalah-masalah gaib. Sehingga orang-orang seperti ini yang bertakwa seperti ini senantiasa siap untuk berusaha menjadi orang-orang yang menjadi penduduk surga karena keimanan mereka kepada surga, dan berusaha terus untuk menjadi orang-orang yang selamat dari neraka jahannam karena keimanan mereka kepada hal tersebut. Wa yuqimuna shalah, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, benar-benar mendirikan salawat, salawat yang 5, yang fardu dan yang lainnya. Dan mereka benar-benar mendirikannya dan bukan bermalas-malasan dan tidur-tiduran. Mereka sholat bersama jamaah kaum muslimin. Mereka hadir dengan wudhu yang sempurna. Mereka hadir dengan rukun-rukun sholat yang sempurna. Wajib-wajib sholat yang sempurna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Allah, dialah yang telah memberikan kepadamu rezeki. Dan dia minta kepadamu sebahagian daripada rezeki itu untuk engkau infakkan. Mimma razaqnahum, min di sini adalah tab'idiyah. Min di sini adalah untuk sebahagian saja. Artinya infakkan sebahagian daripada harta yang telah Allah berikan kepadamu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wabil akhirati hum yuqinun. Dan sifat mereka berikutnya adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, dan mereka adalah orang-orang yang sentiasa yakin akan hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang selalu percaya akan adanya hari kiamat tersebut. Sebentar lagi kita akan berdiri di hadapan Allah, dan mereka selalu meyakini itu. Kalau ini terjadi, maka Anda termasuk orang ulaika alladzina ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang pasti akan beruntung.
4: Al-ayatu tsaniyah allati fiha sifatul muttaqin min ajli an taqis kam ladayka min ad-darajat fi mustawa at-taqwa. Qala ta'ala: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الخصلة الأولى أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. إذا كان عنده غضب لا يعلن به ولا يتكلم به ولا يقدح في من حوله ولا يتكلم عن زوجته إذا غضب عليها، كاظمين الغيظ. الثالثة والعافين عن الناس، يخطئ الآخرون عليهم فيعفون ويتجاوزون ويسامحون. والعافين عن الناس. وأما الخصلة الرابعة والله يحب المحسنين، يحسنون إلى الناس بالمال، يحسنون إلى الناس بالكلمة الطيبة والعمل والأخلاق الفاضلة، يحسنون إلى الناس بالنظر في حوائجهم وحل مشاكلهم والإصلاح بينهم لله، يرجون ما عند الله. ثم الخصلة الأخرى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.
3: Kemudian ayat yang kedua berbicara tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Dengarkan ayat ini saudaraku, agar engkau bisa menakar imanmu dan seberapa derajat imanmu tersebut. Firman Allah tabaraka wa ta'ala: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian, wahai manusia, menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi yang telah diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Dengarkan sifat-sifat mereka. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ. Sifat mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, baik di waktu lapang atau di waktu sempit, baik di kala senang atau di kala susah. Dan sifat mereka berikutnya adalah orang-orang yang كَاظِمِينَ الْغَيْظِ, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Manakala dia emosi dan amarah, dia tidak keluarkan amarahnya dalam bentuk kata-kata. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang yang telah menyakitinya. Manakala dia marah kepada istrinya, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada istri tersebut. Wal'afina 'anil nas. Sifat mereka berikutnya adalah orang-orang yang selalu memaafkan terhadap manusia. Manusia, orang lain bersalah kepadanya, namun dia maafkan. Dia membiarkan dan dia selalu membebaskan orang lain daripada kesalahan tersebut. Sifat berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Siapa muhsinin? Orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berbuat baik kepada manusia dengan hartanya. Dia berbuat baik kepada manusia dengan kata-kata yang suci yang keluar dari mulutnya, dengan akhlakul karimah. Dia senantiasa berbuat baik kepada manusia. Dia selalu melihat apa hajat-hajat orang lain yang bisa dia selesaikan. Bagaimana caranya menyelesaikan perkara yang ada di tengah manusia? Bagaimana caranya mempersatukan dua orang yang sedang berseteru? Inilah dia sifat-sifat tersebut. dan sifat berikutnya, walladzina idza fa'alu fa'isatan aw zalamu anfusahum, mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan sebuah perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka dengan maksiat, dzakarullah, seketika itu juga mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka bermohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa tersebut. Wa man yaghfirudzunuba illallah, dan siapa lagi yang mampu untuk mengampunkan dosa selain Allah.
4: الآية الثالثة التي فيها صفات المتقين من أجل أن تقيسوا درجة التقوى لديكم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
3: Ayat yang ketiga, yang berbicara tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Dan lihat kadarmu dari sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut. Lihat kiasanmu seberapa kamu mendapatkannya. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu hanya sekedar engkau menghadapkan wajahmu ke arah barat atau ke arah timur. Walakinnal birr, akan tapi kebajikan yang sebenarnya adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan kemudian beriman kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, mereka selalu beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang ada, kemudian kepada para nabi, wa atal mala ala hubbih, dan dia selalu memberikan hartanya walaupun dia sedang mencintai harta itu. Ingat, memberikan harta di saat kita sedang mencintai harta tersebut, disitulah ketakwaan berada. Kepada siapa diberikan? Dawil qurba wal yatama wal masakin, diberikan kepada kaum kerabatnya yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya, diberikan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin, wasailin, diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta, wa fir riqab, dan diberikan untuk membebaskan budak-budak dari perbudakan. Tidak hanya itu, wa aqama salata wa ata zakah, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdillah idza ahadu, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan janji mereka kepada Allah manakala mereka telah berjanji kepada Allah. Berikutnya, wassabirina fis sarai wadh-dharra, dan adalah mereka adalah orang-orang yang sabar baik di dalam hal-hal yang lapang atau di dalam hal-hal yang sempit. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang telah jujur dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
4: Idzan kam ad-darajah 'indakum, kullu wahidin minkum yaqisu darajatahu fi at-taqwa, kam ladayka min al-khisal as-sabiqah wa madha ladayka min al-akhlaq al-fadilah, hal anta mimman ya'fu 'an man yusii'u ilayk, هل أنت ممن ينفق عند قلة المال وعند كثرته؟ هل أنت ممن يحافظ على الصلوات؟ الآية السابقة والصفات السابقة هل هي موجودة لديك كاملة حتى نعطيك 100%؟ من الذي يقول بأنه أخذ 100% من درجات التقوى؟
3: Kalau demikian adanya, berapakah derajat iman di sisi kita masing-masing? Hendaklah kita mengkiaskan ketakwaan kita dengan ayat-ayat yang tadi telah kita bicarakan. Gerangan berapakah ketakwaan yang ada pada diri kita? Berapa ketakwaan yang kita miliki? Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu memaafkan terhadap kesalahan orang lain kepada kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu menginfakkan harta kita, baik ketika harta itu melimpah atau ketika harta itu sedikit? Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, yang menjaga pelaksanaan sholatnya dengan baik? Apakah sifat-sifat yang disebutkan tadi dalam ayat telah ada pada diri kita secara sempurna, sehingga kita bisa mendapatkan derajat 100% daripada sifat-sifat tersebut? Siapa di antara kita yang sanggup untuk mengatakan bahwa saya telah memiliki derajat 100% daripada derajat-derajat takwa itu?
4: Man akhadh 100% fit taqwa minkum?
3: Siapa di antara kalian yang mengambil 100% daripada sifat-sifat tersebut?
4: Wala wahid.
3: Seorang pun tidak ada.
4: 95.
3: Siapa yang bisa mengambil sampai 95%?
4: 90. Limada nattaqi? Wa ma hiya al-fawaid allati najniha 'indama nakunu min al-muttaqin?
3: Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Dan apa manfaat-manfaat dan faedah yang bisa kita dapatkan daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut?
4: Fil akhirah,

0: wal-a'naba. Mereka berada di dalam kebun-kebun yang sangat rindang. Di dalam pohon-pohon. Pohon-pohon a'naba. Pohon-pohon anggur yang sangat banyak. Wa kawa'iba atraba. Mereka berada pada bidadari-bidadari yang sepantaran. Wa ka'san dihaqa. Mereka berada pada air-air yang telah terisi dengan penuh.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga dan air yang mengalir. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Mereka berada di tempat duduk kejujuran di sisi Rabb yang Maha Bisa atas segala sesuatu.
1: Wa hakadha fid dunya يُعْطِ اللَّهُ الْخَيْرَاتِ لِلْمُتَّقِينَ لَهُمُ الرِّزْقُ الْوَاسِعُ لَهُمُ الْأَمْنُ الْوَارِفُ لَهُمُ الْمَحَبَّةُ فِي قُلُوبِ الْخَلْقَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ إيش؟ لَا يَحْتَسِبُ.
0: Demikian juga di dunia Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang lapang. Allah memberikan kepada kita keamanan yang terus menerus. Allah akan memberikan kepada kita bahwa kecintaan di hati makhluk-makhluk terhadap kita. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan peruntukkan untuknya segala solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia kira-kira.
1: الْمُتَّقُونَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُمُ الْخَلْقَ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا. أي محبةً.
0: Dan orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencintainya. Dan makhluk pun akan mencintainya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Innal ladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya Allah akan berikan kepada mereka kecintaan. Maksudnya adalah kecintaan makhluk kepadanya.
1: Al-muttaquna sayansuruhumullah, wa satakunul aqibatu lahum. Kama qala Allah Ta'ala wal 'aqibatu lil muttaqin wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin.
0: Orang yang bertakwa niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menolong mereka, dan akibat yang terakhir, bahagian terakhir adalah kebaikan adalah untuk mereka. Allah berfirman wal 'aqibatu lil muttaqin. Akibat yang terakhir, bahagian yang terakhir dari kemenangan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, adalah merupakan kewajiban atas kami menolong orang-orang yang bertakwa.
1: Idzan hadhihi wasiyyah min wasaya Allah lana fi kitabihi al-'azim an nakuna min al-muttaqin bihaitsu nakhsha min Allah. نخشى من عذاب الله نخشى من العقوبات السيئة في الدنيا والآخرة فما هي الوصية الثانية.
0: Maka inilah dia wasiat Allah yang pertama untuk kita, wasiat yang datang dari Allah di dalam kitabnya yang mulia, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, takut hanya kepada Allah, takut dari azab Allah, takut dari seluruh akibat-akibat buruk yang akan didatangkan kepada kita daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Apakah wasiat yang kedua?
1: Wassallahu fi kitabihi fi thalath marrat bil ihsani ila al walidain. Kama fi qawlihi ta'ala wa wassayna al insana bi walidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وفي الآية الأخرى وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا.

0: الآية الثالثة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله أي رضاعه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: Wasiat Allah yang kedua yang Allah wasiatkan kepada kita tiga kali di dalam ayat-ayatnya yang mulia, yaitu untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Allah berfirman, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. Apabila mereka berdua bersungguh-sungguh mengajakmu agar engkau berbuat syirik, melakukan kesyirikan kepadaku, فَلَا تُطِعْهُمَا. Jangan taati keduanya. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kepada saya semua kalian akan dikembalikan dan aku akan beritakan kepada kalian seluruh yang kalian lakukan. Kemudian ayat yang kedua Allah berfirman, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانِ بِوَالِدَهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan susah, kemudian melahirkannya dalam keadaan susah, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. Dan kemudian dia mengandung anaknya, kemudian dia menyapihnya selama 3 bulan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. Dan kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya untuk berbuat baik, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah, mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan lamanya. Kemudian jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Apabila kedua mereka mengajakmu untuk berbuat syirik kepada aku, menyekutukan aku dengan sesuatu, fala tuti'huma. Jangan kau taati keduanya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi, tetaplah kalian bermuamalah, berbuat baik dalam urusan dunia kepada mereka berdua. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang taubat dan kembali kepadaku. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Kemudian kepada akulah semua kalian akan dikembalikan. Dan aku akan beritakan kepada kalian seluruh yang kalian amalkan.
0: Al-ihsanu ilal walidain ليس على جهة المقابلة، بحيث لأنهم أحسن تحسن، وإنما تحسن إليهما طاعة لله ولو أساء إليك. والد طلق زوجته وهي حامل ولم ير ولده ولم ينفق عليه ولم يحسن إليه، ومع ذلك هو والد، يجب على الابن ان يحسن الى والده.
1: Berbuat baik kepada orang tua itu bukan untuk membalas kebaikan yang telah beliau lakukan kepada kita. Tidak. Berbuat baik kepada orang tua adalah berbuat baik kepada mereka untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah. Walau orang tua tersebut telah berbuat hal yang buruk kepada kita, kita tetap wajib berbuat baik kepadanya. Ada orang tua yang dia mentalak istrinya sementara istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian istrinya melahirkan. Dia tidak pernah melihat anaknya itu. Dan dia tidak pernah menyimpakkan hartanya, memberikan rezeki kepada anak tersebut. Bahkan tidak pernah berbuat baik kepada anak tersebut. Akan tetapi, anak yang seperti ini tetap bagi dia untuk wajib berbuat baik kepada orang tuanya.
0: Min al-ihsani ila al-walidain i'zazu sadiqihima wasilati rahim التي توصل من قبلهما. ومن الإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما الإكثار من الدعاء لهما. لا تحسبن أن بر الوالد والإحسان إليه ينقطع بموته، بل بعد موته تتمكن من الإحسان إليه ومن بره من خلال صلة الرحم التي من طريقه ومن خلال